Baik, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya. Di Sonora Pagi ada beberapa update info nih dari sahabat-sahabat yang sudah berbagi ke studio dan pusat informasi Sonora. Selamat pagi Pak Adi Tatang Osuryana, mau sharing. Kalau saya ke Borobudur dan Prambanan itu sekitar tahun 95. Wah, udah lama banget ya Pak Tatang. Sekitar studi tour SMP, mungkin karena syarat nilai budaya leluhur bangsa Indonesia yang membuat tempat tersebut masih jadi destinasi wisata favorit untuk turis mau lokal maupun mancanegara. Ibu Angelik Francisca, selamat pagi. Sunter Kemayoran, Gunung Sahari, lalu lintasnya terpantau lancar. Mari menikmati weekday terakhir yang traffic lancar karena weekday besok sudah mulai masuk sekolah. Benar juga ya, Bu Angel. Besok, minggu depan tuh sudah mulai hiruk-pikuk ya, antar jemput sekolah di jam-jam segini nih, mungkin sudah mulai banyak yang masuk sekolah ya. Tapi tentu ini akan berpengaruh terhadap volume lalu lintas yang akan terjadi tidak hanya di Jakarta tapi di kota-kota lain. Jadi sekarang hari Jumat ini weekdays terakhir di hari libur, kalau misalnya lancar ya dinikmati. Siap, terima kasih Bu Angelik. Cuaca hari ini cerah bahkan berangin, sejuk ya katanya. Kemudian Ibu Rini, selamat pagi. Selamat pagi juga sahabat Sonora, salam sehat dan selalu semangat. Cuaca di sekitar Cibubur juga cerah pagi ini. Komentarnya terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Kalau menurut saya tertarik berwisata di tempat bersejarah seperti candi karena keunikan dan nilai historis. Terakhir saya ke Candi Prambanan bulan Maret pada waktu mudik Lebaran. Kebetulan rumah ortu cuma 10 menit dari candi. Enak banget ya. Jadi enggak berlama-lama begitu. Ada info juga ini dari sahabat kita. Selamat pagi Pak Hendri Budi Harja. Traffic light Matraman Salemba mati total, bahaya sekali. Mohon menjadi perhatian dari pihak terkait ya. Traffic light Matraman Salemba mati total pagi ini, bahaya sekali. Lalu juga selamat pagi tadi ada Ibu Lili, selamat pagi Ibu Lili. Oh, menyapa saja untuk semua sahabat Sonora yang sedang setia mendengarkan Sonora di pagi hari ini.

0: Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
1: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Limo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Ya, jadi sahabat Sonora langsung saja klik brokosmart.com. Ini juga saya lagi lihat-lihat nih berbagai produk-produk dari Broko yang berkualitas melalui brokosmart.com, sahabat Sonora. Berbagai produk yang mungkin dibutuhkan di rumah Anda, langsung saja bisa belanja juga di brokosmart.com. Termasuk Anda juga boleh download aplikasi Bro Connect di Google Play dan juga di App Store.
4: Oh. Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.

0: Bebas Bicara.
1: Ya, sahabat-sahabat Sonora, sahabat Kompas, dan juga Smart Listener, sahabat semuanya, kita akan berbincang bersama dengan Mastra Paulus Tri Agung Kristanto, wartawan senior harian Kompas, sekaligus wakil pemimpin umum Kompas yang akan berbagi info, ada berita apa saja di harian Kompas edisi hari ini. Langsung kita sapa Mastra pagi ini. Selamat pagi, Mastra.
2: Selamat pagi Yudi, selamat pagi sahabat Sonora, Smart Listener dan sahabat Kompas. Salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu Mastra. Polri Kejaksaan didesak solid berantas korupsi. Itu judul di halaman pertama Kompas. Ya. Apa yang menarik dari kisah ini Mastra?
2: Iya, sebenarnya sahabat Sonora, Smart Listener dan sahabat Kompas, paling tidak dua hari ini perhatian dan perasaan publik sebenarnya diaduk-aduk karena kita lihat bagaimana penggunaan kekuatan penegak hukum dan aparat keamanan untuk tes macam berhadap-hadapan ketika Polri melakukan proses pemeriksaan terkait dengan dugaan korupsi. Kita masih menyebut dugaan karena kemudian menggeledah rumah dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Ardiansyah dan kemudian menemukan begitu banyak uang dalam pecahan asing dan kemudian juga emas 74 kilogram. Nah ini mengindikasikan ada dugaan korupsi gitu, karena bulan ya dia juga adalah pejabat penyelenggara negara gitu, dan kemudian tetapi kok ada satuan-satuan yang bergerak lain. Jadi kemudian kita harus melihat, satu, rakyat harus berhak tahu, tapi ya kemudian yang kedua, Jaksa dan Polri ini kebetulan adalah dua-duanya selain KPK punya hak untuk mengusut kasus korupsi. Tetapi di sisi lain juga kemudian ada berhadapan dengan ada juga pasukan dari TNI, militer. Nah, ini yang kita perhatikan. Kemudian karena itu HL hari ini atau berita utama di harian Kompas hari ini dan juga di Kompas.id adalah mengingatkan kembali Polri dan Kejaksaan didesak solid berantas korupsi. Kita punya catatan-catatan sahabat Sonora, Smart Listener dan sahabat Kompas tentang bagaimana perseteruan antar lembaga di Indonesia yang kemudian tentu saja akan membuat masyarakat makin dalam situasi yang bertanya-tanya. Ini mestinya kan sama-sama bagian dari penyelenggara negara, sama-sama bagian dari pemerintah, mestinya kan solid dan sama-sama memberantas korupsi ya. Tetapi kenapa justru semacam berhadapan-hadapan? Dan kemudian juga orang bertanya, kenapa ada pergerakan pasukan TNI di situ? Jadi ini semua pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah, penyelenggara negara, khususnya kalau dalam konteks ini kan Kejaksaan, TNI, Polri, itu di bawah Presiden. Nah, mestinya Presiden juga kemudian segera menjelaskan apa yang terjadi. Dan hari ini sebagai berita utama, kasus dugaan korupsi yang kini ditangani Polri mesti diusut tuntas dan mengungkap siapapun yang terlibat tanpa melihat apapun jabatannya. Dan saya kira penyelenggara negara, sekali lagi Presiden harus menjelaskan, dan kemudian ini adalah bagian dari publik mengontrol, publik berhak tahu, dan sahabat Sonora, Smart Listener, sahabat Kompas bisa terus mengikuti perkembangannya karena rasanya ini tidak berhenti di hari ini, tentu akan ada tuntutan dari publik untuk terus diusut, dan harapannya penyelenggara negara solid dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pemberantasan korupsi.
1: Sepakat, Yudi. Sepakat Mastra. Alih-alih rivalitas, kompetisi atau konflik, yang ingin kita lihat adalah kolaborasi dan sinergi ya, berbicara untuk memerangi korupsi ya Mastra. Baik, kemudian foto di halaman utama di sebelahnya headline Kompas hari ini dari Iran ya Mas. Iring-iringan.
2: Iring-iringan dari pelayat yang kemudian membawa peti pemimpin tertinggi Iran yang terbunuh, Ali Khamenei, yang kemudian dimakamkan di Kamis kemarin. Kemudian juga bukan hanya di halaman satu, sahabat Sonora, Smart Listener, sahabat Kompas, Kompas mengirimkan wartawan ke sana untuk melihat Hari Susilo. Hari Susilo juga melaporkan di halaman satu. Kemudian ada juga laporan dari Amerika yang dan Iran yang kemudian saling serang di Timur Tengah juga kembali tidak tergolak. Kemudian di halaman 2 dan di halaman 3 menunjukkan bagaimana situasinya. Ada Iran dan ujian regenerasi kekuasaan, ya, kemudian bagaimana kemudian berbagai hal di foto yang kita tampilkan juga di halaman 3 itu menjadi bagian dari laporan tentang pemakaman dari Ali Khamenei yang menunjukkan kecintaan dari masyarakat Iran, rakyat Iran kepada pemimpinnya. Sahabat Sonora, Smart Listener, Sahabat Kompas juga bisa mengikutinya di halaman 1, di halaman 2 dan 3 dan tentu saja di kompas.id.
1: Yudi, selalu cantik dan berhasil ya menangkap foto-foto yang menarik dan unik, dramatis Mastra dari foto-foto yang ditampilkan. Bersama Mastra tidak afdol sepertinya kalau kita tidak membahas bagaimana babak demi babak dilakoni timnas-timnas yang masih tersisa ya Mastra ya. Tadi pagi Prancis ya.
2: Iya, sudah terjadi Prancis dan Mbappe kembali mencetak gol. Ini persaingannya ketat sekali dengan nampaknya dengan Messi maupun Haaland karena Norwegia juga belum bermain kan. Jadi jadi ada peluang untuk ketiganya kemudian sama lagi gitu. Kita lihat. Tetapi kalau kemudian hari ini wakil dari
1: Afrika ya.
2: Afrika sudah
1: habis
2: tereliminasi gitu. Terus kemudian besok juga kemudian kita nggak tahu apakah Messi dan Argentina akan bisa melewati. Karena kalau nggak kemudian adalah Piala Eropa di Piala Dunia gitu.
1: Betul. Iya, ya benar ya. All Europe tim gitu.
2: Iya, all Piala Eropa di Piala Dunia dan tentu sahabat Sonora, Smart Listener dan sahabat Kompas tidak boleh melupakan sosok di halaman 16 meskipun
1: itu dia.
2: Meksiko salah satu tuan rumah sudah tersingkir. Tetapi hari ini Kompas mengangkat seorang Hector Caramelo Cafes yang adalah jiwa dari pendukung Meksiko yang kemudian selalu hadir dalam pertandingan-pertandingan di mana Meksiko bermain dan ini adalah sosok seorang warga yang mencintai tim nasionalnya dan sekaligus juga kemudian tentu saja negaranya yang usianya sudah 64 tahun dan dia ikut terus bagaimana dia mengikuti perkembangan dari Piala Dunia khususnya Meksiko. Hector Caramelo Cafes, wajah abadi di tribun L3. Jadi ini selalu hadir di tribun, bukan pemain tetapi dia adalah seorang penonton yang setia dan pendukung setia dari Meksiko. Tetap kita berikan penghargaan untuk kita berikan panggung. Ya, tuan rumah, tiga tuan rumah sudah tersingkir semuanya, jadi.
1: Iya, betul. Kanada, Amerika Serikat jadi, sudah.
2: Meksiko. Iya, jadi kalau Argentina juga tersingkir, maka kita kemudian kita akan ketemu semifinalnya adalah Eropa semua dan itu pasti kemudian juaranya juga pasti Eropa.
1: Betul, betul.
2: Tadi, jangan sampai terjadi. Saya bukan pendukung Argentina, tapi saya cuma berharap jangan terjadi. Piala Eropa di Piala Dunia gitu.
1: Saya berpikir hal yang sama Mastra supaya ada keterwakilan, ada
2: wajah lain lah.
1: Nah, itu betul.
2: Ada wajah lain.
1: Oke.
2: Tadi kita tunggu perkembangannya.
1: Siap. Dan ini menarik, tadi saya berpikir siapakah Hector Caramelo ini, ternyata melihat pekerjaan yang ditulis Kompas, pemilik toko Paris. Oh, pantes. Berarti dia punya amunisi berkeliling ke berbagai negara mengikuti timnas Meksiko ya.
2: Baik. Iya. Mastra, dan tentu saja jangan lupa dibaca catatan-catatan yang dilaporkan dari Prasetyo Eko Prihananto dari Amerika Serikat, terutama karena dia melaporkan dari perkembangan Piala Dunia ini.
1: Mastra ya, terima kasih Mastra untuk waktunya dan diskusinya pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi Mastra.
2: Terima kasih. Terima kasih juga sahabat Sonora, sahabat Kusen, sahabat Kompas. Yudi, selamat berkarya untuk bangsa.
1: Selamat berkarya untuk bangsa. Demikian sahabat Sonora, redaksi Kompas Bicara bersama dengan Mastra Paulus Tri Agung Kristanto, wartawan senior harian Kompas, sekaligus wakil pemimpin umum Kompas ya. Masih banyak berita menarik lainnya yang bisa Anda nikmati di Kompas hari ini, edisi Jumat tanggal 10 Juli 2026. Dan untuk versi digitalnya, akses langsung, klik langsung laman kompas.id.
0: Demikian redaksi Kompas Bicara.

0: Broko, Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
1: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Limo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Ya, sahabat Sonora, langsung saja klik brokosmart.com untuk tahu produk-produk terbaru, etalasenya. Siapa tahu Anda butuh salah satu produk dari Broko, produk berkualitas yang akan membuat rumah Anda semakin nyaman, semakin smart tentu saja. Dan Anda boleh aplikasinya, ada juga aplikasinya bisa Anda download langsung di Google Play dan App Store, aplikasi Bro Connect.
4: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music Sonora Pagi terus berlanjut. Sahabat-sahabat Sonora, terima kasih banyak untuk Anda yang terus setia bersama kami. Pak Philip, apa kabar dari BSD? Pagi ini cerah, ayam jantan berkokok ya Bang. Prancis menang 2-0 maksudnya ya. Ayam jantan berkokok. Siap, terima kasih. Kemudian kita juga akan simak nih informasi lalu lintas yang akan disampaikan oleh teman-teman dari Sentra Komunikasi dan Informasi Tol Depok Antasari. Ada Pak Ali pagi ini. Selamat pagi, Pak Ali, silakan.
1: Selamat pagi Mas Budi dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Kami dari Sentra Komunikasi Tol Desari akan menyampaikan situasi lalin di pagi hari ini masuk ke Tol Desari dari arah masuk Jakarta menuju arah Andara, Brikip, Krukutrawajati, Sawangan, maupun yang akan mengarah tol Cinere Jagorawi lalin terpantau lancar. Sementara untuk arus lalin sebaliknya meski tol Desari dari arah masuk Sawangan, Krukutrawajati, Brikip, Andara, maupun dari arah tol Cinere Jagorawi hingga gerbang tol Cilandak Utama lalin terpantau ramai lancar. Kemudian selepas gerbang tol Cilandak Utama menuju arah tol Jor lalin terpantau lancar. Sementara bagi Anda akan menuju arah keluar arteri Fatmawati maupun Antasari, selepas gerbang tol Cilandak Utama, lalin terpantau ramai lancar. Saat ini sekitaran tol Desari, cuaca terpantau cerah. Kami himbau sahabat Sonora agar selalu utamakan keselamatan daripada kecepatan dan pastikan saldo e-tol Anda mencukupi. Apabila kendaraan Anda mengalami gangguan selama melintas di tol Desari, silakan hubungi di nomor layanan kami di 021-2780-8888. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Mas Yudi, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Pak Ali informasinya, selamat kembali bertugas. Kemudian juga selamat pagi tadi ada Pak To Kaili, ada Pak Si Hombing juga. Salam-salam untuk sahabat-sahabat Sonora. Kemudian juga ada Kak Guya dari Bogor. Kemudian ada Hai ya, selamat pagi Bung Penyiar katanya. Selamat pagi juga untuk Pak Alex. Ada Mbak Narsih juga sudah ikut bergabung. Kita akan update juga informasi-informasi lalu lintas di ruas tol pagi ini.
2: Informasi jalan tol.
0: Ya, tol dalam kota dan tol Sediatmo atau tol bandara lancar dua arah tersendat di Simpang Cawang. Hati-hati dari Halim sampai Senayan saat ini berlaku kontraflow. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta

padat dari Karawaci sampai res area kilometer 14 dan menjelang Kebon Jeruk. Sebaliknya padat dari Kembangan sampai res area kilometer 13 imbas antrian kendaraan yang mengisi BBM pagi ini. Tol Jagorawi arah Jakarta padat di simpang tol Cimanggis, sebaliknya arah Bogor lancar. Sementara tol Japek atau Jakarta Cikampek arah Cikampek padat di res area kilometer 19 dan di res area kilometer 39. Arah Jakarta pagi ini terpantau lancar. Untuk tol layang MBZ pagi ini informasinya disampaikan teman-teman Jasa Marga terpantau ramai lancar di kedua arahnya.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan pemimpin harus setia kepada kepentingan negara di atas segala kepentingan lainnya. Saat meluncurkan BBM baru B50 di res area kilometer 57 Cikampek, Karawang, Presiden menegaskan jika pemimpin berbohong kepada rakyat, maka ia akan mendapatkan dosa. Presiden pun mengaku bangga karena Indonesia akhirnya bisa melakukan swasembada energi dengan meluncurkan BBM baru. Dan inilah salah satu momentum ia menepati janji kepada rakyat Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyoroti jeda waktu selama 10 hari dalam proses pengembalian amplop Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan jeda waktu ini akan menjadi poin analisis utama mereka. Selain itu, KPK mencatat adanya ketidaksesuaian prosedur dalam penanganan amplop tersebut. Sebab seharusnya segera dilaporkan ke KPK sebagai objek gratifikasi, bukan justru dikembalikan kepada pemberi.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Ya, sahabat-sahabat Sonora, pagi hari ini kita akan lanjutkan kebersamaan di Sonora Pagi. Masih bersama saya, Yudi Samadi. Dan sahabat Sonora, di tengah kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, bisnis digital kini menjadi magnet yang sangat menarik bagi semua kalangan. Selain peluang keuntungannya yang besar, operasionalnya pun cenderung lebih praktis untuk dijalankan. Saat ini, hampir semua bidang usaha telah bertransformasi ke arah digitalisasi. Tidak terkecuali industri transportasi. Kita bisa melihat sendiri betapa masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang saling bersaing ketat di pasaran. Nah, pagi ini, hari ini, kita akan ngobrol seru tentang bagaimana cara cerdas memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil, dengan memanfaatkan sistem digital, sekaligus memiliki unit kendaraannya secara nyata. Sudah hadir bersama kita di studio Sonora pagi ini, manajer Be More Pro, Ibu Aida M. Adam, yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Be More Pro. Selamat pagi, Bu Aida.
2: Halo, selamat pagi,
1: Mas Yudi. Wah, senang sekali saya bisa hadir bersama Bu Aida pagi ini. Sehat ya, Bu ya?
2: Sehat, alhamdulillah. Mas Yudi, gimana kabarnya?
1: Sehat-sehat, Ibu. Terima kasih.
2: Dan semangat pastinya ya.
1: Semangat pastinya untuk sahabat-sahabat Sonora ini berbagi satu informasi menarik tentang peluang bisnis ya, Bu ya. Be More Pro. Seberapa menarik sih, Bu? Dan prospektifkah bisnis penyewaan transportasi saat ini, Bu Aida?
2: Oke, kalau kita bicara prospektifnya, kita lihat deh sekarang, kita bicara kenyataannya yang bisa kita tangkap ya, realita yang ada sekarang. Begitu maraknya layanan transportasi online yang bersaing, itu makin banyak loh sekarang. Betul. Mulai dari warna hijau, biru, kuning, udah berbagai macam warna ada tuh di jalanan. Ini menunjukkan apa? Kok bisa muncul terus? Ini berarti industrinya maju pesat. Karena begitu banyaknya yang terus bermunculan dan mereka masing-masing ada pasar loh. Dari sebegitu banyaknya layanan transportasi online, kita sebagai penumpang, sebagai konsumen, kadang-kadang di momen tertentu, kondisi tertentu seperti pulang kantor atau lagi hujan deras, itu kadang masih susah loh dapat driver. Nah, ini membuktikan apa? Berarti demand-nya itu masih sangat tinggi. Berarti industri ini masih maju pesat, prospek kedepannya masih cerah. Karena transportasi memang adalah salah satu kebutuhan urgen bagi orang-orang yang hidup di kota besar. Jadi selama masih ada aktivitas, mobilitas masih tinggi, orang masih kemana-mana, otomatis transportasi akan terus menjadi kebutuhan urgen. Dan apalagi sekarang ada kecenderungan orang-orang lebih memilih menggunakan layanan transportasi umum dibanding berkendara sendiri. Mungkin karena effort lumayan besar, biaya operasional yang dikeluarkan lebih gede juga kalau misalkan berkendara sendiri dengan menyetir sendiri. Jadi ada kecenderungan ke situ. Itu sebabnya kenapa kalau bisnis rental mobil, layanan transportasi online ini masih menjadi pilihan dan salah satu bisnis yang maju pesat sekarang ini.
1: Ya, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Bu Aida tadi, Bu. Kemudian Be More Pro ini punya penawaran menarik, konsep bisnis yang tentu saja ini bisa dipilih oleh sahabat Sonora. Seperti apa sih, Bu, konsep bisnisnya, Bu?
2: Oke, jadi kalau kita lihat tadi bisnisnya maju pesat, nah ini berarti kan semua orang masih berkesempatan untuk masuk ke dalamnya. Nah, Be More Pro menawarkan ini. Jadi kami ajak orang-orang untuk menjadi mitra atau partner bisnis rental mobil listrik autopilot istilahnya bersama kami, yang mana di sini mitra itu berperan selain sebagai pemilik bisnisnya, partner pemilik bisnis, tapi juga sekaligus sebagai pemilik kendaraannya, dalam hal ini pemilik mobil listriknya. Jadi di sini partner menjadi pemilik bisnis, pemilik mobil. Kenapa harus dua hal ini? Karena kalau salah satunya saja, contohnya punya mobil saja, beli mobil saja, ini berarti ujung-ujungnya jadi sesuatu yang konsumtif ya. Karena punya mobil tentu saja tidak serta-merta orang jadi tambah kaya loh sebenarnya. Karena memiliki mobil, ada orang yang bela-belain maksain meskipun harus nyicil dengan paksakan DP dulu, terus ujung-ujungnya kesulitan bayar cicilan, operasional harian menggunakan kendaraannya juga lumayan, belum lagi nilai mobilnya yang terus mengalami penyusutan. Nah, ini jadinya konsumtif. Jadi sekarang Be More mengajak yuk kita sama-sama menjadikan kendaraan ini menjadi aset, bukan hanya liabilitas yang menghabiskan uang, tapi juga sebagai aset yang bisa menghasilkan passive income. Okay. Itu dia kenapa kami menciptakan program bisnis ini, konsep kemitraan titip kelola kendaraan. Jadi di sini mitra ini benar-benar jadi pemilik kendaraannya sekaligus pemilik bisnisnya. Jadi kita bisniskan nih mobilnya. Tapi seluruh pengurusan operasional ini ditangani sepenuhnya oleh Bimor. Jadi dari awal mulai dari pemilihan unit kendaraan, kami menawarkan dua pilihan kendaraan mobil listrik karena konsep Bimor Pro ini multi brand. Jadi tidak hanya satu brand, itu bisa lebih dari satu brand, dan saat ini masih kita tawarkan masih dua pilihan. Next mungkin masih akan ada tambahan brand lain.
1: Right.
2: Saat ini yang kami tawarkan adalah Wuling Cloud Light dan juga VinFast E34, dua pilihan mobil listrik. Kami yang bantu untuk proses keluar mobilnya, bahkan dari awal banget mobilnya keluar dari dealer melalui proses leasing langsung menggunakan nama mitra. Jadi sejak dari awal itu sudah pakai nama mitra. Jadi benar-benar mobil ini, kendaraan ini milik mitra, jadi STNK, BPKB dan lain-lain semua nama mitra. Nah begitu mobilnya kita keluarkan dari dealer melalui leasing, ini kami yang integrasikan ke platform layanan transportasi. Kebetulan kami sudah ada agreement, ada kerjasama dengan salah satu platform layanan transportasi online yang jadi pelopor dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kita sebut aja aplikasi hijau. Nah, jadi kita ada agreement dengan platform tersebut. Jadi nanti mobilnya mitra ini kami koneksikan, kami integrasikan ke platform hijau tadi. Kami yang seleksi driver, kami yang ngurus semua sampai mobilnya dioperasionalkan. Nah, tentu saja setelah dioperasionalkan akan ada omset harian yang masuk.
1: Betul.
2: Nah, omset harian yang masuk ini setiap bulannya di akumulasi dan digunakan untuk membayar cicilan mobilnya. Nah, jadi dari awal itu mitra join hanya membayar biaya kemitraan yang di dalamnya sudah termasuk DP mobil. Nanti cicilan bulanannya dibayarkan dari operasional yang dijalankan oleh platform hijau yang dikelola sepenuhnya oleh Bimor. Nah, setiap bulan seperti itu, di samping bayar cicilan, bayar biaya operator, mitra juga masih dapat keuntungan 60% dari net profit. Setiap bulan akan seperti itu terus sampai dengan kemitraan habis 5 tahun, mobilnya juga sudah lunas. Setelah itu mobil sepenuhnya akan dikembalikan ke mitra. Mau dipakai sendiri juga rasanya masih layak setelah 5 tahun, atau mau dijual tentu saja juga masih cukup nilainya. Jadi itu yang didapatkan mitra. Setiap bulan operasional rental mobilnya berjalan, diurus oleh Bimor, cicilan terbayar aman, masih dapat keuntungan 60%. Setelah 5 tahun mobil jadi miliknya. Jadi konsep titip kelola kendaraan, tapi semua pengurusannya dikerjakan sepenuhnya oleh Bimor.
1: Luar biasa. Kemitraan titip kelola kendaraan. Jadi para pemilik kendaraan tahu beres ya Bu ya.
2: Benar, tinggal terima laporan bagi hasil setiap bulannya dan juga pembagiannya.
1: Okay.
2: Seperti itu. Jadi semuanya diurus oleh Bimor. Jadi mitra itu cukup join biaya kemitraan aja, yang di dalamnya itu sudah termasuk DP mobil, asuransi all risk 5 tahun, kemudian juga biaya pemasangan GPS dan biaya notaris. Karena saat join akan ada perjanjian kerja sama yang dilegalisir oleh notaris. Jadi secara hukum juga aman ya, karena jelas perjanjiannya.
1: Baik. Ini menarik sahabat Sonora, dan kalau untuk sahabat Sonora yang saat ini sudah mulai, saya pengen tahu lebih detail nih. Kira-kira kemana Bu Aida informasinya?
2: Oke, ini udah penasaran nih, takutnya nanti biaya kemitraannya juga ujung-ujungnya seharga mobil. Jangan khawatir ya, ini sangat terjangkau karena kita tujuan Bimor Pro ada di Indonesia memang memudahkan orang-orang punya bisnis yang memiliki keterbatasan modal dan juga keterbatasan waktu untuk ngurus kerumitan operasional. Nah, jadi harganya terjangkau tapi memang kuotanya nggak banyak ya, karena harga spesial. Jadi untuk mengamankan harga spesial, boleh save dulu nomor ini yang nanti bisa bantu kita sapa pendengarnya.
1: Sahabat Sonora
2: yang bisa bantu sahabat Sonora. Jadi boleh save dulu nomornya. Ada Risma di 0813 555 7877. Sekali lagi 0813 555 5877. Atau bisa juga ke Evi, kita dua, buka dua nomor CS karena kita tahu pendengar Sonora banyak ya. Evi di 0822-8888-1589. Sekali lagi, Evi di 0822-8888-1589.
1: Oke, okay. Ini silahkan di-save dulu nomornya sahabat-sahabat Sonora. Dan mana tahu Anda yang saat ini lagi ada di mobil, lagi nyetir gitu ya. Boleh diingat-ingat, di-save lagi. Saya izin mengulangnya Bu Aida ya. Bisa menghubungi Mbak Risma, ini dengan nomor 0813-5555-7877 atau bisa menghubungi Evi di 0822-8888-1589. Silakan, Anda boleh ketikkan promo Sonora spasi nama Anda, langsung hubungi Risma atau Evi, Kak Risma atau Kak Evi, Mbak Risma atau Mbak Evi ya. Kita nanti akan lanjut, ini semakin menarik ya, dari konsep yang ditawarkan oleh Bimor Pro, kemitraan titip kelola kendaraan. Siapa tahu ini bisa menjadi pilihan Anda, sahabat Sonora. Nanti kita akan lanjut di segmen berikutnya, masih bersama Ibu Aida, beliau adalah manajer Bimor Pro, di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di FM 92 Sonora, Jakarta News Traffic and Music.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat Sonora, pagi ini kita masih berbincang bersama Ibu Aida M. Ada, manajer Be More Pro, yang tadi luar biasa penjelasannya terkait kemitraan titip kelola kendaraan. Bisa menjadi pilihan nih, sahabat Sonora, untuk Anda mencari cuan baru ya. Pasif income yang pasti, kalau Anda berminat langsung saja bisa menghubungi customer service. Ada Mbak Risma di 0813-5555-7877. Sekali lagi, 0813-5-4-7877. Nanti akan dijelaskan detailnya seperti apa. Kemudian juga ada Mbak Evi, bisa menghubungi Mbak Evi kalau Mbak Risma-nya sibuk ya, di 0822-8888-1589. Sekali lagi Mbak Evi, 0822-8-4-1589. Tadi konsepnya sudah dijelaskan oleh Bu Aida detail sekali. Nah, ini tadi juga sudah di-spill oleh Bu Aida bahwa akan ada pilihan orang-orang ya, karena ada tentu saja biaya untuk join di Be More Pro ini. Nah, sebelumnya kita akan tanya langsung ke Bu Aida, kira-kira berapa sih biaya ya dibutuhkan untuk bisa join di Be More Pro ini? Gimana Bu Aida?
2: Iya, tadi udah kita sounding di awal, kalau ini terjangkau untuk semua orang dan bisa dikerjakan, dijalankan oleh siapapun ya, jadi jangan khawatir kok. Nah, ini untuk sebelum ke harganya, kita kasih tahu dulu untuk harga mobil yang kita tawarkan nih. Ini kan ada dua pilihan ya, Wuling dan VinFast tadi. Nah, untuk kita patokan di harga Wuling aja contohnya. Mas Yudi, untuk harga Wuling OTR Jakarta saat ini itu di 415 juta. Nah, biasanya kalau untuk DP mobil itu di 20-30%. Jadi kalau taruhlah OTR-nya 415 juta, DP-nya harusnya 70-80-an juta ya. Itu yang pantasnya untuk harga DP mobil. Nah, jadi kalau saya sebut biaya join kemitraan di Be More Pro, itu kan cukup bayar DP aja. Itu 75 juta rupiah untuk harga normalnya. Rasanya worth it ya? Menurut Mas Udi masih worth it ya?
1: Worth it, ya.
2: Dengan harga 75 juta rupiah. Tapi hari ini, tadi kita udah janjikan, kita ada penawaran spesial, ada harga spesial untuk join kemitraan di Be More, udah termasuk biaya DP mobil di dalamnya. Kami dapat subsidi langsung, jadi bisa DP lebih murah. Kami berikan kesempatan, tapi terbatas ya, kuotanya gak banyak, kita dapat subsidi gak banyak. Cuman untuk 5 orang aja, kita berikan harga spesial join 28 juta rupiah aja. Nah, untuk hitungan DP mobil aja, ini sudah termasuk murah banget. Karena kalau cek sendiri DP mobil untuk harga 415 juta, DP-nya sudah pasti 50 jutaan ke atas. Nah, sekarang bisa 28 juta aja join kemitraan. Itu pun sudah termasuk biaya DP mobil, asuransi all risk 5 tahun, biaya pemasangan GPS, dan juga biaya notaris. Jadi sudah all in semua tuh biaya kemitraannya. Nah, kalau merasa 28 jutanya masih berat sekarang, mungkin kaget ya, wah keren nih bisnisnya, bisa jadi punya mobil, punya bisnis, DP-nya lebih murah. Tapi mungkin sekarang 28 jutanya belum cukup, belum ada. Kita kasih kemudahan cara bayar, boleh dicicil kok. Kita bantu lagi-lagi. Jadi cicil DP dulu 8 juta rupiah, sisanya boleh diangsur tanpa bunga. Jadi boleh DP dulu sekarang 8 juta, sisanya angsur tanpa bunga sampai cukup 28 juta. Nah, jadi memang terbatas ya, tapi ini hanya untuk 5 orang aja. Karena kenapa kita bisa dapat DP lebih murah? Karena kita dapat subsidi. Tapi nggak banyak, jadi kita batasin juga kuota untuk dapat harga spesial ini hanya untuk 5 orang yang tercepat join hari ini. Nah, caranya boleh langsung hubungi nomor yang tadi, kalau ditelepon nomornya sibuk, boleh cukup WhatsApp aja ya. Tapi jangan lupa untuk mengetikkan nama medianya, tadi udah disampaikan Mas Yudi, promo Sonora spasi nama. Lalu kirimkan ke Evi di 0822-8888-1589. 0822-8888-1589. Atau promo Sonora spasi nama, kirim ke 0813-5555-7877. Promo Sonora spasi nama, kirim ke 0813-5555-7877.
1: Ini kebayang, ya, dalam 5 tahun Anda sudah punya unit Finvest dan tadi Wuling, ya sahabat Sonora. Ini menarik sekali tentu saja, dan yang tadi disampaikan oleh Bu Evi ini betul-betul menjadi pilihan menarik. Jadilah 5 orang terpilih, ya, 8 juta saja untuk saat ini, kemudian bisa menikmati fasilitas yang tadi disampaikan oleh Bu Aida, ya. Silakan sekali lagi Anda bisa langsung mendapatkan informasi detail cara bergabungnya ke Mbak Evi dan Mbak Risma. Di Mbak Evi sekali lagi nomor telepon yang bisa Anda hubungi 0822 8888 1589. Ketikan promo Sonora spasi nama Anda 0822 8888 1589, atau hubungi Mbak Risma di 0813 5555 7877. Sekali lagi, ketikan promo Sonora spasi nama Anda, kirim ke 0813 5555 5 4 kali 7877. Nah, Bu Evi, ini juga Bu Aida, saya sampai ini saking excitednya, Bu, ya. Bu,
2: kalau jangan ikut warhan ke promo nih Mas Yudi.
1: Ini berlaku orang dalam gak nih, Bu, nih?
2: Ada kok jalur ordal.
1: Oke, Bu Aida, bisnis ini apakah sudah mulai berjalan atau seperti apa, dan saat ini so far seperti apa operasionalnya, Bu?
2: Oke, ya, jadi ini pertanyaan yang cukup penting, ya, karena jangan sampai orang berpikir ini baru proyek nih, nggak jelas nih seperti apa nanti jalannya. Jangan khawatir, kita udah operasional sejak September 2025 tahun kemarin. Jadi udah berjalan, dan unit kami yang sudah operasional di seluruh Jabodetabek itu saat ini sudah lebih dari 200 unit. Nah, jadi ini udah proven, udah terbukti, ya, jangan khawatir, karena apa yang kita sampaikan saat ini itu sudah berjalan, sudah diurus, ditangani oleh tim profesional dari Bimor, dan seluruh mitra kami sudah mendapatkan keuntungan setiap bulannya. Dan alhamdulillahnya dari operasional kita yang kurang lebih 10 bulanan ini, semua mitra itu merasa sangat terbantu dan puas dengan apa yang didapatkan setiap bulan. Karena selain cicilan mobil aman terbayarkan setiap bulan, itu masih akan dapat keuntungan 60% dari net profit. Jadi setiap bulan itu kan di total tuh omset harian dari operasionalnya. Yang kami prioritaskan itu bayar cicilan dulu, cicilan mobil dan juga biaya operator. Setelah itu dapat net profit, itu masih akan dibagi loh 60% ke mitra. Jadi bayangkan punya bisnis tapi tidak repot urus operasionalnya, dikerjakan sepenuhnya oleh Bimor, tapi keuntungan dapat tiap bulan, cicilan aman, setelah 5 tahun dapat mobilnya. Ya. Jadi sebenarnya ini sangat membantu orang-orang yang ingin punya bisnis tapi terkendala dua hal tadi, modal dan juga keterbatasan waktu. Ini benar-benar kita bantu, dan mitra alhamdulillahnya sekarang terbantu dengan itu, sudah kami buktikan, sudah berjalan, sudah operasional, dan ini juga akan menjadi contoh bahwa memang membangun bisnis itu tidak sesulit kita pikirkan. Karena tadinya kan orang gak berani maju, ya, untuk bikin bisnis karena memikirkan banyak hal, ketakutan-ketakutan di kepalanya. Nah, tapi setelah adanya Bimor, kita bantu benar-benar orang-orang bisa punya usaha tapi dengan mudah, aman, dan juga tetap menguntungkan. Bisa dapat keuntungan tiap bulan, dan setelah 5 tahun dapat mobilnya.
1: Jadi ini sebetulnya bisa dilakukan oleh siapa saja, ya, Bu, ya, apapun latar belakang profesinya, yang sekarang masih bekerja, ibu rumah tangga, bisa ikut.
2: Betul.
1: Bimor ini, ya, Bu Ida, ya?
2: Ya, siapapun sebenarnya bisa. Karena kan operasional ditangani oleh Bimor sepenuhnya, termasuk pemilihan kendaraan dan lain-lain sebagainya. Dari awal itu, mitra cukup memasukkan data aja untuk diajukan ke leasing. Jadi, ya, siapa yang bisa, yang namanya udah bisa masuk ke leasing, gitu aja sebenarnya. Jadi, kalau misalkan datanya aman dari catatan bank, ya, jadi berarti mobilnya akan cepat keluar. Dan ini juga kan kita sudah operasional sudah sejauh ini, ya. Jadi memang kita sampaikan bahwa kalau ini yang harus diingat. Takutnya orang berpikir ini kan bisa dicicil, ya, DP dulu 8 juta sisanya diangsur tanpa bunga. Itu bukan berarti mengulur-ngulur waktu, ya Mas Yudi. Jangan sampai orang berpikir oh ini bisa dicicil-cicil karena mungkin operasionalnya belum jalan. Tapi kita udah jalan kok. Jadi kalau sekarang misalkan 28 jutanya ada, itu boleh, silahkan. Jadi gak masalah, boleh langsung masukkan 28 jutanya, masukkan datanya, kalau datanya dicek aman, otomatis mobil akan cepat keluar tuh dari leasing. Hmm. Nah, begitu mobilnya keluar, itu langsung kami koneksikan ke aplikasi hijau tadi, ke platform hijau. Hmm. Setelah itu langsung dioperasionalkan dan dapat keuntungan setiap bulannya. Jadi bukan berarti memang ini harus dicicil DP dulu 8 juta, enggak. Kalau ada case-nya 28 juta, silakan. Kenapa kita bisa kasih kemudahan cara bayar seperti ini ya? Karena enggak semua orang mungkin sekarang punya 28 juta ya. Jadi kita bantu kasih kemudahan, boleh cicil dengan DP 8 juta dulu, sisanya diatur tanpa bunga. Tapi kalau ada, silakan. Kita udah operasional kok dari tahun kemarin.
1: September 2025 sudah start.
2: Betul.
1: Jadi sudah ada track record-nya, sudah banyak.
2: Ada, aman. Nanti boleh minta juga ke CS seperti apa, betul, mobilnya, betul, saat serah terima kendaraan, gimana operasionalnya. Itu lengkap kok ada. Dan setiap bulan mitra akan mendapat laporan yang transparansinya itu bisa kami jamin.
1: Ya, ya, ya.
2: Karena ini kan semua sekarang kan udah era digital ya, apapun betul. Itu sudah bisa terlacak by system ya.
1: Betul, Bu Aida, betul.
2: Aman, transparansinya itu jelas kok.
1: Kapan lagi sahabat Sonora punya pasif income ya? Anda nggak usah bingung, nggak usah pusing, semua diatur, dikelola oleh Bimor dalam kemitraan ini. Silakan langsung saja untuk detailnya sekali lagi bisa langsung menghubungi Mbak Risma atau Mbak Evi ya. Mbak Risma bisa dihubungi di 0813-5555-7877. Sekarang ketikkan ya di handphone Anda, promo Sonora, spasi nama Anda, kirim ke 0813-5-4x-7877 dengan Mbak Risma. Atau kalau Mbak Risma lagi sibuk karena menjawab, membantu klien lain begitu ya, silakan bisa menghubungi Mbak Evi di 0822-8888-1589. Sekali lagi, ketikkan promo Sonora, spasi nama Anda, kirim ke 0822. 8x1589. Kita akan lanjutkan perbincangan pagi hari ini bersama Ibu Aida dari Bimor Pro. Tetap bersama kami.
0: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Broko.
4: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
3: Kenapa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
4: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
3: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
4: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
3: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
4: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
3: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
4: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
5: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
4: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
5: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
1: Langsung saja klik brokosmart.com sahabat Sonora untuk tahu lebih detail produk-produk berkualitas dari Broko yang akan semakin mempercantik dan semakin mempersmart rumah Anda. brokosmart.com atau Anda juga bisa download aplikasinya di App Store maupun juga di Play Store dengan nama aplikasinya Bro Connect.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Ya, pagi ini sahabat Sonora, saya masih bersama Ibu Aida M. Adam, Marketing Manager Be More Pro, bisnis rental mobil listrik. Pastinya ini menarik sahabat Sonora, karena kalau kita lihat di jalan raya, semakin banyak mobil listrik yang bisa kita lihat ya, semakin banyak orang tertarik menggunakan mobil listrik, dan ini tentu peluang kalau kita bicara tentang bisnis transportasi. Ini penawaran menarik, kemitraan titip kelola kendaraan dari Be More Pro menjadi pilihan untuk Anda. 5 orang terpilih ya, silakan langsung hubungi saja customer service dari Be More Pro, ada Mbak Risma di 0813-5555-7877. Ketikan promo Sonora, spasi nama Anda, 0813-5555, 5-nya 4 kali ya, 7877. Atau bisa menghubungi langsung juga Mbak Evi di 0822-8888-1589. Ketikan promo Sonora, spasi nama Anda, kemudian kirimkan ke nomor 0822 8-nya 4 kali 1589. Ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Aida bahwa untuk saat ini ya ada pilihan 2 mobil ya, mobil Wuling dan juga mobil VinFast ya sahabat Sonora. Nah, tentu saja pertanyaannya adalah kenapa 2 mobil itu yang menjadi pilihan? Kenapa memilih mobil listrik Wuling ini? Seperti apa Bu Aida untuk hal ini penjelasannya?
2: Iya, jadi memang ya penentuan merek dan tipe kendaraan itu semua dari Be More. Itu pun kami pilih berdasarkan performa tentu saja. Jadi nggak asal milih ya, pasti performa. Dan kebetulan juga kan kami udah ada kerjasama, ada agreement dengan salah satu platform transportasi. Jadi tentu saja mereka juga melalui survei ya. Dan ini berdasarkan performa, mobil mana yang cocok dijalankan di industri seperti ini. Nah, jatuhlah pilihan ke dua brand tadi, dua mobil tadi. Nah, kenapa kita pilih kendaraan listrik? Ya, tentu saja karena kita ingin membantu mengurangi polusi. Supaya menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Kita tahu ya, Jakarta saat ini langitnya udah nggak cerah, BBM juga makin tinggi harganya, jadi kita dapat kemudahan pakai mobil listrik yang biaya operasionalnya tergolong lebih kecil. Kemudian kenapa pemilihan merek itu? Wuling, kita tahulah kenyamanan berkendara dengan Wuling yang ruang kabinnya itu cukup luas. Dan juga bengkel resminya tersebar di mana-mana, spare partsnya juga mudah didapatkan. Nah, kalau VinFast kita ada gratis charging dan juga ada garansi baterai. Jadi tentu saja dengan keunggulan masing-masing, dan kita pilih juga berdasarkan performa terbaik untuk dua merek tadi. Tapi nggak menutup kemungkinan kita masih ada tambahan brand lain ya. Sementara saat ini masih dua itu dulu. Tapi karena konsep kita multi brand, jadi next bisa ada tambahan tipe lain. Tapi ini aja udah lumayan loh. Wuling aja harganya 415 juta. Kalau DP sendiri mau mengajukan untuk punya mobil ini dan DP, itu saya yakin udah 50-an juta bahkan lebih. Nah, tapi sekarang kenapa kita bisa kasih DP 28 juta? Karena itu dia, kita dapat subsidi. Tapi karena memang subsidi kita nggak banyak, jadi kita batasin juga kuotanya hanya untuk 5 orang yang bisa dapat harga 28 juta ini. Jadi silahkan manfaatkan kesempatan untuk berbisnis dengan modal awal bahkan hanya 8 juta aja. Karena bisa dicicil ya, 8 juta dulu,

0: pengurusan maintenance kendaraannya. Mm-hmm. Nah, tapi tentu saja biaya lain itu contohnya pajak kendaraan. Mm-hmm. Pajak tahunan itu akan dibayarkan oleh pemilik kendaraan, dalam hal ini mitra tentu saja. Mm-hmm. Enaknya mobil listrik itu kan pajaknya ringan.
1: Betul, betul.
0: Nah, itu jauh lebih ringan. Lagi-lagi ada kemudahan karena biaya operasional yang dikeluarkan juga cenderung lebih kecil. Jadi enak, bebas ganjil genap juga. Mm-hmm. Jakarta ya.
1: Betul,
0: enak.
1: Betul.
0: Untuk menggunakan mobil listrik.
1: Dan saya setuju tadi Bu Ida mengatakan energi hijau ya. Kita ikut mendukung program untuk mengurangi polusi dengan menggunakan mobil listrik ya Bu Ida. Dan
0: betul, supaya zero karbo ya.
1: Betul, betul, betul, setuju. Dan BBM-nya juga murah itu, kalau kita ngecharge itu bisa untuk berapa ratus kilo dibandingkan dengan BBM mobil konvensional ya Bu yang menggunakan BBM fosil begitu.
0: Betul, ya. Apalagi harganya udah makin tinggi ya
1: itu,
0: BBM ya.
1: Itu. Belum kita bicara fitur, sekarang semakin canggih mobil listrik ini Bu. Termasuk nah, yang Wuling sama Vinfast ini.
0: Jadi kita ikut zaman, yeah. Lo ketinggalan. Jadi kita juga ikut, yuk masuk ke industri transportasi online, tapi kita pakai dengan kecanggihan mobil listrik ini. Yeah. Dan dibantu oleh Bimor, jadi yang gak paham pemilihan kendaraannya cocoknya apa, yang gak paham urus operasional untuk masuk ke platform seperti apa, yang ketidak paham kerumitan operasional segala macamnya, serahkan ke Bimor semua. Mitra tinggal terima beres, tunggu laporan setiap bulan. Nanti setelah 5 tahun mobilnya udah terparkir di rumah.
1: Siap, ih seru banget ya, tiap bulan kita juga masih dapat income pasif ya.
0: Betul,
1: pasif
0: masih gitu ada ya. Sisa 60%
1: betul, betul. Bu, dari September 2025 sudah berjalan. Nah, kalau misalnya ada sahabat Sonora yang juga ikut bergabung dengan Bimor Pro kali ini dan ingin merekomendasikan sendiri saudaranya atau kawannya mungkin untuk jadi driver, itu bisa gak sih Bu?
0: Oh iya, ini juga penting ya, menarik nih pertanyaannya. Mm-mm. Karena dari awal kita udah jelaskan kalau Bimor Pro ini semua operasionalnya diurus sepenuhnya oleh Bimor, termasuk seleksi driver tuh, koneksikan ke platform, seleksi drivernya. Jadi kami seleksi driver terus setiap hari. Itu memang sepenuhnya ditangani oleh Bimor. Tapi tipikal orang beda-beda ya. Mungkin ada yang merasa, wah gimana kalau saudara saya aja yang bawa, atau saya sendiri deh yang mau bawa mobil saya biar saya lebih merasa aman gitu loh. Itu boleh, kita terbuka untuk itu. Silakan. Tapi tentu saja harus melalui prosedur yang semestinya, yang benar. Gak boleh asal langsung bawa kendaraannya. Harus daftar dulu jadi driver di Bimor. Setelah resmi terdaftar jadi driver, barulah boleh bawa kendaraannya. Anda sendiri kah yang bawa atau saudara Anda? Supaya mungkin merasa maintenance-nya akan lebih maksimal kalau bawa sendiri atau saudaranya yang bawa. Nah, tapi sebenarnya kalaupun mempercayakan 100% sepenuhnya ke Bimor, aman kok sebenarnya, kalaupun misalkan semua kami yang ngurus ya, karena kami juga seleksi driver cukup ketat. Kendaraannya juga di cover asuransi 5 tahun all risk. Jadi ada pemasangan GPS ganda dan juga kita ada tracking, pengecekan secara berkala. Itu semua dilakukan oleh tim profesional Bimor. Jadi untuk keamanan kendaraan juga kita mesti jamin kok. Tapi kalau memang mau, gak apa-apa deh bawa sendiri. Kebetulan contohnya saya baru resign nih dari kerjaan, saya mau coba bawa sendiri aja. Atau saudara saya ada yang belum kerja, baru lulus kuliah, itu juga boleh sebenarnya. Karena sebenarnya Bimor ini hadir di Indonesia, justru kita punya tujuan kita bisa buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya loh. Karena banyak orang sebenarnya yang punya keinginan, mungkin gak punya pekerjaan, pengen sekali usaha yang dengan menggunakan mobil. Tahu ya, industri ini maju pesat. Betul. Bisnis ini berkembang. Pengen punya mobil tapi terkendala itu. Mungkin bela-belain nyicil, cari DP dengan utang, bisa jadi dapat. Tapi pasti kan akan repot. Gimana selanjutnya untuk bayar cicilannya? Gimana kalau saya mau rentalkan? Apakah operasionalnya gak lebih besar daripada apa yang saya dapatkan? Nah, itu kan jadi kekhawatiran-kekhawatiran orang. Sekarang kita mudahkan. Jadi kalau memang tujuan awalnya mau beli mobil untuk usaha bawa sendiri, yuk di sini dimudahkan oleh Bimor. Kami bantu, cukup DP, itu pun DP-nya enggak harus langsung 28 juta. Boleh 8 juta dulu, sisanya diangsur pelan-pelan setelah mobilnya operasional, bawa sendiri. Bawa sendiri, semua dikerjakan oleh Bimor, koneksikan ke platform dan lain sebagainya oleh Bimor. Pasti kan akan lebih maksimal tuh effort-nya. Pastinya kalau punya sendiri ya. Nah, ujung-ujungnya tuh hasilnya omsetnya akan ke mitra, keuntungannya juga akan ke mitra, dan mobilnya juga memang milik mitra. Nah, ini kita bantu. Tapi kalau memang orang saya udah kerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, gak ada waktu lagi buat ngurusin bisnis, percayakan aja ke Bimor deh. Itu juga silakan. Kami bisa menjamin keamanan kendaraannya. Ada perjanjian kok di legalisir notaris sebagai bukti hukum, ada hitam di atas putih. Jadi ini aman kok secara legal.
1: Oke, 28 juta bisa dicicil, 8 juta ya.

0: bisanya gitu ya. Tapi yang pasti sahabat Sonora juga bisa, kalau misalkan ada langsung ya nggak apa-apa, lebih baik ya Bu Aida ya. 28
1: boleh,
0: juta.
1: Ini satu tambahan lagi nih Mas Yudi sebelum saya lupa.
0: Ya.
1: Ini kita kasih apresiasi. Ini bonus nggak tiap hari ada ya.
0: Okay.
1: Hari ini aja kebetulan dapat
0: siap
1: bisikan. Hari ini untuk 5 orang yang join tadi, kita kasih apresiasi nih. Selain dapat harga spesial, kita berikan bonus tambahan.
0: Okay.
1: Dapat voucher gratis menginap 2 okay malam per tahun selama masa kemitraan. Berarti okay kan dapat 10 malam ya. 2 malam per tahun selama masa kemitraan di Hotel Bintang 5 yang ada di Bali.
0: Wow.
1: 2 Hotel Bintang 5 di Bali ini proyek kami, dari perusahaan kami juga. Itu hotelnya lokasinya yang pertama ada di pinggir pantai Tanjung Benoa Nusa Dua, ada di Nusa Dua, satunya lagi ada di Canggu. Dua-duanya Hotel Bintang 5 dan itu mitra dapat gratis menginap 2 malam per tahun.
0: Wow.
1: Jadi bayangkan, bisnisnya dapat, mobilnya dapat, bisa liburan juga di Bali, gratis nginap di Hotel Bintang 5.
0: Bisa honeymoon di sana ya Bu Aida ya.
1: Betul ya. Ini gak selalu ada ya bonusnya ya.
0: Wow.
1: Jadi ini hanya untuk hari ini, spesial untuk pendengar Sonora.
0: Okay.
1: Yang sudah join, kita kasih bonus tambahan biar kaget ya, biar surprise.
0: Wow.
1: Ternyata ada bonus nginap di Hotel Bintang 5 di Bali.
0: Jadi silakan langsung, jangan tunggu lama-lama sahabat Sonora. Hubungi langsung saja Mbak Risma ya di 0813-5555-7877 untuk informasi detailnya. Ketikan promo Sonora spasi nama Anda, kirim ke Mbak Risma di 0813-5-4x-7877. Atau bisa juga menghubungi Mbak Evi di 0822-8888-1589. Ketikkan di handphone Anda promo Sonora spasi nama Anda, kirim ke 0822-8x-1589. Saya dan Bu Aida masih punya satu segmen lagi untuk Anda di sesi perbincangan pagi hari ini sahabat Sonora bersama Be More Pro, bisnis rental mobil listrik.
2: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak buat siapa nih?
4: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
3: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
5: Ya, halo.
3: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
5: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
3: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
4: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
5: Wah, makasih Don.
3: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
5: Iya, kaget tapi seneng banget.
3: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
6: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
7: Ngapain sih? Ih,
6: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
7: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
6: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
7: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
6: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Sonora FM News, Traffic, and Music.
0: Pagi ini saya banyak dapat insight dari Bu Aida. Bu Aida, terima kasih untuk konsep yang ditawarkan Bimor ini. Dan kita masih menunggu 5 orang yang terpilih, sahabat Sonora. Tadi selain dapat harga spesial ya untuk registrasi pertama 28 juta rupiah ya, boleh dicicil dengan DP cukup 8 juta rupiah saja. Kemudian tadi ada bonus tambahan mendapatkan voucher menginap di hotel bintang 5 di Bali ya. Luar biasa ini untuk honeymoon ya Bu Aida.
1: Betul, bintang 5 ini.
0: Iya, ini bisa sambil honeymoon atau
1: lokasi wedding. Lokasi premium juga.
0: Ya Bali lah Bu ya, kita tahu ya Canggu ya. Luar biasa. Bu Aida, ada pertanyaan dari sahabat Sonora, boleh kita bacakan ya Bu ya?
1: Oke, boleh. Sebelum
0: ini
1: saya sampaikan juga.
0: Betul.
1: Masih ada info.
0: Satu pertanyaan dari Pak Adi. Okay. Dari Pak Adi, jika join dan membawa mobil sendiri, penghasilan driver berdasarkan hasil harian atau gaji, ya? Seperti itu, Bu.
1: Oke. Mm-hmm. Jadi untuk driver ini sebenarnya untuk driver itu bukan gaji ya. Mm-hmm. Jadi driver itu ada setoran flat ke Bimor. Sama seperti aplikasi yang menyediakan program-program seperti ini ya, platform-platform. Betul. Yang kita tahu banyak menyediakan konsep seperti ini. Jadi ada setoran flat dari driver yang masuk ke Bimor. Jadi itu setiap hari. Nah, kemudian kendaraan ini dibawa oleh drivernya. Jadi nggak balik pool, dibawa oleh driver. Tapi memang ada kontrak juga antara Bimor dengan driver. Nah, okay. Seperti itu. Jadi untuk hariannya itu ada setoran flat. Jadi kalau misalkan omsetnya lebih dari itu, otomatis itu sudah jadi milik driver. Dan itu udah nggak dipusingin lagi oleh mitra kalau menitipkan atau mempercayakan pengurusannya ke Bimor. Tapi kalau misalkan mitranya bawa sendiri, ya berarti mau sebanyak apapun omset yang didapat, ya setorannya tetap flat segitu ke Bimor. Jadi otomatis effort pasti akan lebih besar ya untuk dapat omset harian lebih banyak supaya dapat keuntungan sebagai driver. Di samping juga tetap nyetor ke Bimor untuk mengamankan bayar cicilan dan juga keuntungan bersih 60% dari net profit tadi.
0: Siap.
1: Seperti itu.
0: Siap.
1: Jadi nggak perlu urus lah kalau misalkan mitra itu nggak ngurus lagi lah untuk gaji sopir siapa, yang ngurus drivernya pembagiannya seperti apa. Itu nggak perlu, semua diurus oleh Bimor kok.
0: Tenang, santai Pak Adi, semua diurus oleh Bimo, nggak usah pusing ya, gitu ya. Baik, Bu Aida, tinggal tersisa beberapa menit, mungkin kita bisa remind lagi sahabat-sahabat Sonora untuk bergabung dengan Bimo. Ini satu kemitraan yang luar biasa, punya prospek yang sangat baik gitu. Kalau bicara mobil listrik, ini kan semakin banyak, semakin ramai penggunanya, semakin terbentuk ekosistemnya di Indonesia ini, Bu.
1: Betul, iya. Jadi kita ingatkan kembali, jadi Bimor ini adalah program kemitraan titip kelola kendaraan sebenarnya. Jadi kendaraan itu milik mitra sepenuhnya, karena dari awal join itu sudah langsung menggunakan nama mitra tuh, data-data di mobilnya. Jadi memang tidak perlu ada kekhawatiran nanti susah untuk ngambil mobilnya, susah tuh mobilnya dibalikin ke mitra. Tidak seperti itu, karena memang dari awal sudah nama mitra. Nah, kemudian mitra cukup bayar biaya kemitraan yang di dalamnya sudah termasuk DP mobil, asuransi all risk 5 tahun. Jadi biaya kemitraan ini sudah termasuk biaya asuransi ya. Jadi jangan khawatir, di cover asuransi all risk 5 tahun. Kemudian sudah termasuk biaya pemasangan GPS dan juga biaya notaris, karena akan ada perjanjian kerjasama yang disahkan oleh notaris. Nah, setiap bulan itu cicilan mobilnya dibayarkan dari operasional mobilnya, kita koneksikan ke platform hijau tempat kita kerjasama. Nah, sampai 5 tahun cicilan mobil lunas, kemitraan habis, mobil akan diambil kembali oleh mitra. Kita kembalikan sepenuhnya oleh mitra. Dan satu lagi, ini poin penting, Ini kan keuntungan tiap bulan dari net profit itu fluktuatif ya Mas Yudi. Ini mungkin juga ada yang terlintas di Sobat Sonora ya, pertanyaan-pertanyaannya. Nah ini fluktuatif, bisa kecil, bisa lebih besar. Nah kalau merasa kurang maksimal, ada bulan-bulan di mana kurang maksimal karena mungkin mobilnya ada bolongnya, tidak keluar atau tidak operasional dalam 1 atau 2 hari, itu berarti kan akan kurang maksimal ya, mempengaruhi omset. Nah kalau merasa kurang maksimal di 1 bulan tertentu atau beberapa bulan tertentu, jangan khawatir, kita ada garansi substitusi. Maksudnya apa? Setelah masa kemitraan habis 5 tahun, kita hitung ada berapa hari yang bolong atau hari di mana mobilnya nggak operasional yang mempengaruhi omset hingga keuntungan bisa kecil. Nah, itu kita ganti. Jadi, kita tahan dulu mobilnya, kita hitung ada berapa hari yang bolong. Contohnya dalam 5 tahun ada 30 hari yang bolong atau hari di mana mobil nggak operasional. Kita operasionalkan lagi tuh 30 hari sesuai dengan hari yang bolong. Nah, mobil kan udah lunas tuh cicilannya. Jadi otomatis keuntungan akan lebih besar dikembalikan lagi ke mitra. Jadi kita gantikan. Kalau yang kemarin-kemarin merasa kurang maksimal, ada garansi substitusi, dioperasionalkan kembali sesuai dengan jumlah hari yang bolong. Nah itu garansi kami. Tapi kalau mitra merasa gak apa-apa deh, yang penting dapat mobilnya, uang kecil ini mungkin ya gak masalah, yang penting mobil udah di tangan saya, gak usah ditahan, mobilnya saya ambil aja, mau saya jual, contoh ya, silahkan. Karena ini kami berikan penawaran karena memang itu garansi. Kalau ada yang gak operasional, misalkan masuk bengkel 2-3 hari, 4 hari, 5 hari, kalau masih maksimal sampai 5 hari ya, sejauh ini aman-aman aja sih. Karena mitra yang sekarang join dari operasional kami itu masih tetap dapat keuntungan meskipun ada masuk bengkel 3-4-5 hari. Cuman kemungkinan terburuknya, siapa tahu, kita gak tahu ya apa yang terjadi ke depan ya. Masuk bengkel sampai lebih dari 10 hari contohnya, jadi operasionalnya kurang dari 20 hari, ya otomatis akan berpengaruh ya. Nah itu ada garansi substitusi kok, aman. Jadi tetap akan kami ganti operasionalnya.
0: Oke, siap, semua sudah jelas ya. Sahabat-sahabat Sonora, silahkan ya, sekali lagi hari ini, pagi ini kita belajar bahwa perkembangan teknologi ternyata bukan hanya mengubah cara kita bepergian, tetapi juga membuka peluang bisnis baru yang lebih praktis. Kendaraan, betul, ya, kendaraan ini memang apalagi mobil listrik ya Bu Aida ya, ini luar biasa. Baik Bu Aida, di menit-menit terakhir mungkin kita bisa sampaikan closing statement untuk sahabat-sahabat Sonora, silahkan.
1: Mungkin saya ingatkan kembali untuk nomor CS ya, karena ini pasti udah kurang dari 5 kuotanya, jadi saya pastikan pasti kurang dari 5 kuotanya, jadi manfaatkan kesempatan untuk dapat harga spesial DP murah untuk memiliki bisnis rental mobil autopilot sekaligus juga nanti memiliki mobilnya di tahun kelima. Jadi langsung hubungi CS kami di sisa-sisa waktu kita, ketik promo Sonora spasi nama, kirim ke Evi 0822 88 88 1589. Sekali lagi 0822 88 88 1589, atau promo Sonora spasi nama, kirim ke Risma 0813 55 55 78 77, 0813 55 55 78 77.
0: Oke, silahkan sahabat Sonora ya. Nah, untuk Anda yang mungkin baru join di segmen terakhir ini dan tahu info nomor telepon tadi, kita bacakan lagi nanti di akhir acara, tapi yang pasti Anda juga bisa nanya ke Sonora nanti di 0812-122-920.
1: Atau masih mau detail, mau lihat mobilnya seperti apa, nah, mau lihat video serah terima atau apapun, nanti boleh tanya ke CS kok. Nah, nanti akan detail disampaikan informasi. Yang pasti dapat dulu kuota spesialnya karena DP murah, dan itu OTR bisa berubah-berubah loh. Jadi manfaatkan kesempatan ke sekarang harga spesialnya.
0: Hanya 5 orang saja hari ini ya yang terpilih gitu ya. Silakan ya, sahabat-sahabat Sonora, sekali lagi kita tahu bahwa kendaraan kini tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga menjadi aset produktif jika dikelola dengan sistem yang tepat bersama Bimor Pro. Terima kasih Bu Aida M. Adam, manajer Bimor Pro. Bu Aida, terima kasih sekali lagi.
1: Sama-sama, terima kasih juga Mas Yudi. Sukses selalu untuk
0: sukses,
1: Sonora.
0: Sukses juga untuk Bu Aida. Terima kasih sudah berbagi informasi dan pengalaman bersama sahabat-sahabat Sonora. Dan bagi sahabat Sonora yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai program kemitraan maupun promo yang sedang berlangsung, sekali lagi kami ulang ya, menghubungi kontak resmi customer service dari Bimor Pro. Call center-nya ada Mbak Risma. Risma ya, 0813-5555-7877. Sekali lagi, ketikkan promo Sonora spasi nama Anda, kirim ke 0813-5-4x7877, atau hubungi Evi di 0822 0822-8888-1589. Sekali lagi ketikkan promo Sonora, spasi nama Anda, kirim ke 0822-84-1589. Terima kasih sudah menyimak perbincangan kita pagi hari ini, dan yang pasti kita akan berjumpa dalam program-program dan sesi perbincangan lainnya. Tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta News Traffic and Music.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengkonfirmasi penangkapan 61 warga negara Indonesia oleh otoritas Timor Leste terkait dugaan keterlibatan dalam jaringan pusat penipuan daring atau online scam center. Penangkapan ini merupakan bagian dari operasi penggeregeban terhadap sindikat internasional yang mulai memindahkan basis operasinya dari Kamboja ke wilayah Timor Leste. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, menjelaskan dari total 61 WNI yang kini dalam tahanan, terdapat beberapa orang yang teridentifikasi sebagai alumni atau pekerja lama di pusat online scam di Kamboja. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam rangkaian operasi tangkap tangan sejak Kamis malam. Meski demikian, Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto belum mengungkapkan perkara korupsi yang menjerat Bupati Etik Suryani. Dia juga belum membeberkan jumlah pihak dan barang bukti yang disita dalam operasi senyap tersebut.
2: Demikian Sonora Update.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih di Sonora Pagi. Kita lanjutkan beberapa informasi, kita update kembali. Ada rekan Lili yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di Jalan Margonda Raya Depok. Lili, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora. Arus kendaraan yang kami lintasi di ruas Jalan Margonda Raya Depok dari arah Arifah Manakib hingga ke arah Bundaran Universitas Indonesia pada pagi hari ini bergerak ramai lancar di kedua arahnya. Kendaraan-kendaraan yang datang dari Jalan Insinyur Haji Juanda pun memasuki kawasan Jalan Margonda tampak juga bergerak ramai lancar. Di Juanda kami lihat antri normal di lampu pengatur lalu lintasnya, dan ke arah sebaliknya dari Margonda memasuki Juanda juga bergerak ramai lancar. Dari Bundaran Universitas Indonesia kami melihat kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Kelapa II tidak begitu banyak, dan arah sebaliknya juga tampak bergerak lancar di kedua arahnya. Di Bundaran Universitas Indonesia kami melihat kendaraan-kendaraan yang akan mengarah menuju Lenteng Agung pada pagi hari ini juga bergerak ramai lancar. Cuaca cerah. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Baik, terima kasih Lili untuk informasinya. Kembali kita teruskan juga pantauan disampaikan rekan-rekan Jasa Marga untuk lalu lintas pagi ini di Tol Jagorawi secara umum lancar dua arah. Ada pekerjaan perbaikan jalan masih berlangsung ya di Ciawi kilometer 44 sampai 43. Kemudian Tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 16 sampai Tambun kilometer 19 padat karena volume lalu lintas, sementara Cikampek Dawuan Cikarang hingga Cikunir sampai Cawang terpantau lancar.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: 24 jam musik terbaik Sonora FM.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta. Sahabat-sahabat Sonora, kira-kira siapa ya yang akan menjadi juara Piala Dunia Pesta Bola 2026 kali ini, sahabat Sonora? Semakin meruncing karena babak perempat final sudah berlangsung dan kemudian satu tempat ya untuk babak semifinal diambil, pasti sudah dipastikan ini Prancis. Apakah Prancis akan melaju terus? Ya, kita masih lihat. Tapi memang ini ada yang menarik nih. Prediksi-prediksi seperti ini sebetulnya sudah muncul sejak awal pesta bola ini berlangsung. Sebelum Piala Dunia dimulai, superkomputer Opta menempatkan Spanyol sebagai favorit juara dibandingkan kontestan lainnya. Namun prediksi tersebut bergeser menjelang perempat final. Empat tim favorit sebelum turnamen versi superkomputer masih bertahan hingga delapan besar. Mereka adalah Spanyol, Prancis, Argentina, dan Inggris. Akan tetapi, negara-negara yang berada di urutan kelima hingga kedelapan sudah tersingkir. Portugal, Brazil, Jerman, dan Belanda dipastikan sudah pulang kampung. Nah, setelah memasuki babak delapan besar ini, superkomputer Opta merilis prediksi terbaru. Dan Spanyol yang semula berada di posisi teratas sudah tergusur ke posisi kedua. Spanyol masih terlihat di berbagai sebagai tim bagus, namun bukan lagi tim favorit. La Roja kini menempatkan Spanyol di urutan kedua di bawah Prancis yang lebih dijagokan menjadi kampiun. Performa di fase grup hingga babak 16 besar menjadi alasan. Hasil imbang lawan Tanjung Verde di laga perdana membuat status tim favorit juara Spanyol diragukan. Nah, Spanyol diprediksi lolos ke semifinal dengan mengalahkan Belgia di babak perempat final. Namun, Lamine Yamal dan kawan-kawan diperkirakan bakal bertemu Prancis di babak semifinal nanti.

0: Ya sahabat-sahabat Sonora, hati-hati untuk Anda yang tengah berkendara di Tol Jakarta Tangerang ya. Hati-hati di Karang Tengah kilometer 12 saat ini ada penanganan kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan truk. Ini truk besar ya, kontainer, sehingga potensi penyebab kepadatan, menyebabkan kepadatan ini bisa terjadi ya di ruas Tol Jakarta Tangerang, sekali lagi di kilometer 12 Karang Tengah arah Tangerang. Lalu lintas lain ya, pantauan di sekitar Pancoran, Jakarta Selatan, kita akan simak kali ini ada Lili yang akan menyampaikan informasinya. Lili, silakan.
1: Sobat Sonora, selamat pagi. Kami baru saja melintas pada ruas Jalan Raya Pasar Minggu dari arah Poltangan hingga ke arah Pancoran. Arus kendaraan padumnya bergerak ramai lancar, namun memang terjadi antrean normal seperti di sekitar Volvo, kemudian lampu pengatur lalu lintas di Kalibata dan juga Pancoran, namun padumnya bergerak ramai lancar. Untuk arah sebaliknya bergerak lebih lancar lagi. Kemudian kami memasuki ruas Jalan Saharjo atau ruas Jalan Supomo, maksud kami Supomo, dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah kawasan Lapangan Ros. Saat ini arus kendaraan sangat ramai sekali dan tampaknya bergerak merayap yang akan menuju ke arah lampu pengatur lalu lintas di menjelang Balai Sudirman. Dan untuk arah sebaliknya arus kendaraan bergerak ramai lancar. Tetap berhati-hati bagi Anda yang saat ini tengah berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Oke, terima kasih. Kemudian di Tol Jakarta Cikampek ini ada kecelakaan juga, sahabat Sonora. Hati-hati, Cikarang Pusat kilometer 37 arah Cikampek melibatkan kendaraan Daihatsu Xenia di lajur 4 dalam penanganan petugas. Anda yang melintas di Tol Jakarta Tangerang, kontraflow dari Kebun Jeruk sampai underpass Tomang sudah selesai diberlakukan. Kemudian informasi kecelakaan juga di Tol Jagorawi dari teman-teman di Jasa Marga, Bogor kilometer 42.800 arah Jakarta, sebuah kendaraan box yang terbalik dan saat ini petugas sedang menuju ke lokasi untuk menangani kecelakaan tersebut.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap sikap Presiden Prabowo Subianto merespon proses hukum dan penyidikan 3 kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang sedang ditangani oleh Kortas Tipikor Polri. Dan Mensesnek meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta tidak membangun spekulasi. Prasetyo mengatakan pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada aparat penegak hukum sembari tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. Dan ia menegaskan Prabowo sejak awal memiliki komitmen untuk memberantas korupsi, karena itu Presiden disebut berulang kali mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan khususnya aparatur sipil negara agar segera melakukan pembenahan. Prasetyo mengatakan kepala negara juga terus mengingatkan bahwa korupsi masih menjadi salah satu persoalan besar yang harus diselesaikan pemerintah. Menurutnya, upaya tersebut perlu dibarengi dengan perbaikan tata kelola pemerintahan, penguatan integritas aparatur, serta menjaga persatuan dan stabilitas. Ia juga menambahkan suasana yang kondusif dan saling percaya antar masyarakat juga diperlukan agar berbagai persoalan bangsa dapat diselesaikan dan program-program pembangunan berjalan lebih baik.

0: ready for the biggest, longest, and most spectacular live music concert. Jakarta Fair Kemayoran Prison, Jakarta Fair Music Concert. Menampilkan Jenny Caknan, Tony Q,
1: Guyon Waton, Malik and the Essentials,
2: Soulja,
0: Endian Saka,
1: Endang Sukamti, Hindia,
2: Slang, Tipek,
0: Wally, The Candy Portier,
1: The Junk Tutors, Nadina Miza,
2: Prongo and Her Boy Gang,
0: Republik,
1: Mahalini,
2: Jerok, Lifestyle,
0: Virgon, Sal Priadi,
1: Abio Asher, Budi Doremi,
2: The Sigit,
0: Potak, Superman is Dead,
1: The Panteras, Son of Jakarta,
2: Coconut Twist, Jono Johnny,
0: Parade Hujan, Rizky Febian,
1: Bersuara, Club 80s, dan masih banyak lagi.
0: Kepoin line up selengkapnya di Instagram dan TikTok at Jakarta Fair ID. Dan informasi pembelian tiket secara online di www.jakartafair.co.id. Yuk, nonton konser musik setiap hari di Jakarta Fair. Dari 11 Juni sampai 12 Juli 2026. GXPO Kemayoran. Acara ini dipersembahkan oleh GXPO.

Ya, menjelang babak perempat final, sahabat Sonora, Inggris dan Norwegia, dua negara asal Eropa ini dilanda kekhawatiran wabah penyakit menjelang bentrok kedua tim di perempat final Pesta Bola 2026. Daily Mail melaporkan bintang Inggris Declan Rice terserang penyakit setelah sebelumnya mengalami cedera hamstring dan masalah di punggung bagian bawah. Para pejabat FA telah mengambil langkah untuk mengisolasi Rice dari rombongan tim untuk mencegah potensi wabah yang merusak. Gelandang Arsenal itu terpaksa absen selama dua hari berturut-turut karena penyakit tersebut, namun orang dalam tim mengatakan penyakit itu sudah bisa dikendalikan. Norwegia juga sedang mengalami masalah penyakit karena satu kabar ya, yang disampaikan oleh kiper Orjan Nyland yang menyebut dokter tim saat ini sedang sangat sibuk. Dua pemain Norwegia absen dalam beberapa pertandingan karena sakit, sementara manajer mereka mengalami batuk hebat di konferensi pers dan pesta kemenangan 2-1 atas Brazil tidak membantu mereka sepenuhnya. Dan kendati demikian, pelatih Norwegia Stel Solbakken menegaskan hanya Jorgen Larsen yang mengalami sakit. Duel Norwegia versus Inggris sendiri akan berlangsung di Stadion Miami, Florida pada hari Minggu tanggal 12 Juli pagi waktu Indonesia Barat. Kedua tim diharapkan sudah fit untuk memperebutkan satu tiket menuju babak semifinal.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Sahabat Sonora, secara geografis Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, seperti apa suasana di rumah duka mendiang almarhum Rahmat Gobel di Jalan Supomo nomor 55A Jakarta? Untuk mengetahui pantauan selengkapnya, sudah ada rekan Lili yang berada di lokasi saat ini. Rekan Lili, silakan.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Saat ini kami masih berada di rumah duka dari Rahmat Gobel, yaitu mantan Wakil Ketua DPR Republik Indonesia periode 2019-2024. Dan seperti kita ketahui, Rahmat Gobel meninggal dunia dini hari tadi, yaitu pukul 03.20. Beliau meninggalkan seorang istri, yaitu Ibu Retno Damayanti, serta dua orang anak, yaitu Nur Fitria Sekar Wilis Kusuma Wardani dan Muhammad Arif Gobel beserta cucu-cucu dan keluarga besarnya. Sahabat Sonora, saat ini di rumah duka yaitu di Jalan Supomo nomor 55A, Andai Tolan, kemudian juga rekan-rekan sejawat maupun juga pejabat dan mantan pejabat menghadiri atau untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Rahmat Gobel yang telah berada di rumah duka atau rumah pribadinya ini. Dan beberapa pejabat yang tadi kami melihat memang ada saat ini di hadapan kami, terlihat ada Surya Paloh, Saan Mustafa yang merupakan satu partai yaitu Partai Nasdem, dan juga tadi ada Zulkifli Hasan, kemudian ada Busrim Kodas dan beberapa lainnya. Dan sahabat Sonora, menurut rencana awal memang Rahmat Gobel akan dimakamkan di Gorontalo, Sulawesi Utara. Namun informasi yang baru saja kami terima, memang nanti usai sholat Jumat Rahmat Gobel akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan persiapan demi persiapan memang masih terus dilakukan, di mana saat ini juga selain pengamanan dari intern juga ada pengamanan dari DPR yang sudah ada di sekitar lokasi. Karena memang rencana awal tadi memang selain ke Gorontalo, Rahmat Gobel juga akan dibawa ke DPR, ke gedung DPR untuk disemayamkan di sana. Namun berdasar informasi terbaru yang kami terima, Rahmat Gobel akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sahabat Sonora, demikian dulu informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
3: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Fast Hit Sonora. Penyanyi asal Amerika Serikat keturunan Albania, Bibi Rexha, kembali mencetak hit selewat lagu anyarnya bertajuk New Religion. Single ini berangkat dari DNA lagu dance legendaris dekade 90-an Insomnia milik grup elektronik Fatless. Lagu yang jadi track utama dalam album barunya ini merupakan bentuk kecintaannya terhadap musik. Karena menurutnya, lagu New Religion lahir saat dirinya berada di masa sulit dan berharap lagu ini dapat membuat Anda yang mendengarkan bisa bangkit dan kembali merasakan semangat hidup. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Bibi Rexha, New Religion.

0: Daftar putarmu dengan lagu terbaru hanya di Flash Hits Sonora.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
3: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
2: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
4: Ya, halo.
2: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
4: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
2: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
3: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
4: Wah, makasih Don.
2: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
4: Ya, kaget tapi seneng banget.
2: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Liputan Sonora.
1: Baik Sobat Sonora, kami ajak Anda menyimak dua informasi. Yang pertama, polisi pastikan pecahan kaca di salah satu sisi gedung Badan Gizi Nasional di Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat, bukan disebabkan aksi penembakan maupun teror, melainkan pemuaian yang menyebabkan tekanan pada material hingga akhirnya retak dan pecah. Hal ini dan hari ini rencananya akan dilakukan perbaikan. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Tito, silakan.
2: Ya baik sahabat Sonora, pecahnya kaca di salah satu sisi gedung Badan Gizi Nasional di Jalan Kebun Siri Jakarta Pusat pada 10 Juli kemarin dipastikan bukan disebabkan adanya aksi penembakan maupun teror. Kapolsek Metro Menteng AKBP Bayel Arnold Rondonuwu mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa insiden tersebut terjadi akibat pemuaian pada bidang kaca kemudian menyebabkan tekanan pada material hingga akhirnya retak dan pecah. Rencananya pihak pengolah gedung dijadwalkan hari ini akan melakukan perbaikannya. Berikut adalah pernyataan dari Kapolsek Metro Menteng AKBP Brail Arnold Rondonuwu.
3: Kejadian pecahnya kaca di BGN ini dari salah satu bidang kaca itu bukan karena ada penembakan ataupun teror. Jadi dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh pengelola gedung bahwa terjadi pemuaian dari bidang kaca tersebut sehingga mengakibatkan kaca pecah dan akan segera dilakukan penggantian.
2: Ya baik sahabat Sonora, Kapolsek Metro Menteng AKBP Brail Arnold Rondonuwu pun meminta kepada masyarakat untuk tidak berspekulasi ataupun mengkaitkan kejadian tersebut dengan aksi penembakan ataupun teror. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
1: Baik sahabat Sonora, beralih ke berita lainnya. Pemprov DKI Jakarta menganggarkan 300 miliar rupiah untuk pembebasan lahan dan penanganan kali di tahun 2026. Berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Lia, silakan.
4: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan Pemprov Jakarta telah mengalokasikan anggaran 300 miliar rupiah pada tahun 2026 untuk pembebasan lahan dan penanganan Kali Ciliwung, Kali Krukut, dan Kali Cakung Lama. Dan program ini akan dilanjutkan dengan dukungan anggaran tahun depan, tahun 2027, guna mempercepat pengendalian banjir di Jakarta. Berikut keterangannya saat meninjau pembebasan lahan di Kali Ciliwung hari ini.
5: Anggarannya di tahun ini 300 miliar rupiah, ya bangunan yang sudah dibebaskan pasti akan dibersihkan semua termasuk yang 170 bangunan tadi.
4: Ya, sahabat Sonora, Pramono mengatakan tidak hanya dilanjutkan di Ciliwung, program ini juga dilakukan di Kali Krukut dan Kali Cakung Lama. Sepanjang tahun 2026 ini, Pemprov Jakarta melakukan proses pembebasan lahan sepanjang 2 km yang berada di Kelurahan Cawang, Rawajati, dan Pengadegan.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat siang sahabat Sonora. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengingatkan asas praduga tak bersalah terkait rumah Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah yang dijaga TNI di saat polisi sedang melakukan penggeledahan terkait kasus korupsi batubara. Prasetyo menyebut publik harus terhindar dari spekulasi yang tidak produktif. Ia pun menjelaskan istana dalam posisi menghormati setiap proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh Polri. Pertamina melalui PT Pertamina International Shipping memastikan kapal tanker Very Large Crude Carrier VLCC Pertamina Pride berhasil melintasi Selat Hormuz dengan aman. Keberhasilan itu menjadi bagian dari komitmen Pertamina dalam menjaga keberlangsungan pasokan minyak mentah di tengah dinamika geopolitik global. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, keberhasilan pelayaran Pertamina Pride merupakan hasil dari penerapan manajemen risiko yang komprehensif.
1: Demikian Sonora Update. Sonora FM News, Traffic, and Music.
2: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Selamat siang sahabat Sonora, apa kabar? Senang sekali seperti biasa Jumat siang ya, saya Rico Marbun punya kesempatan untuk bersama-sama dengan Anda ya. Oke, Anda meminta kami mutar edisi siang sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Silakan yang ingin bergabung 0812-122-9200 yang saat ini bisa nonton siaran Sonora boleh. Anda bisa gabung di live TikTok Sonora untuk kesempatan siang hari ini ya. Nanti akan saya coba cek satu persatu lagu-lagu yang Anda minta sambil temani khususnya untuk sahabat-sahabat yang saat ini sedang keluar kantor begitu ya, atau sedang melaksanakan sholat Jumat ya untuk teman-teman yang muslim ya. Satu lagu lepas sudah kami siapkan untuk Anda sambil saya cek kembali WA maupun teman-teman yang ada di TikTok ya. Bu Oriza sudah gabung siang hari ini. Terima kasih, sampai pukul 14. Rico Marbun, teman ya.

Baik, terima kasih sudah banyak sahabat-sahabat yang gabung di kesempatan siang hari ini. Saya akan ke WA dulu ya, untuk teman-teman yang ada di WA, selamat siang, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat ya. Kita ke Bu sebentar ya, tadi sudah gabung, saya sudah sempat baca tadi ya, sebentar. Ada Bu Foni tadi kalau saya tidak salah ya. Minta lagunya dari Juicy Lucy Mawar Jong, Tak di Tanganku. Sebentar, saya cek kembali ini ya. Oh ini dia, Bu Foni ya. Bu Foni mau kirim salam juga untuk Mas Riko yang bertugas untuk saya ya. Dan titip salamnya untuk Bu Silvia, Bu Nur di Pekalongan, Pak Edi Sutopo, Bu Yulia Pasca, Bu Rianti di Gunung Putri, Bu Wati, Bu Lena, ada juga Naufal, ada Simon, dan grup GMP Happy Weekend All. Oke. Okay. Saya ke TikTok boleh? Agak random sedikit ya. Ada Bu Pinka, Mbak Pinka ya. Oke, selamat siang. Terima kasih. Minta lagunya dari siapa? Sebentar. Oh, Bu Yuli ternyata ya. Yang minta lagu dari Run tadi siapa? Sebentar, saya cek ya. Oh, betul Bu Pinka ya. Lagunya Run ya, Dekat di Hati sudah saya siapkan. Ditunggu ya Bu Pinka ya. Untuk sahabat-sahabat yang lain, ada Bang Ronald, ada Mbak Yuli. Sebentar, nanti akan saya coba cek ya lagu pilihan Anda. Ditunggu ya Mbak Pinka ya, lagunya sudah siap. Kembali ke WA boleh ya, sahabat Sonora ya. Lanjut, tadi ada Pak Terry Kurniawan di Grogol, Jakarta Barat ya. Lagunya dari Michael Lundstrom, Sleeping Child. Terima kasih Sonora, sama-sama. Oke, kita putar aja langsung ya lagu-lagu pesanan dari Anda untuk sekedar menemani aktivitas siang hari ini yang sedang menikmati makan siang. Selamat menikmati ya. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

0: Ya, sahabat Sonora, untuk KMKM siang kami juga akan padukan untuk beberapa konten dan juga pemberitaan yang hasil liputan dari teman-teman di reporter Sonora kesempatan hari ini ya. Kami nanti akan ajak Anda mengetahui bagaimana perkembangan ini terkait apa yang terjadi di Kejaksaan Agung ya, sahabat Sonora, bersama rekan Tito.
1: Liputan Sonora.
0: Ya baik, sahabat Sonora, tanggapi isu rencana pengunduran diri dan juga dugaan keterlibatan dalam kasus blackout di Pulau Sumatera, Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Diansah mengaku tidak tahu mengenai keterkaitannya dengan kasus tersebut ya, dan masihkan hingga saat ini masih bekerja untuk menyelesaikan tugas. Laporan selengkapnya, reporter Sonora Tito Suandoyo sudah siap menyampaikan. Silakan, Tok.
2: Ya, baik sahabat Sonora, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Febri Adriansa akhirnya angkat bicara terkait namanya ramai diperbincangkan di media sosial yang dikait-kaitkan dengan dugaan korupsi yang menyebabkan blackout atau pemadaman listrik di Sumatera. Febri mengaku tidak tahu menau keterkaitannya dengan kasus tersebut. Febri pun meminta publik agar menunggu proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun berdasarkan informasi yang didapat di lapangan bahwa kasus blackout tersebut berkaitan dengan pengadaan batu bara ke pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Jika berkaitan terkait itu, Febri meminta sebaiknya dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan kualitasnya yang masuk, transaksi pembayarannya, dan prosedur pengadaan sehingga tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana atau tidak. Berikut adalah pernyataan dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febri Adriansa.
3: Blackout. Saya juga tidak paham ada terkaitan Jampitsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Ya, perkaranya perkara apa. Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitasnya yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana.
2: Ya, baik sahabat Sonora, sementara itu terkait dengan isu rencana pengunduran dirinya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, di kesempatan yang sama Febri kembali menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya masih menjalankan tugas sebagaimana perintah yang diberikan pimpinan untuk menuntaskan sejumlah perkara korupsi yang menjadi prioritas. Demikian Tito Sonora melaporkan, kembali ke studio.
1: Demikian liputan Sonora.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk, mulai dari

unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo.

Ya, menyenangkan kalau untuk kesempatan siang hari ini saya bisa bersama dengan Anda, Sonora bisa bersama dengan Anda. Ada Kak Rika, selamat siang Ho, selamat siang juga. Selamat siang juga untuk Bu Rianti. Bu Rianti ini mau kirim salam untuk, wow, cukup banyak ya, tapi saya harus bacakan ya. Ada Bu Nur, Bu Oriza, Bu Foni, Bu Fanda, Bu Silvia, Mbak Asti, Pak Edi Sutopo, Bu Yulia, Pak Widodo, kemudian Kak Niki, Bu Sri di Petojo, ada Philip juga dapat salam, Pak Philip, dan semua pendengar Sonora selamat makan siang. Lagunya Roni Parulian, Mengapa. Buat Mas Riko, selamat tugas. Cuaca di Gunung Putri panas ya, terasa panas terik. Sama ya, di Palmera juga demikian ya. Ini lagunya Roni Parulian, semoga terhibur ya Bu Rianti. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta.

Selamat siang untuk Mas Fuad Dadi ya. Salam untuk anak-anak ombudsman yang pada masuk nih. Terima kasih Bang, sama-sama ya. Kak Syifa, Radio Sonora masih beroperasi dari saya masih remaja. Masih dong ya, temani sahabat Sonora tentunya. Kita ke Bu Kak Maria deh, saya panggil Kak Maria Ika ya. Lagunya dari Bruno Mars, Marry You. Ada di TikTok juga, ada di WA juga, luar biasa, double ya. Gak apa-apa, jadi reminder buat saya ya. Kirim lagu untuk pendengar Sonora di mana pun berada. Untuk teman-teman di Laundry Swasembada Timur, nomor 34 ya. Terima kasih juga untuk yang bertugas. Langsung saya putarkan lagu pilihannya, Bruno Mars, Marry You. Dirilis lagu ini di 2010 ya, tetap di Sonora FM 92 Jakarta. Selamat siang, yang mungkin baru gabung, Anda dengarkan AMKM Siang.

0: Informasi jalan tol.
1: Ya, siang hari kami teruskan juga untuk Anda informasi lalu lintas. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, ini Cawang ke Grogol ramai lancar. Namun menjelang simpang Pulit ke arah res area Kapuk ini padat. Sebaliknya Anda menuju Cawang di tol dalam kota, lalu lintas ramai lancar, tersendat di sekitaran Tomang. Kemudian tol Sediatmo, tol bandara, lancar dua arahnya. Ruas tol Jakarta-Tangerang menuju Jakarta padat dari Alam Sutera sampai dengan res area kilometer 14. Dan dari Kebon Jeruk sampai dengan Tomang. Sebaliknya, ruas tol Jakarta-Tangerang padat dari Kebon Jeruk sampai dengan res area kilometer 13. Kita menuju ruas tol Jagorawi. Informasi kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga atau Road Command Center. Tol Jagorawi dari Taman Mini, Anda ke arah Cibubur ini padat menjelang res area kilometer 10. Kemudian perkembangan di ruas tol Jakarta Cikampek menuju Cikampek padat dari Cikunir sampai dengan res area kilometer 19 dan juga di res area kilometer 39. Sebaliknya, ruas tol Jakarta Cikampek yang menuju Jakarta ramai bergerak lancar. Satu lagi sahabat Surabaya, perkembangan informasi kami terima untuk tol layang MBZ. Ini kedua arahnya lalu lintas terpantau ramai bergerak lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
3: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
2: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
4: Ya, halo.
2: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
4: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
2: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
3: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
4: Wah, makasih Don.
2: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
4: Iya, kaget tapi seneng banget.
2: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
1: Selamat siang untuk Bu Oriza. Terima kasih sudah mengingatkan. Ada juga Kak Syifa di Karawang ya, Kak Syifa ya. Ada juga sahabat-sahabat yang sudah gabung. Sebentar ada Bunda Rere, kemudian ada Pak Siprianis Dalu. Nah, ini dia nih. Sudah nunggu lagunya dari judulnya Sesi Potret ya, dari Enal featuring Ariel Lesmana. Oke, sudah ketemu. Ditunggu ya, Pak Dalu ya. Lanjut tadi yang sudah gabung, sudah kirim mawar segala macam, kopi juga secara virtual gitu ya. Ada Kak Vera, lagunya dari Rida Sita Dewi, Kusadari, sudah ketemu. Saya pilihkan untuk spesial untuk Mbak Vera ya. Bu Reza minta Shakira, Dai Dai. Ini ya, ditunggu ya Bu Riza ya, sudah siap lagunya. Kita langsung ke lagu pesanan dari Pak Siprianis Dalu dulu deh ya. Ini lagunya sudah kami siapkan, lanjut Rida Sita Dewi, lanjut pesanan Bu Riza, Shakira.

0: RS area kilometer 14.
1: Selamat siang Laimar Bun. Salam sejahtera. Juga selamat bertugas. Jangan lupa jaga kesehatan Lai. Ya. Juga salam sehat selalu untuk semua kru Radio Sonora dimanapun berada. Juga mau request lagunya Goodbye dari Air Supply. Mau kirim-kirimnya untuk Bu Nur di Pekalongan, untuk Bu Rianti di Gunung Sindur, juga untuk Bu Sri di Petojo, untuk Mbak Yanti yang di Kota Bumi. Salam kenal dari saya. Juga Mbak Maria Ika, salam kenal, salam persahabatan dari saya Johan di Bursa Mobil Sumarekon. Juga untuk Lai Sibarani, Horas Lai, sehat selalu ya Lai di Sumatera ya Lai. Oke, Laimar Bun, terima kasih. Selamat siang.

Iya, lagu dari Air Supply, Sabah Soror. Lagu ini pada zamannya dan sampai sekarang ya masih enak sekali untuk didengar ya. Saya ke Karawang dulu deh, ada Kak Syifa ini sudah nunggu, lagunya minta diputer ya. Terima kasih banyak sudah sabar menunggu Kak Syifa. Lagunya dari Daido, White Flag, sudah saya siapkan. Semoga terhibur ya Kak Syifa ya. Terima kasih, salam juga untuk teman-teman di sana. Lanjut, ada Kak Mawar minta lagunya dari Ratu, Dear Diary, juga sudah siap lagunya. Kemudian juga ada sahabat-sahabat yang sudah bergabung di siang hari ini. Sebentar, ada Mas Doni minta lagu dari Britney, oke. Kak Lili, terima kasih untuk kiriman, apa ini ya, gift-nya ya. Keren ya. Lanjut, kita gas terus sampai nanti jam 2 ya. Oke, tadi juga ada yang minta lagu dari Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Sudah saya siapkan juga, semoga terhibur ya. Langsung saja Kak Syifa, ini lagunya. Lanjut dari Ratu Dear Diary untuk teman-teman tadi yang sudah minta ya. Sebentar, saya harus cek, gampang lupa kadang-kadang ya. Oh, Kak Mawarlina 377 ya. Ini lagunya, sahabat Sonora, beberapa lagu sudah kami siapkan. Tentu ini permintaan dari Anda ya. Lagi dari Daido, White Flag. Sudah pukul 12:55. Selamat siang untuk Anda yang mungkin baru gabung di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

0: Ya, selamat siang untuk teman-teman yang ada di Kalimantan Sekar, Kalimantan Selatan ya. Kang Mus, terima kasih sudah join. Ini lagunya Dido White Flag ya. Semoga terhibur untuk sahabat-sahabat yang mungkin saat ini sedang mendengarkan Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat siang untuk Anda yang mungkin baru gabung, baru 1 jam mendekati pukul 13 ya, sebelum kita akan sesuaikan tanda waktu di studio. Terima kasih banyak untuk Bang Ruli di Kalsel, Kalimantan Selatan. Kang Mus katanya sudah dengar Sonora sejak masih SD. Oke, Kak Vera mau pamit ya. Siap, hati-hati di jalan, ngolek cuan. Oke, dari Cirebon juga sudah hadir, ada Pak Jojo. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan, Kak Vera ya. Semoga sukses segala pekerjaan dan tugasnya. Kita akan sesuaikan tanda waktu di studio Sonora berikut ini.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
0: Selamat siang, sahabat Sonora. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febri Andriansah, menegaskan uang yang ditemukan di sebuah rumah di kawasan Sentul ada pemiliknya. Febri mengatakan dirinya menghormati proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dan meminta masyarakat menunggu hasil penyidikan sebelum menarik kesimpulan. Dalam kesempatan yang sama, Febri juga membantah dirinya memiliki keterkaitan dengan bisnis yang dikaitkan dengan penggeledahan Cafe The Clan di kawasan Cipete. Sahabat Sonora, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsur Rizal menilai belum ada urgensi terkait perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Cucun pun meminta agar pemerintah daerah sebaiknya fokus bekerja untuk membangun Jawa Barat. Ia menuturkan rencana perubahan nama Provinsi Jawa Barat masih dalam pembahasan di tingkat DPRD Jawa Barat. Cucun pun menyarankan DPRD Jawa Barat melakukan edukasi soal hal ini ke publik untuk mengatasi polemik yang muncul.
1: Demikian Sonora Update.

Ya, selamat siang untuk Kak Dewi, Bang Ronald, Bu Indrianti, ada Kak V Herawati, kemudian juga ada Kak Mikas ya, sudah bergabung. Ini teman-teman di TikTok agak sedikit kepo penasaran ya dengan tahun kelahiran saya, sahabat Sonora. Ada beberapa yang mulai mendekati. Ini aja sekedar seru-seruan aja ya. Terima kasih yang sudah gabung. Ada Pak Krisna, Mas Krisna, ada Kak Widya Angelika. Terima kasih sudah gabung di Sonora FM 92 Jakarta. Oke, untuk yang minta lagu dari Ebit G. Ade, Adera Segara Lagi Esok Pagi, sudah siap. Kemudian tadi ada Bang Doni ya, minta lagu dari Spice Girls. Spice Girls atau Britney ya dia tadi ya? Oh, Britney, dengs. Ini lagunya ya, sudah siap. Kita putar dua lagu untuk Anda. Tetap di AMKM siang sampai nanti pukul 14. Saya Rico Marmun, temani Anda, sahabat Sonora. Yang lagi jalan tetap hati-hati ya.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, kami ajak Anda menuju ke Balai Kota DKI Jakarta, di mana Pemprov Jakarta targetkan 170 bidang tanah untuk penanganan kali dapat selesai dibebaskan hingga akhir tahun ini. Bagaimana laporan selengkapnya? Lia Muspira sudah siap menyampaikan. Silakan, Lia.
3: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta menyampaikan pemerintah Provinsi Jakarta kembali melakukan pembebasan lahan di Kelurahan Cawang. Pramono menyampaikan dari 33,69 km rencana tanggul yang akan dibangun, masih diperlukan 16,55 km untuk dibebaskan. Dari target 170 bidang, saat ini telah selesai 62 bidang, ditargetkan selesai seluruhnya hingga akhir tahun 2026.
4: Dari target luas bidang yang ada di sini 170 ya. Alhamdulillah sudah selesai berapa?
5: 62.
4: Tetapi akhir tahun ini akan selesai sampai dengan target yang ada.
3: Ya, sahabat Sonora, Pramono menjelaskan Pemprov Jakarta telah mengalokasikan anggaran senilai 300 miliar rupiah pada tahun 2026 untuk mendukung pembebasan lahan dan penanganan Kali Ciliwung, Kali Krukut, dan Kali Cakung Lama. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
2: Baik, sahabat Sonora, dari Balai Kota kita akan beralih ke laporan berikutnya, di mana Presiden ke-7 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, ini mengenang Rahmat Gobel sebagai menteri yang bekerja dengan baik dan juga bekerja keras. Laporan selengkapnya, reporter Lili Setia sudah siap menyampaikan. Silakan, Li.
6: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengenang Rahmat Gobel sebagai sosok yang baik dan pekerja keras saat menjadi Menteri Perdagangan periode 2014-2015. Jokowi menyampaikan hal tersebut saat melayat di rumah duka Rahmat Gobel di Jalan Supomo, Jakarta.
7: Rahmat Gobel adalah pribadi yang baik, menteri yang kerja keras.
6: Iya, sahabat Sonora, ketika ditanyakan mengenai kapan terakhir berkomunikasi dengan almarhum, Jokowi menjawab sambil tersenyum dan meninggalkan rumah duka. Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan bahwa Rahmat Gobel sangat berdedikasi tinggi dalam tugasnya sebagai anggota fraksi Nasdem. Hingga semalam almarhum masih mengikuti rapat fraksi di DPR, dan Rahmat Gobel sendiri meninggal dini hari tadi, serta meninggalkan seorang istri dan dua orang anak. Rahmat Gobel akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, yang sebelumnya juga telah disolatkan di rumah duka. Dan suasana saat ini di Taman Makam Pahlawan, persiapan demi persiapan terus dilakukan untuk pemakaman Rahmat Gobel. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

Ya, lagu dari Spice Girls, sahabat Sonora, judulnya Viva Forever. Sahabat Sonora, Jakarta Fair tinggal 2 hari lagi. Lusa, Jakarta Fair Kemayoran 2026 akan resmi berakhir. Yuk buruan mampir sebelum melewatkan berbagai aktivitas seru yang hanya bisa kamu rasakan di Jakarta Fair Kemayoran. Coba dicek lagi deh ya wishlist-nya, karena di Jakarta Fair semua bisa kamu beli dengan diskon makin gila-gilaan menjelang hari penutupan. Belanja di Jakarta Fair Kemayoran memang selalu bikin kalap karena banyak promo menarik dari tenan-tenan favorit kamu. Buat yang sudah belanja banyak dan ingin pulang dengan lebih nyaman, langsung aja datang ke booth Paxel di Hall C untuk mengirimkan belanjaan kamu langsung dari langsung ke rumah ya. Jadi Anda bisa kirim langsung ke rumah. Selain itu, kamu juga bisa berkeliling area Jakarta Fair dengan lebih santai menggunakan mobil warawiri, sehingga perjalanan selama menikmati pameran jadi lebih nyaman dan juga anti capek. Jadi jangan tunggu nanti lagi ya, karena semua yang kamu butuhkan sudah ada di Jakarta Fair Kemayoran. Jakarta Fair selalu menjadi tempat paling cocok untuk belanja banyak kebutuhan. Di area Hall C, kamu bisa menemukan berbagai produk menarik, mulai dari promo snack Cinepolis, flash sale produk kecantikan, hingga berbagai macam cemilan dan juga oleh-oleh seperti belah durian, Coca-Cola, Paden Frozen Food, Endorphins, Coco Nine, Animo Bakery, Palma, serta Bittersweet by Najla. Yang lewatkan juga momen yang paling ditunggu nih ya, yaitu konser musik di panggung utama Jakarta Fair. Nah, malam ini, Tip X, Orin, dan Steady Beat siap menghibur kamu setelah puas berkeliling menikmati Jakarta Fair. Jangan lupa nih, saksikan juga kemeriahan Barongsai Night di depan Hall D yang siap menambah semarak malam kamu. Serta besok, keseruan di panggung utama Jakarta Fair masih berlangsung dengan Juicy Lucy, Big Bottom, dan Nurul and Nopal berkaraoke. Ingat ya, Jakarta Fair Kemayoran tinggal 2 hari lagi, hingga hari Minggu 12 Juli 2026 di G-Expo Kemayoran. Hari ini dibuka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam untuk Sabtu dan Minggu. Bukanya jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jam 10 pagi sampai dengan 10 malam untuk Sabtu dan Minggu. Jadi buruan beli tiket kamu di jakartafair.co.id dan daftarin tiket kamu supaya bisa menangin grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus informasi lainnya di TikTok, Instagram @jakartafairid dan Facebook Jakarta Fair. Ya, saya akan putarkan lagu dari The Moffat, I Miss You Like Crazy. Ini tadi pesanan dari Bang Ronald ya. Terima kasih sudah menunggu Bang Ronald ya. Lanjut lagu dari Spicy Margarita untuk Bu Sylvia ya. Sudah menunggu juga. Dua lagu langsung saya putarkan untuk Anda. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta, sama-sama di TikTok dan juga yang saat ini mungkin ada di WA ya. The Moffat, I Miss You Like Crazy. Lanjut Spicy Margarita.

0: Informasi jalan tol.
1: Baik, selamat siang untuk Anda yang saat ini di perjalanan. Kami teruskan beberapa informasi lalu lintas kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga atau Road Command Center. Untuk tol dalam kota dari Cawang ke Grogol, sampai dengan Pluit dan sebaliknya ramai lancar. Tol Sediatmo, tol bandara juga lancar di kedua arahnya. Kemudian perkembangan di ruas tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat menjelang res area kilometer 14. Sebaliknya padat dari Meruya sampai dengan res area kilometer 13. Lalu kondisi lalu lintas di ruas tol Jagorawi. Arah Bogor ini maupun sebaliknya terpantau ramai lancar, tersendat di res area kilometer 10, ruas tol Jagorawi. Kemudian di tol Jakarta-Cikampek, Anda menuju Cikampek dari Cikunir. Ini padat ya, arah Cikampek padat dari Cikunir sampai dengan res area kilometer 19 dan juga di res area kilometer 39. Sebaliknya arah Jakarta lalu lintas terpantau lancar. Perkembangan lainnya sahabat sonora untuk tol layang MBZ kedua arahnya terpantau ramai lancar.

Ini yang Sobat Padi sudah bernyanyi bersenandung ya. Padi, semua tak sama. Kita teruskan AMKM, saya akan sapa untuk sahabat-sahabat yang ada di WA ya. Bu Vera, terima kasih sudah gabung. Nanti kalau waktunya cukup, Bu Vera akan saya coba putarkannya. Terima kasih banyak. Ini salam dari Bu Vera, sahabat Sonora ya. Untuk pendengar dimanapun berada, untuk Mas Riko juga yang sedang bertugas. Dari Mbak Novi, hai Mbak Novi. Terima kasih di perempatan Pakin, depan apartemen Mitra Bahari. Lalu lintasnya, rambu lalu lintasnya padam, mati ya. Dan macet sangat di sana. Mohon bantuannya Kak, dari Kak Novi. Sekali lagi daerah perempatan Pakin ya. Pasar ikan ini depan apartemen Mitra Bahari, rambu lalu lintasnya padam ya, dalam keadaan mati dan macet di sana. Mohon bantuan petugas. Semoga teman-teman di Dishub ini biasanya yang terkait lampu pengatur lalu lintas ya. Terima kasih banyak Mbak Novi untuk informasinya. Kak Zizi sambil nyetrika katanya dengerin Sonora. Ini lagunya ya, sudah saya siapkan dari Audi, Arti Hadirmu.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.

0: orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
1: Wah, makasih Don.
2: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana? Kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
1: Iya, kaget tapi seneng banget.
2: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Sonora FM News, Traffic, and Music.
4: Iya, saya sekaligus disclaimer, mestinya disclaimer di awal ya, tapi memang waktunya terbatas sahabat Sonora ya. Ada Kak Guya, oke, Kak Guya boleh di type langsung lagunya apa? Tadi sudah saya temukan sebetulnya ya. Ini saya harus scroll cukup panjang itu untuk teman-teman yang ada di TikTok ya, yang saat ini gabung, mungkin bisa di type lagi ya. Mohon maaf ya Kak Guya ya, silakan, masih ada waktu sebetulnya. Ini tadi ada yang minta lagu dari Krispati, Aku Harus Jujur. Dan juga lagu dari Britney Spears. Dari Britney sebetulnya. Mintanya judulnya apa aja. Oke, aku pilihin yang Lucky ya. Ada juga yang minta lagu dari Sheila on 7. Kak Guya boleh di type lagi mungkin lagunya apa. Silahkan bisa di type sekarang. Nanti kan saya coba carikan ya. Playlistnya memang sudah cukup panjang sampai di pukul 14 ya. Oke, kita langsung dengarkan lagu dari Krispati ya, Aku Harus Jujur. Lanjut lagu dari Britney Spears, Lucky.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Ya, Rico Marbun, saya harus tutup perjumpaan kita sahabat Sonora di AMKM Siang. Terima kasih banyak yang sudah gabung di TikTok Sonora maupun di WA ya. Cukup banyak yang belum keputar. Saya minta maaf, seperti biasa ya sahabat Sonora. Tapi terima kasih banyak untuk Anda bisa gabung, ngeramein AMKM Siang, meskipun waktunya terbatas ya sahabat Sonora ya. Ada Luna juga bergabung, terima kasih Aza, Kak Evelyn masih terus bergabung, ada Mama Algi juga di TikTok Sonora ya. Baik, saya harus sudahi sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai ketemu nanti sore, saya juga akan bersama dengan Anda di Sonora hari ini ya, sahabat Sonora ya. Jadi tetap terus stay tune di Sonora FM 92 Jakarta dan juga di jaringan Radio Sonora ya. Terima kasih, sampai jumpa sahabat Sonora.

0: Ya bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat siang sahabat Sonora. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkit peringatan yang selalu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di tengah ramainya kasus korupsi batubara yang diduga menjerat nama Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Jampitsus Febri Andriansah. Prasetyo mengatakan Prabowo selalu minta kepada pejabat negara untuk berbenah sebelum dibersihkan. Menurut Prasetyo, Prabowo selalu menegaskan korupsi merupakan salah satu pekerjaan rumah terbesar bangsa Indonesia. Hanya saja dia menegaskan apapun tantangan dihadapi, pemerintah tidak boleh menyerah dan patah semangat. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Andriansah akhirnya buka suara dan minta masyarakat untuk bijaksana dalam menyikapi setiap informasi yang ada saat ini. Dalam kesempatan itu, Febri memastikan seluruh kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun tugas-tugas di lapangan dalam mengeksekusi barang bukti tetap berjalan. Bahkan, ia memantau standar operasional prosedur atau SOP tetap berjalan dengan cepat dan juga menjaga kualitas.
1: Demikian Sonora Update.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
2: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, merapat yuk. Kak Sora bawa satu cerita spesial nih yang penuh dengan keajaiban. Siapkan telinga kamu dan biarkan kisahnya mengalir menemani hari ini.
2: Pensil dan penghapus. Di sebuah meja belajar yang rapi, hiduplah dua sahabat, pensil merah dan penghapus. Pensil merah merasa dirinya paling hebat, karena ia bisa membuat coretan warna-warni yang indah. Suatu sore, mereka sedang asik mengerjakan tugas menggambar bersama.
3: Lihatlah aku bisa menggambar matahari, bunga, dan pelangi dengan sangat cepat. Kamu hanya bisa menghapus kalau aku salah menggambar.
4: Aku tidak keberatan, pensil merah. Bukankah tugas kita memang melengkapi satu sama lain?
3: Ah, itu hanya alasanmu saja. Kamu kan tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah, aku tidak butuh bantuanmu. Aku bisa menggambar semuanya dengan sempurna.
2: Karena merasa kesal, pensil merah pun mulai menggambar dengan terburu-buru. Namun karena tidak berhati-hati, ia membuat garis yang melenceng jauh dan merusak gambar gunung yang sedang ia buat.
3: Aduh, bagaimana ini? Gambarku jadi berantakan. Aku tidak bisa memperbaikinya.
2: Pensil merah tampak sedih dan tertunduk. Ia mencoba menutupi coretan itu, tapi malah membuat kertasnya semakin kotor. Melihat hal itu, penghapus mencoba menghampiri pensil.
4: Sini. Izinkan aku membantumu. Bukan karena aku lebih hebat, tapi karena setiap orang perlu bantuan saat melakukan kesalahan.
2: Penghapus pun bekerja dengan lembut, membersihkan coretan yang melenceng itu hingga kertasnya bersih kembali. Pensil merah jadi terdiam. Ia merasa malu karena tadi sempat sombong.
3: Terima kasih ya penghapus. Maafkan aku karena tadi sudah sombong. Ternyata aku memang tidak bisa bekerja dengan baik tanpa kamu.
4: Sudah, tidak apa-apa. Sekarang, mari kita selesaikan gambarnya bersama-sama dengan lebih hati-hati.
2: Akhirnya mereka pun menyelesaikan gambar tersebut dengan sangat indah. Dan sejak hari itu, pensil merah dan penghapus selalu bekerja sama. Mereka selalu ingat bahwa kehebatan tidak ada artinya kalau kita sombong. Jadi, selalu rendah hati ya, agar kita bisa semakin hebat di kemudian hari.
1: Wah, gak terasa ya ceritanya sudah habis. Tapi tenang, besok Kak Sora bakal bawain cerita yang lebih seru lagi buat kamu adik-adik dan sahabat Sonora. Sampai ketemu lagi ya.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: 100% lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansah tegaskan seluruh temuan polisi di rumah kediamannya di Sentul, baik 74 emas batangan dan uang tunai sekitar 282,4 miliar rupiah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Laporan selengkapnya, reporter Sonora Tito Suandoyo sudah siap menyampaikan. Silakan, Toh.
3: Ya, baik sahabat Sonora, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansah mengakui bahwa rumah di kawasan Sentul Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang sempat digeledah oleh penyidik kepolisian terkait 3 kasus korupsi merupakan rumah milik pribadinya. Di mana dari penggeledahan tersebut polisi menemukan barang bukti berupa 74 kg emas batangan serta uang tunai dalam mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura dengan total nilai sekitar 282,4 miliar rupiah. Febri pun mengatakan bahwa rumah tersebut memang telah lama menjadi miliknya dan proses kepemilikannya dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu terkait temuan emas batangan dan uang tunai dalam jumlah besar, Febri tidak menjelaskan secara rinci siapa pemiliknya. Namun Febri menegaskan bahwa seluruh temuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum. Febri juga menjelaskan mengenai hal tersebut akan disampaikan melalui mekanisme dan forum resmi yang sesuai dengan prosedur hukum, bukan melalui pernyataan di ruang publik hari ini. Berikut adalah pernyataan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah.
4: Rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini.
3: Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya kepolisian menyatakan bahwa telah menyita sekitar 74 kg emas batangan serta uang tunai sekitar 282,4 miliar rupiah dari penggeledahan sebuah rumah di kawasan Sentul yang dilakukan dalam rangka penyelidikan 3 perkara dugaan tindak pidana korupsi, di mana barang bukti tersebut saat ini menjadi bagian dari proses penyidikan yang masih terus berlangsung dan sudah dibawa di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Demikian Tito Sonora melaporkan, kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
3: Pemberitaan tentang hantavirus yang merebak di kapal pesiar MV Hondius membuat banyak orang khawatir. Agar tidak timbul kepanikan, perlu diketahui bahwa hantavirus itu bukanlah virus yang baru. Di Indonesia, telah lama

0: varian hantavirus yang ada di Indonesia adalah varian Seoul. Dan ini berbeda dengan yang diduga ada di kapal pesiar tersebut. Varian Seoul hanya menular dari hewan pengerat, terutama tikus, ke manusia. Dan tidak dapat menular dari manusia ke manusia.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
0: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Bahagia bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hits Sonora. Penyanyi muda Roni Parulian kembali menggebrak industri musik tanah air dengan merilis single terbaru berjudul Waltz Akhir Zaman. Melalui lagu ini, jebolan Indonesian Idol season 12 tersebut memilih untuk keluar dari zona nyaman pop rock melankolis yang selama ini melekat pada dirinya. Di single barunya ini, Roni Parulian mengeksplorasi genre alternatif pop rock yang secara narasi menawarkan sudut pandang puitis mengenai komitmen dan kesetiaan. Bukan dikemas sebagai lagu cinta yang sempurna atau manis, tapi lagu ini justru menyoroti keindahan yang lahir dari sebuah ketidakpastian. Memperkenalkan Fresh Head Sonora minggu ini, Roni Parulian, Waltz Akhir Zaman.
2: Fresh Head Sonora.

seputarmu dengan lagu terbaru hanya di Farah Hits Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
2: Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one-on-one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812-1968-3020.
3: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: 100% lagu Indonesia.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat sore, sahabat Sonora. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyentil pejabat Polri, TNI, dan Kejaksaan Agung. Prabowo mengingatkan bahwa mereka sebenarnya milik rakyat. Mulanya Prabowo mengingatkan bahwa masalah bagi bangsa Indonesia juga masalah bagi semua rakyat. Lalu Prabowo secara spesifik meminta polisi, militer, dan jaksa untuk introspeksi diri. Dia menyampaikan bahwa sepatu, bintang, dan topi mereka sebenarnya berasal dari rakyat. Menurut Prabowo, para pejabat itu harus introspeksi karena masih ada banyak rakyat yang kesusahan. Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK memiliki waktu 30 hari kerja untuk menganalisis dan memverifikasi laporan penolakan amplop yang dilakukan Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni beberapa hari yang lalu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan proses analisis dan verifikasi dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak internal KPK terkait dengan kaitan penyidikan yang sedang berjalan atau tidak. Selain itu, dalam proses analisis dan verifikasi, KPK juga berwenang melakukan klarifikasi kepada pelaporan dan pihak-pihak lainnya.
2: Demikian Sonora Update.
4: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
3: Selamat sore, senang sekali saya Rico Marbun. Kita kumpul lagi sahabat Sonora di kesempatan sore hari ini pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di TikTok sudah saya buka gitu. Nanti kita sama-sama memanfaatkan waktu sore hari ini ya. Ada Kaguya, selamat sore, terima kasih sudah mampir di live TikTok Sonora di kesempatan sore hari ini. Ya baik sahabat Sonora, nanti kita akan coba membahas sedikitnya tentang pencapaian hasil terkini dari tim-tim nasional yang saat ini berkompetisi di Piala Dunia 2026. Ada Perancis, ada Argentina, dan juga beberapa laga lainnya yang akan digelar tentunya menuju ke babak semifinal ya, kalau saya tidak salah ya. Nanti kita juga akan hadirkan perbincangan tentu untuk mengetahui bagaimana kans dari tiap-tiap timnas yang akan melaju ke babak-babak berikutnya. Oke, semangat kerja, Bogor panas sekali, Kaguya menyampaikan. Ada Kak Kuntian ya. Wah, ini ada yang mau kirim lagu ya. Salam aja deh boleh ya, semoga tambah semangat untuk suaminya Kak Kuntian dan maju buat kontennya. Selamat siang Ria Tour Official, sudah gabung di kesempatan sore hari ini ya. Lagu pembuka sudah kami siapkan dari Lionel Lewis, Bleeding Love. Ada yang ingin menyampaikan informasi lalu lintas silakan loh sahabat Sonora, saya tunggu di 08121229200 sampai pukul 18 betul. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

Ya mungkin ada beberapa dari sahabat Sonora masih harus beraktivitas di kesempatan sore hari ini karena mungkin tugas kerjaan kantornya belum kelar ya. Selamat sore ini Pak Joko sudah gabung di sore hari ini Pak Joko. Selamat sore Kak Riko. Selamat sore Pak Joko. Dari SDK 3 Penabur Gunung Sari via Roksi lanjut grogol lancar. Cuacanya masih terasa panas terik. Selamat tugas Kak Riko. Terima kasih Pak Joko. Hati-hati di jalan Pak Joko. Ya, tadi Pak Riki Santoso sempat menyampaikan di pukul 15.40 ya, ini ada tol Jakarta-Tangerang menuju Tangerang macet karena ada truk yang mogok di kilometer 12. Sekali lagi penyebab ruas tol Jakarta-Tangerang menuju ke arah Tangerang macet karena ada truk mogok di kilometer 12. Pak Riki Santoso. Terima kasih banyak Pak Riki untuk informasinya. Kita teruskan Sonora hari ini lagu dari Samson sahabat Sonora. Judulnya dengan Nafasmu.

0: Ya, selamat sore untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru saja join di Serona FM 92 Jakarta, Justra VK Music. Bu Indrianti tadi menyampaikan di Gunung Putri sudah mulai adem ya. Terima kasih banyak untuk Pak Riki juga menambahkan ini informasi lalu lintas di rest area menuju ke arah Tangerang kilometer 12 tadi ya, rest areanya juga bikin macet di sana ya. Terima kasih banyak untuk Pak Riki Santoso, hati-hati di jalan Pak Riki. Ada Pak Mulyadi di Pontianak juga sudah gabung ya. Terima kasih, cuacanya di Pontianak panas dan musim mati lampu di sana. Buat abang yang bacain terima kasih, sama-sama. Pak Mulyadi terima kasih juga ya. Ya, sahabat Sonora, nanti kami juga akan infokan kepada Anda beberapa hasil liputan dari reporter-reporter Sonora ya. Nanti kita akan menuju ke Balai Kota DKI Jakarta, sahabat Sonora, ada laporan yang akan disampaikan oleh Lia ya. Kita akan sejenak menuju Balai Kota.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
0: Sonora. Ya, sahabat Sonora, Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan 23 ribu ekor hewan ini akan disterilisasi di tahun 2026. Laporan selengkapnya Lia Muspiro sudah siap menyampaikan. Silakan Lia.
2: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta menargetkan 23 ribu ekor hewan dapat disterilisasi pada tahun 2026 ini. Jumlahnya meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 21 ribu ekor hewan.
3: Di tahun 2025 kemarin kita sudah mengadakan program sterilisasi 21 ribu ya. Di tahun ini berapa Pak? Di tahun ini 23 ribu, memang belum cukup. Karena memang beranak pinaknya kucing ini cepat sekali.
2: Ya, sahabat Sonora, pemerintah Provinsi Jakarta menyiapkan 5 unit mobil klinik hewan keliling yang beroperasi di 5 wilayah kota administrasi untuk memudahkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan hewan. Pramono menyebut kehadiran layanan ini merupakan wujud komitmen Pemprov Jakarta dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempertahankan status Jakarta sebagai kota bebas rabies, sekaligus mendukung Jakarta sebagai kota global yang ramah hewan. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian liputan Sonora.
4: Dengarkan terus Sonora hari ini.
0: Ya, itu tadi laporan reporter Sonora Lia Muspiro dari Balai Kota DKI Jakarta, sahabat Sonora. Selamat sore untuk Bu Lena di Tangerang. Ini menyapa saja Bu Lena ya di Tangerang sana. Sore Riko, salam sehat selalu sama-sama Bu Lena. Salam juga untuk keluarga, tetap semangat apapun aktivitasnya. Oke. Terima kasih untuk Natnik, ini kiriman Rusnya di TikTok Sonora sudah saya terima dengan baik ya. Terima kasih banyak untuk kirimannya Natnik. Sahabat Sonora, kira-kira siapa tim yang Anda jagokan di laga-laga tersisa untuk Piala Dunia 2026 ya? Silakan. Kalau nggak salah ada masih Spanyol, Inggris, Prancis, begitu ya, Argentina. Apakah itu apa aja? Oh, ini ada yang bilang Jerman ya. Jermannya udah pulang, Ana. Sama ya. Saya juga menjagokan Jerman, ternyata harus angkat koper duluan, sahabat Sonora. Ya, ada yang jawab Persib juga. Mungkin ini maksudnya di Indonesia kali ya, Persib. Oke, terima kasih banyak untuk Ria ya. Lanjut Kak Ita, selamat sore Sonora. Selamat sore juga. Kak Ana menjagokan Spanyol. Yes, boleh. Terima kasih untuk pendapatnya Ana ya. Bu Lena ini baru saja typing di WA Spanyol. Oke. Banyak yang menjagokan Spanyol ya sahabat Sonora, boleh-boleh aja, tetapi bola itu bundar. Siapa tahu Inggris berjaya. Baik, terima kasih untuk Anda yang saat ini bersama dengan kami. Silakan punya pendapat kira-kira tim mana yang akan terus melaju di semifinal, bahkan ke final nanti Piala Dunia 2026 yang memang tempat pertandingannya ini mayoritas difokuskan di wilayah Amerika.

Halo Kak Ita, terima kasih sejak zaman muda nih pendengar setia Sonora ya. Lagu untuk sahabat-sahabat Sonora yang sudah terus bersama dengan kami dan akan terus bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music.

Ya, menyenangkan ya sahabat Sonora ya. Sore hari ini cukup banyak teman-teman yang ada di TikTok dan juga di WA yang gabung. Ada It Sams, ini bergabung dengan kita, ada Mas Hari juga. Menjagokan Inggris ya, oke. Ada Mas Erdi, selamat sore Bang, salam dari Kediri. Wah, Kediri Jawa Timur ya. Ada Di Mahendra, selamat bertugas Bang Riko, terima kasih. It Sams jagoin Spanyol ya, oke. Boleh. Masih harus berjibaku melawan Belgia ya. Oke, itu beberapa yang sudah masuk. Ada Adam Story ya. Ini ada yang lucu nih sahabat Sonora ya. Saya agak-agak GR-GR sendiri gitu gimana ya. Tadi siapa ini? Oh, Aan. Selamat sore Aan. Pernah main FTV kah Bang? Kok nggak asing mukanya di TV? TV yang mana ini, pernah lihat saya di TV ya. Baik sahabat Sonora, kita teruskan Sonora hari ini. Tapi terima kasih ya Aan untuk pujiannya. Lagu dari Mariah Carey, Butterfly, sahabat Sonora, mengantarkan kita di pukul 16 lewat 25 menit.

Ya, sambil kita menyimak lagu dari Mariah Carey Butterfly, saya ingin sapa Pak Albertus Ridwan Sanyoto. Terima kasih sudah gabung, absen saja Bang Rico, selamat sore. Pak Albertus, sudah lama tidak menyapa abang ini. Waduh, sudah seminggu lebih ya. Selamat siaran Sonora hari ini. Salam sehat bahagia selalu dari sekitaran Cempaka Putih. Terima kasih Pak Albertus Ridwan Sanyoto.

Bu Oriza juga gabung sore hari ini. Semangat sore Riko, cuaca Rokalumbu masih cerah ceria. Wah, senang dong ya. Cerah ceria berarti hatinya gembira ya Bu Oriza. Terima kasih Riko. Sama-sama Bu Oriza.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan.
1: Ya, selamat sore. Kami akan teruskan beberapa informasi lalu lintas di sejumlah ruas tol. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, Kuningan ke Pejompongan padat, Jelambar ke Pluit juga padat, sebaliknya Semanggi, Tebet di tol dalam kota. Ini lalu lintas terpantau padat. Lanjut, kita sekarang ke ruas tol Jakarta-Tangerang, sahabat Sonora. Dari sekitar Tomang, kilometer 0, ke arah Kebonjeruk, kilometer 3, lalu lintas padat. Kedoya, kilometer 4, ke arah Kembangan, kilometer 7, juga padat. Antrian di sekitaran keluar masuk rest area, mengarah Kunciran, ini di kilometer 13, juga padat. Sebaliknya, Karawaci, kilometer 21, ke arah Tangerang, di kilometer 20, lalu lintas terpantau padat, karena ada penanganan kendaraan truk mengalami gangguan roda di lajur 1 atau lajur sebelah kiri. Kita bergeser ke ruas tol lainnya, tol Jor W2U Ciledug Ulu Jami padat, sebaliknya Ulu Jami Ciledug Joglo Meruya lancar. Tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranci lancar dua arahnya. Kemudian di ruas tol Jagorawi, perkembangan dari Cawang ke arah Cililitan kilometer 2 padat, sebaliknya Ciawi, Bogor, Cibubur hingga Cawang lancar. Dan sekarang informasi kami terima untuk ruas tol Jakarta Cikampek, beberapa segmen ataupun ruas jalan Bekasi Barat kilometer 13 ke arah Tambun kilometer 19 padat, kepadatan full melintas saja dan juga keluar masuk rest area. Sementara di Cibatu kilometer 35 dari arah Cikarang Barat ini padat, ada penanganan kecelakaan beruntun di lajur 4. Cikarang Pusat ke arah kilometer 39 juga padat, antrian keluar masuk rest area. Sebaliknya Cikarang Barat ke arah Cibitung di kilometer 27 lalu lintas padat. Perkembangan lainnya, kita sekarang menuju ruas tol MBZ Cikunir Cikarang Karawang lancar dua arahnya. Dan satu lagi untuk perkembangan di ruas tol Purbalenyi dari Dauan Padalarang Paster Cileni lancar dua arahnya.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News.

0: Ya, baik sahabat Sonora, panggung sepak bola Piala Dunia terbesar tentunya. Piala Dunia ini semakin memanas ya. Prancis baru saja mengunci satu tiket ke babak semifinal yang berhasil menumbangkan Maroko 2-0 ya. Oke, bagaimana kira-kira catatan ke depannya? Kami ajak Anda untuk ngobrol dengan pengamat sepak bola. Saya panggilnya Bung Wesley atau Bang Wesley ya. Bang Wesley aja. Selamat sore Bang Wesley.
1: Assalamualaikum.
0: Apa kabar Bang?
1: Baik, baik.
0: Terima kasih untuk waktunya nih Bang Wesley. Kita ya. Ke Messi dulu nih ya. Ada catatan baru dari Kylian Mbappe Bang Wesley. Baru saja menyalip Lionel Messi sementara Haaland menguntit di belakangnya. Kira-kira dari ketiga sosok ini siapa yang memiliki skenario jalan mulus ini untuk sepatu emas Bang Wesley?
1: Menariknya pertemuannya itu kalau saya katakan ya, Prancis sudah dapat tempat, kalau tidak Mbappe punya peluang lagi. Nah, kita menunggu Argentina dan Swiss untuk Messi yang sudah cetak 8 gol dan 1 asis. Kalau Mbappe kan 8 gol dan 3 asis. Nah, Erling Haaland ini menghadapi Inggris nanti minggu pagi ya, dia nyetak 7 gol, beda 1, tapi talk share-nya itu kayaknya lawan klub apalagi teman-temannya yang bermain di Liga Inggris itu banyak ya. Okay. Kayaknya dia akan nemu lagi deh, nambah gol lagi deh. Jadi mungkin saja ini di perempat final ini tiga-tiganya bisa 8 gol atau bahkan lebih.
0: Oke, okay. Haaland yeah. sendiri sudah terbiasa dengan atmosfer di Inggris ya, Bang?
1: Iya. Iya, karena dengan back-back Inggris pun dia sudah nggak inilah dengan Guehi, dengan Konsa, dengan Dan Burn
0: yeah.
1: itu dia sudah sering bermain dan memang yang paling susah dia hadapi di mencetak gol itu lawan si Burn itu kalau nggak salah dia sulit selama dia menghadapi Burn, tapi lawan Guehi atau ketika masih terlantun Villa itu masih bisa lah menjadi jaminan dia akan nambah gol lagi.
0: Oke, okay, baik Bang Wesley, ini kan menarik ya, tiga sosok yang kita bicarakan tadi kan okay lah punya kemampuan skill yang luar biasa begitu ya, dengan target mungkin sepatu emas masing-masing punya keinginan yang sama. Tapi kan ini nggak lepas dari kolektivitas tiap tim ya. Kalau Bang Wesley melihatnya seperti apa? Kita bedah satu-satu dulu deh, misalnya Prancis atau Argentina atau Norwegia misalnya, Bang Wesley.
1: Kalau kita tim yang sudah melaju ke semifinal ya,
0: okay.
1: bahwa Prancis itu emang lebih solid secara permainan. Kalau kita lihat stabil, mereka punya banyak opsi untuk bermain di bagian penyerangan, di belakang juga solid. Terlepas dari kalau saya lihat kemarin Maroko kayak sudah habis bensin juga setelah mereka habis-habisan di 16 besar. Tapi kalau kita lihat memang ujian bagi Prancis memang ada nantinya di pertemuan antara menghadapi Spanyol dan Belgia itu kalau masih stabil saya memang melihat lebih stabil, lebih kompak.
0: Yeah.
1: Sementara Argentina setelah dua pertandingan kesusahan lawan tim Afrika sepertinya memang sulit bagi Argentina untuk main dalam waktu tempo dekat dengan speed tinggi terus ya. Messi dan kawan-kawan kan memang komposisinya hampir bisa dikatakan tidak segalak di lini depannya Prancis maupun Norwegia dengan posisi ada target man lah yang punya postur tubuh bagus. Kalau di lini depan Argentina kan postur tubuhnya agak pendek-pendek tuh.
0: Yeah.
1: Cuman memang kecepatannya mental mereka harus kita akui mental Argentina lebih baik. Nah, mental ini saya tunggu dari Norwegia. Apakah serbuk ajaibnya masih ada? Nanti lah Inggris karena tidak semua tim yang mengejutkan dari awal itu punya kestabilan daya kejutnya. Meskipun secara permainan kita lihat stabil sekali Norwegia, tapi ya ketika kita bicara Piala Dunia aspek-aspek non teknis itu sering bermain mental, ya kan. Kemudian mungkin ada yang ingin tampil lebih menonjol dibandingkan rekan-rekannya gitu. Jangan lupa juga.
0: Ya.
1: Tetap aja FIFA butuh marketing buat jualan untuk event mereka supaya pemain-pemain yang dianggap punya nilai jual itu akan melaju sampai sejauh mungkin.
0: Oke, ini menarik Bang Wesley ya. Kita sempat tadi terkait marketingan Piala Dunia ini ada apa yang terjadi dengan Mesir kemarin agak sedikit menyita perhatian kita ya Bang Wesley ya.
1: Bagi marketing FIFA milih Mesir Argentina jauh. Argentina jauh lebih punya nilai jual dan daya magisnya gitu.
0: Daya magisnya lebih tanda kutip lebih banyak ditonton Argentina yang melaju ya Bang ya.
1: Betul.
0: Oke, kita tinggalkan Mesir dan juga Argentina kemarin ya. Anda melihatnya untuk Spanyol melawan Belgia ini Sabtu dini hari. Siapa yang Anda jagokan, Bang?
1: Ini juga nih
0: gimana?
1: Hampir sama seperti Argentina. Lini depan Spanyol itu belum segarang yang dibutuhkan untuk stabil sampai ke jauh lah ya. Kalau saya melihat seperti itu. Kalau Norwegia tadi Prancis. Itu masih punya gitu. Tapi kalau di sini Oyarzabal masih bisa dikatakan di bawah performa untuk kebutuhan striker nomor posisi 9. Meskipun Spanyol berulang kali kan bermain dan pernah juara di Piala Eropa juga tidak mengandalkan striker tunggal. Setelah era Fernando Morientes dan dia mereka bisa false nine tapi berhasil. Cuma kan tidak selamanya kayak kalau kita bicara tentang football akan bertahan lama. Misalkan gitu, sepak bola Samba akan bertahan lama. Ada teori yang membuat mereka bertahan usianya mungkin 10 tahun, 15 tahun. Apalagi kayak Tiki-Taka. 15 tahun selesai. Karena orang sudah temu cara mengantisipasi Tiki-Taka. Nah, Spanyol memang harus menemukan lagi ketajamannya. Tidak mungkin mengandalkan Yamal terus atau siapa Pedri, Rodri di sisi pemain di tengah karena gaya bermain Belgia ini juga tidak semudah kalau kita katakan rapat lah di tengah mereka cukup rapat dengan pemain-pemain yang berpengalaman. Cuman memang kalau menurut saya Belgia ini kadang-kadang mengejutkannya nggak bisa stabil. Dulu kita berapa periode kita sebut generasi emas Belgia ya, sekarang betul. Masih tetap aja mengandalkan Lukaku di depan sebagai solusi alternatif.
0: Jadi saya melihat
1: mungkin masih padat, seru, moga-moga nggak adu penalti, tapi masih moga-moga masih Spanyol masih dapat.
0: Iya, jadi Spanyol ya jagoannya Bang ya?
1: Ya, semoga masih bisa stabil lah.
0: Oke, kalau tadi semoga nggak adu penalti, kalau skor di 90 menit akhir begitu, kira-kira berapa Bang Wesley? Kita prediksi aja nih kira-kira, 2-0?
1: Tipis, beda satu bola menurut saya.
0: Oke, bisa 1-0, bisa 2-1 atau 3-2 ya?
1: Iya.
0: Oke, sekarang kita kembali ke pertanyaan kami di awal tadi terkait sepatu emas nih. Kira-kira jagoannya siapa Bang Wesley? Sepatu emas ini?
1: Saya masih melihat persaingan itu ketat ya, antara Mbappe, Messi dan Haaland. Cuman prediksi saya, kalau Perancis itu mungkin akan masuk final, tinggal ini nih Haaland dan Messi, karena Messi akan ketemu Swiss. Itu hati-hati, tapi mereka akan bertemu nanti tuh Argentina, pemenang Argentina Swiss akan ketemu pemenang Norwegia Inggris. Nah itu yang membuat salah satu mereka terhenti itu.
0: Menarik ya. Tadi beberapa pertandingan masih harus berlangsung, tapi tiga jagoan tadi Haaland, Messi dan juga Mbappe masih harus terus berjuang keras ya Bang Wesley.
1: Ya, tidak semifinal ini akan menentukanlah ketajaman mereka di semifinal.
0: Oke, kita sudah mengulas. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami, Bang Wesley. Untuk final, kira-kira siapa jagoan Anda, Bang Wesley? Dua tim yang nanti akan diperkirakan ke final ini.
1: Secara marketing sih Prancis Argentina ya.
0: Berarti ini mengulangi Piala Dunia yang lalu ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Pemenangnya terbalik gitu.
0: Berarti Prancis Argentina Bang Wesley ya?
1: Ya, semoga prediksi saya tepat.
0: Baik, terima kasih banyak. Baik, pengamat sepak bola Bang Wesley Tagalung. Bang, terima kasih banyak Bang ya.
1: Sama-sama.
0: Sampai ketemu Bang. Kita sering berkomunikasi lewat telepon saja tapi nggak pernah ketemu nih ya. Sukses selalu Bang Wesley, selamat sore.
1: Sehat, baik.
0: Baik. Sahabat Surah, itu tadi Bang Wesley Hutagalung sudah ngobrol dengan kita tentang prediksi mengenai kelanjutan dari semakin memanasnya untuk liga-liga pertandingan ya, khususnya di Piala Dunia. Nanti Sabtu dini hari Spanyol versus Belgia, Anda menjagokan siapa? Silakan 0812 122 9200.

Ya, banyak juga yang menjagokan laga Spanyol melawan Belgia, Spanish ya, Spanyol. Ada Mas Erdi di Kediri ya, Jawa Timur. Terima kasih. Ada Bang Al Muzaki juga bergabung di Tangerang, di Karawaci. Juaranya tetap Prancis, katanya sepatu emasnya jatuh ke Erling Haaland. Ya, sahabat Sonora, Jakarta Fair tinggal 2 hari lagi. Lusa Jakarta Fair Kemayoran 2026 akan resmi berakhir. Yuk, buruan mampir sebelum melewatkan berbagai aktivitas seru yang hanya bisa kamu rasakan di Jakarta Fair Kemayoran. Coba deh dicek lagi wishlist-nya, sahabat Sonora, karena di Jakarta Fair semua bisa kamu beli dengan diskon makin gila-gilaan menjelang hari penutupan. Belanja di Jakarta Fair Kemayoran memang selalu bikin kalap ya, karena banyak promo menarik dari tenan-tenan favorit Anda. Buat yang sudah belanja banyak pasti dan ingin pulang dengan lebih nyaman, langsung aja datang ke booth Paxel di Hall C untuk mengirimkan belanjaan kamu langsung ke rumah. Selain itu, kamu juga bisa berkeliling area Jakarta Fair dengan lebih santai menggunakan mobil warawiri sehingga perjalanan selama menikmati pameran jadi lebih nyaman dan anti capek. Jadi jangan tunggu nanti lagi ya, karena semua yang kamu butuhkan sudah ada di Jakarta Fair Kemayoran. Jakarta Fair Kemayoran memang selalu jadi tempat paling cocok untuk belanja banyak kebutuhan. Nah, di area Hall C, kamu bisa menemukan berbagai produk menarik nih, mulai dari promo snack Cinepolis, flash sale produk kecantikan, hingga berbagai macam cemilan dan oleh-oleh seperti belah durian, Coca-Cola, Pak Den Frozen Food, Endorphins, Coco Nine, Animo Bakery, Pama, sampai Bittersweet by Najla. Jangan lewatkan momen yang paling ditunggu, yaitu konser musik di panggung utama Jakarta Fair. Nah, untuk malam ini, Tip X, Orin, dan Steady Beast siap menghibur kamu setelah puas berkeliling menikmati Jakarta Fair. Jangan lupa untuk saksikan kemeriahan Barongsai Night di depan Hall D yang siap menambah semarak malam kamu. Serta besok nih ya, keseruan di panggung utama Jakarta Fair masih berlangsung dengan Juicy Lucy, Big Bottom, dan Nurul and Nopal berkaraoke. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran tinggal 2 hari lagi hingga hari Minggu 12 Juli 2026 di JXpo Kemayoran. Untuk hari ini dibuka dari jam 3 sore sampai 10 malam, sementara untuk Sabtu nih ya, Sabtu dan Minggu buka di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buruan beli tiket kamu di jakartafair.co.id dan daftarin tiket kamu supaya bisa menangin grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus informasinya di TikTok, Instagram, Jakarta Fair ID, dan Facebook Jakarta Fair.

0: Ya, selamat sore untuk Mas Erdi. Katanya Erling Haaland tidak suka Dawud Indonesia. Oke. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat yang sudah gabung di Sora FM 92 Jakarta via live TikTok. Lanjut juga ada sahabat-sahabat di WA. Ada Buffoni. Saya jagokan Spanyol, Mas Rico. Selamat sore, sama-sama. Oke, kita juga akan menyimak ini informasi sahabat Sonora, beberapa informasi yang akan disampaikan. Ada rekan Lili ya, yang sudah siap menyampaikan informasi perkembangan lalu lintas dari seputar Kalibata ya. Silakan Li.
1: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Harus kendaraan di ruas jalan Kalibata Raya dari arah Taman Makam Pahlawan Kalibata hingga ke arah Dewi Sartika ketika kami melintas beberapa saat yang lalu, dimulai dari selepas layang Kalibata yang akan menuju ke arah Kalibata, menuju ke arah Dewi Sartika atau Jambul, harus kendaraan dalam keadaan merayap. Sementara untuk arah sebaliknya hingga ke arah Jalan Raya Pasar Minggu bergerak ramai lancar. Di ruas Jalan Dewi Sartika hingga ke arah Cawang Kompor bergerak ramai lancar, demi

0: Demikian pula pada ruas jalan Otto Iskandar Dinata hingga Kampung Melayu juga bergerak ramai lancar di kedua arahnya, antri normal di tiap lampu pengatur lalu lintasnya saja. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: News, traffic and music, Sonora FM.
2: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
3: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
2: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
4: Ya, halo.
2: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
4: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
2: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
3: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
4: Wah, makasih Don.
2: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
4: Iya, kaget tapi seneng banget.
2: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.

Ya, sore ini tambah ramai sahabat Surna karena ada pendengar kita nonton langsung dari Malaysia, ada Bang Francis ini ya. Dulu beliau juga punya tugas menghibur pendengar. Wah, MC juga begitu, penyiar juga ya. Ada Happiness bergabung dengan kita dari Sumedang. Cuaca di sana aman-aman aja Bang di kesempatan sore hari. Terima kasih ya sahabat-sahabat yang sudah gabung. Wah, nonton siaran sonora nih ya.

0: Bersama kami di Sonora Network. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat sore sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat 11,91 poin atau 0,20% ke 5.924 pada akhir perdagangan pada Jumat sore ini. Sebanyak 364 saham naik, 241 saham turun, dan 185 saham stagnan. 8 indeks sektoral menguat menopang kenaikan IHSG, sedangkan 3 indeks sektoral lainnya masuk zona merah. Total volume perdagangan saham di bursa pada hari ini mencapai 18,11 miliar saham dengan total nilainya 8,17 triliun rupiah. Sahabat Sonora, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berjanji memberikan 100 juta rupiah untuk puskesmas yang paling banyak menemukan kasus penyakit kusta hingga November 2026. Budi menuturkan tidak ada syarat khusus untuk mengikuti ini, ia hanya meminta setiap puskesmas mencatat dan melaporkan data kusta secara berjenjang. Menurut Budi, menemukan sebanyak-banyaknya masyarakat terinfeksi kusta menjadi cara yang efektif untuk memutus rantai penyebaran.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Ya, baru satu jam saya temani Anda di Sonora hari ini. Kita kembali ke Malaysia. Ini ada sahabat-sahabat kita dari Malaysia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat petang, Cik. Dah hadir dari Malaysia. Ada Kak Mawarni Manulang ya. Wah. Ada juga yang gabung, Ibu Tabita Septa. Bang Rico, kirim salam dong buat alumni Gramedia Melawai. Thanks ya, sama-sama Bu Tabita. Ada Bang Abbas Sasikin juga bergabung. Terima kasih, selamat sore Bang, selamat sore juga. Ada Kak Sulimah di Batam Sinergi. Sore Bang, salam buat semua pecinta radio di seluruh Nusantara. Terima kasih Kak Sulimah, Bang Abbas dan juga Ibu Tabita. Ada juga Kak Mawarni Manulang. Kami tidak melupakan Anda yang saat ini di perjalanan. Tetap hati-hati ya sahabat Sonora dimanapun Anda melintas untuk kesempatan sore hari ini. Nanti juga kami akan update beberapa informasi perkembangan lalu lintas, bagaimana kondisi jalan di sejumlah ruas jalan ibu kota Jakarta dan juga daerah-daerah sekitarnya ya. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Yang mau kasih info juga boleh 0812-122-9200. Silakan, kami tunggu sahabat Sonora ya. Sampai pukul 18, Riko Marbun temani Anda.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Ya, selamat sore untuk Fariza Hairani. Selamat sore Abang. Waduh, teman-teman sahabat Sonora banyak yang saat ini nonton siaran Sonora di selamat sore hari ini. Ada Kak Fariza Hairani, tadi juga ada Bang Iwan Sahlan, ada Mama In dari Bogor Parung, kemudian ada Kak Zia dari Zia dari Pekalongan. Ada Bang Iwan tadi di Malang ya. Kemudian, dulu sempat tinggal di Tangsel, sekarang ada di Malang. Ada Mas Sugeng di Banyuwangi, cuacanya panas terik di sana. Bang Andre di Setia Budi, Jakarta Pusat, terima kasih banyak ya. Terima kasih untuk kiriman hatinya ini. Tadi Kak Mawarni di Malaysia juga bergabung dengan kita ya. Oke, Kak Yuli, hai, apa kabar Kak Yuli? Terima kasih sudah join nonton siaran Sonora di kesempatan sore hari ini. Terima kasih ya Kak Yuli ya. Ada Your Hubby juga bergabung. Terima kasih juga. Ini penting ya sahabat Sonora, saling menyapa, saling silaturahmi begitu ya. Mungkin ada kerabatnya atau saudaranya yang saat ini juga sedang nonton siaran Sonora, boleh saling memberikan salam ya. Bang Andre, oke. Bang Andre untuk sore ini bukan AMKM ya, minta lagu beliau ya. Nanti saya sudah siapkan lagunya untuk Anda, spesial ya Bang Andre ya. Kita ikut playlist aja. Oke, berikutnya ada siapa lagi yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini? Oke, baik. Ada juga sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Oh, Pak Yanto ini mau ikutan bingkisan hari bahagia, boleh. Silakan Pak Yanto. Lanjut sahabat Sonora untuk Kak Yuli sudah tadi ya, saya sapa ya. Oke, sahabat Sonora, kita akan lanjutkan di kesempatan sore hari ini untuk menghadirkan informasi untuk Anda. Kita akan menuju ke TMC Polda Metro Jaya, sahabat Sonora. Ini ada informasi update perkembangan lalu lintas dari Komisaris Polisi Heri Priyatno ya. Komisaris Polisi Heri Priyatno sudah siap menyampaikan bagaimana perkembangan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Silakan Pak Heri.
4: Baik, selamat sore rekan Rico. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas sore hari ini terlihat di beberapa titik sudah mulai padat. Kita pantau di jalan protokol utama, terutama di sekitar Tamrin, Sudirman, menuju ke arah Semanggi terpantau padat. Terutama di sekitar kawasan gerbang tol Semanggi 1, Semanggi 2, mengarah ke sekitar Pancoran, terpantau padat dikarenakan aktivitas pulang kantor menjelang weekend. Sedangkan untuk arah sebaliknya juga terjadi kepadatan, terutama di sekitar Harmoni dari arah Merdeka Barat menuju ke kiri sekitar kawasan Suryo Pranoto maupun menuju ke arah Tomang terpantau padat. Ini juga karena volume kendaraan dan adanya beberapa perbaikan jalan di sekitar Karang Tengah menjelang KM 13-500. Rest area juga dinyatakan penuh dan banyak kendaraan yang mengisi BBM. Selepas itu menuju ke arah Tangerang maupun Serpong terpantau ramai lancar. Dan untuk penyangga Jakarta dilaporkan dari sekitar kawasan Pondok Indah menuju Lebak Bulus lanjut ke arah Tangsel terpantau padat. Terutama di bundaran Pondok Indah, antrian mencapai kurang lebih 1 km ke belakang dikarenakan volume kendaraan. Selepas itu ramai lancar dan mulai padat kembali pertemuan antara Ciputat Raya menuju ke arah Jalan Juanda Tangerang Selatan. Di dua arahnya cukup padat, terutama di pertigaan Simpang Situngitung dikarenakan ada perputaran di sana, dan arah Rempoa terpantau padat dikarenakan volume kendaraan. Sementara untuk unjuk rasa di sekitar Gedung Bus AS sudah meninggalkan kawasan tersebut, demikian pula di sekitar Parka Mabespori sudah selesai, dan terakhir di kantor KPKRI di kawasan Kuningan juga sudah selesai. Dan kami menghimbau kepada Anda agar tetap perhatikan, jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Jangan lupa gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
3: Terima kasih Perwira TMC Polda Metro Jaya Komisaris Polisi Heri Priyatno sudah bergabung bersama kita sahabat Sonora. Itu tadi update perkembangan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Saya akan sapa Kak Santi, ini mau kirim salam untuk anak-anak beliau ya, Kak Santi. Ada Davir dan juga Balian, semangat mondok lagi. Oh, mondok ya. Baik, di pondok pesantren. Kemudian juga ada Kak Fariza, ini sempat main katanya ke studio Sonora ya. Nanti liburan bulan Agustus. Oh, ini lanjutan dari Kak Santi untuk Davir dan juga Balian ya. Agustus nanti healing-healing lagi. Ah, luar biasa ya, bisa jalan-jalan ya Kak Santi. Ya, menarik sahabat Sonora. Banyak sahabat-sahabat Sonora yang dulu jadi pendengar setia begitu ya, ketika menemukan Sonora sudah live TikTok, ketika mungkin scroll-scroll TikTok ya. Senang banget katanya, kaget katanya. Bisa kembali bergabung di Sonora FM ya. Oke, itu tadi Kak Santi, ada Kak Fariza juga. Ada siapa lagi yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini? Oke, itu ya beberapa yang sudah masuk ya. Terima kasih untuk yang sudah senggol-senggol anak aku, senyum-senyum deh. Sama-sama Kak Santi. Salam ya untuk anak-anaknya dan juga keluarga. Sehat selalu, apa yang dicita-citakan bisa terus tercapai. Mas Rico, kalau weekend nge-live jam berapa? Oh, kalau weekend kebetulan saya tugasnya di redaksi. Saya nggak live di weekend ya, hanya di hari Sabtu. Terima kasih banyak Mbak Yuli, Kak Yuli, untuk sapaannya sore hari ini. Kita teruskan masih seputar Piala Dunia menuju babak-babak akhir, semifinal tentunya ya. Ini akan bertarung Spanyol versus Belgia. Perancis sudah pasti ya sahabat Sonora ya, akan melaju ke semifinal. Tapi bagaimana dengan jagoan Anda, apakah masih tersisa? Boleh ingin jagokan siapa, bisa sampaikan di 0812-122-9200. Kita lanjutkan Sonora hari ini, sudah pukul 17.20 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore yang baru saja mungkin duduk di kursi mobilnya, dari kantor berangkat akan menuju ke kediaman masing-masing. Tetap hati-hati ya, Sonora bersama dengan Anda.

0: Selamat sore untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru saja gabung di Sora FM 92 Jakarta. Ada Kak yang ini panggilnya Bu ya, Bu Linda. Sore Riko, apa kabarmu? Baru terdengar lagi suaranya. Iya, Bu Linda. Baik-baik kabarnya Bu Linda. Semoga Bu Linda juga dalam keadaan baik ya. Untuk Balian, jangan cemberut aja nih katanya kalau mau mondok ya. Terima kasih. Ini dari ibunya ya, Kak Santi. Ada Mas Dendi Gustian, sore hari ini langitnya cerah, paling pas di perjalanan pulang sambil ditemani Radio Sonora. Betul sekali. Ada Kak, siapa tadi? Andin atau Nindin ya, di Bekasi juga gabung di kesempatan sore hari ini.
1: Informasi jalan tol.
0: Saatnya kami teruskan informasi lalu lintas di sejumlah ruas tol. Kita akan menuju ruas tol Jor S. Ada rekan Arif ini sudah siap menyampaikan pantauan selengkapnya. Silakan Mas Arif.
2: Baik, terima kasih rekan Riko. Selamat sore sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol Laka Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Pasar Rebo terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Lenteng Agung menuju arah Ampera ke arah Fatmawati sampai dengan arah Ciputat terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Ampera menuju arah Lenteng Agung terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran tol Jor S pada sore hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol Laka Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan selalu itu Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Riko.
0: Terima kasih Mas Arif, salam setuju, selamat sampai tujuan. Kami lengkapi juga dengan informasi lainnya untuk kondisi di ruas tol lainnya, sahabat Sonora. Kita ke tol dalam kota, dari Kuningan ke Pejompongan ini kilometer 10 padat, Jelambar ke Pluit kilometer 20 juga padat. Sebaliknya Pluit ke arah Ancol di kilometer 19 padat, Slipi ke arah Pejompongan kilometer 10 terpantau padat tol dalam kota. Sementara Semanggi kilometer 7 hingga Tebet kilometer 3 juga padat. Lalu informasi di ruas tol Jakarta-Tangerang, beberapa segmen ini sudah padat seperti Tomang ke arah Kebonceruk, kemudian Kedoya ke arah Kembangan, Kembangan ke Kunciran, ini padat di sekitar kilometer 13 dari kilometer 8 karena kepadatan keluar masuk rest area. Sementara itu di keluar Bitung dari kilometer 25 ke arah 26 ini padat. Lanjut di ruas tol Jorway 2S, Pondok Pinang kilometer 19, Veteran kilometer 18 padat. Sebaliknya Veteran ke arah Pondok Indah di kilometer 18 juga terpantau padat. Informasi kami terima untuk ruas tol Jagorawi, Cawang kilometer 00 ke arah Cililitan kilometer 2, lalu lintas padat. Sebaliknya Ciawi, Bogor, Cibubur, Taman Mini, Cawang di ruas tol Jagorawi ramai lancar. Simpang Gadok kilometer 46-500 arah Puncak dibuka. Untuk ruas arteri diberlakukan normal dua arah. Dan satu lagi perkembangan untuk ruas tol Jakarta Cikampek, beberapa segmen dari Cikunir kilometer 10 ke arah Bekasi Barat kilometer 12 padat. Bekasi Barat ke arah Tambun kilometer 19 juga terpantau padat. Arah sebaliknya dari sekitar Cibatu ke arah Cibitung kilometer 27 padat. Ada penanganan kendaraan gangguan di lajur 4. Tambun ke arah Cawang di kilometer 20. Lalu lintas terpantau padat, kepadatan keluar masuk rest area. Satu lagi ya, kami terima dari teman-teman di Jasa Marga Tol Road Command Center untuk tol layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar dua arahnya. Itu sahabat Sonora beberapa informasi di ruas tol, semoga berguna untuk Anda yang akan lewat di sejumlah ruas tol tadi.

Ya, sekali lagi saya juga ingin menyapa sahabat-sahabat yang ada di TikTok. Ada Mas Dendi Gustian. Ini titip salam ya Mas Dendi ya, untuk istri tercinta Mbak Aginta ya, yang lagi perjalanan pulang kerja. Hati-hati di jalan Mbak Aginta. Ada Mbak Andini, thank you dari Bekasi. Ada Bang Fahmi Abot, thank you. Salam untuk Oi ya, yang lagi pulang kerja. Mang Ebi di Singaraja, Bali bersama dengan kita, sahabat Sonora ya. Thank you banyak nih sudah nonton siaran Sonora ya. Ada Zombie, Zombie saya tanya, katanya panggilannya Zombie saja, oke. Okay. Ada Kak Katarina Berti, sore Kak, sorry juga, terima kasih. Oh, dari Pringsewu, Lampung, oke. Okay. Ini menyenangkan ya, di Lampung ya. Salam untuk teman-teman ya, Kak Katarina Berti. Oh, Mbak Andini masih dong, siap. Salam Kak untuk teman-teman yang berulang tahun hari ini, untuk Bidan Kurniati dari Mama In, Bidan Ani juga, Bidan Ani juga Mustika Dewi, sukses, oke. Okay. Selamat ulang tahun ya, yang masih saat ini merayakan, mungkin nanti malam sudah janjian mau makan-makan. Salam buat Oi dan juga Pak Hendy yang baru pulang kerja ya Bang. Oke, dari Fami Abot. Ada Koki Gemoy bergabung. Apa kabar Mas? Baik. Blue Sky, Blue Sea, hi. Halo Bang Rico, hi juga. Oke, ada yang tanya nih ya. Nanti saya sampaikan. Baru ya sekitar hampir 5 tahun ya. Farisa ya, thank you. Bu Sabta, sore. Bang Rico, sore juga. Ada... Oh Zombie, mau undang kawan-kawan di grup, oke, Sonora live di TikTok, betul. Pak Edianto di Cibitung Bekasi hadir, selamat sore Sonora. Terima kasih ya Kak, sama-sama Mama In. Syamsul Bastoni, Bang Syamsul dari Lahat, Sumatera Selatan. Wah keren ya. Oke, Kak Mardiana, kaget juga ternyata Sonora bisa lihat di TikTok ya, iya dong. Terus gabung ya di Sonora FM 92 Jakarta ya. Kita akan bernyanyi bersama-sama musik kimia. Dan bernyanyilah, sudah kami siapkan untuk Anda. Ini dia lagunya sahabat Sonora. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, resmikan bendungan Beninting, Kabupaten Lombok, NTB. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya meminta polisi, TNI, kejaksaan hingga birokrat untuk introspeksi diri dan bekerja secara jujur, profesional, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Laporan selengkapnya reporter Sonora Tito Suandoyo sudah siap menyampaikan. Silakan Tito.
3: Ya, baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat bersama 4 bendungan lainnya. Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan air dan pangan nasional melalui pembangunan infrastruktur strategis di berbagai daerah. Dalam sambutannya juga Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung terkait terkait kepada seluruh aparatur negara mulai dari birokrat, TNI, Polri hingga kejaksaan agar selalu melakukan introspeksi diri. Dan Presiden menegaskan bahwa seluruh jabatan, pangkat, serta berbagai fasilitas yang dinikmati para pejabat negara yaitu berasal dari uang rakyat, sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan bekerja secara jujur, profesional, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Berikut adalah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto.
4: Bagi kita semua, saya minta kita introspeksi, terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini saya lihat ya. Birokrat introspeksi, kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat. Sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat,

0: Ya baik, sahabat Sonora, diketahui sebelum juga bendungan Meniting ini dibangun untuk mengatasi ketimpangan ketersediaan air di Pulau Lombok, di mana memperkuat ketahanan air dan pangan serta mengantisipasi dampak perubahan iklim seperti El Nino dan Indian Ocean Dipole yang berpotensi memicu musim kemarau yang panjang. Di mana bendungan berkapasitas sekitar 9,91 juta meter kubik dengan luas genangan sekitar 46 hektar ini mampu mengairi sebanyak 1.559 hektar lahan pertanian, menyediakan air baku bagi masyarakat serta mendukung pembangkit energi terbarukan berkapasitas sekitar 10 MW melalui PLTA dan PLTS terapung. Demikian Tito Sonia melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian liputan Sonora.

0: Ya, menyenangkan ya. Ceria lagunya Potret Bagaikan Langit. Kita akan ke informasi lalu lintas dulu, sahabat Sonora. Ada Pak Taufik ini sudah siap menyampaikan informasi lalu lintas. Silakan Pak Taufik.
1: Terima kasih Bung Riko. Selamat sore sahabat Sonora. Melintas di kawasan industri MM2100 yang menuju ke dalam kawasan, kondisi terpantau ramai bergerak lancar. Namun 800 meter menjelang pintu gerbang Cibitung 8 ada kepadatan imbas padatnya yang menuju antrian pom bensin yang didominasi kendaraan besar yang mengantri solar. Selepas lokasi menuju gerbang tol Cibitung 8 yang menuju arah Jakarta ramai bergerak lancar. Selepas pembayaran di KM 23600 masih ramai bergerak lancar, namun di sekitar KM 22 kondisi terpantau tersendat dengan kecepatan di bawah 20 km per jam. Tampak di layar CCTV Trapoy ada kepadatan di sekitar KM 20. Saat ini masih berada di sekitar KM 21. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek di sekitar KM 21 menuju arah Cibitung terpantau ramai bergerak lancar. Cuaca tampak cerah. Taufik Hidayat melaporkan. Kita kembali ke studio.

Ya, sahabat Sonora, mendekati pukul 18, sudah saatnya saya harus akhiri perjumpaan kita di Sonora hari ini. Nanti ada rekan Hans yang bersama dengan Anda melanjutkan kebersamaan kita. Saya pamit ya, Riko Mangarbundur pamit. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.

0: Ya, sahabat Sonora, timnas Perancis kembali mencatatkan prestasi di Piala Dunia setelah memastikan langkah ke semifinal edisi 2026. Skor Perancis versus Maroko 2-0 diukir pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Ini membuat Les Blues menorehkan rekor baru dalam sejarah Piala Dunia. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran Kylian Mbappe di kubu timnas Perancis. Penyerang berusia 27 tahun tersebut menjadi aktor utama kemenangan Perancis setelah mencetak 1 gol dan juga 1 assist. Los ke semifinal Piala Dunia 2026 pun membawa Perancis masuk dalam daftar tim dengan pencapaian istimewa. Berita berikutnya, sahabat Sonora, dimana head-to-head Spanyol versus Belgia jelang laga perempat final Piala Dunia 2026 didominasi oleh La Furia Roja, dimana jadwal Spanyol versus Belgia di Piala Dunia 2026 kick-off pada Sabtu pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion Los Angeles. Duel dua tim Eropa tersebut akan berlangsung dengan tiket semifinal sebagai taruhan sekaligus menentukan lawan Prancis di babak berikutnya. Meski sama-sama memiliki generasi bertabur bintang, catatan pertemuan lebih berpihak kepada La Roja. Statistik menunjukkan Spanyol lebih sering keluar sebagai pemenang dibandingkan dengan Belgia.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Sonora FM News, Traffic and Music.
0: Sonora FM 92 Jakarta di Traffic and Music, Anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian di Selekta Sonora. Mengawali perjumpaan kita di sore menjelang malam kali ini, kita akan update dulu informasi lalu lintas terkini bersama dengan Pak Taufik. Silakan Pak Taufik untuk informasi Anda.
3: Terima kasih Bang Riko, selamat sore sahabat Sonora. Melanjutkan laporan lalu lintas di tol Jakarta Cikampek, penyebab kepadatan yang menuju arah Jakarta imbas penuhnya rest area KM19 karena antrian yang mengisi bahan bakar solar. Panjang antrian sudah hampir 2 km. Lepas lokasi menuju arah Bekasi Barat terpantau ramai bergerak lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Bekasi Barat sekitar KM12 hingga KM20 terpantau sangat padat. Cuaca cerah, Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Taufik untuk informasi Anda dan juga tentunya untuk Anda sahabat-sahabat Sonora, Hans masih nantikan beragam informasi lalu lintas maupun update terkini di 0812-122-9200. Sambil kita awali dulu perjumpaan kita di Selekta Sonora edisi 10 Juli 2026, sudah Hans siapkan satu lagu akan menjumpai Anda. This is Coldplay dengan In My Place.

Sonar FM Nesra Weekend Music, satu lagu dari Dewi Lestari, Malaikat Juga Tahu, baru saja menemani Anda di malam hari ini di Selekta Sonora. Ibu Arisa, selamat sore menjelang malam. Ini kembali menyapa dan berbagi informasi cuaca yang katanya di Rawalumbu ini masih terpantau cukup cerah ya. Terima kasih Borisa sudah kembali menyapa, dan juga tentunya untuk sahabat-sahabat Sonora yang masih dalam perjalanan, Hans juga masih menantikan ya beragam informasi-informasi lalu lintas di sekitar Anda di 0812-122-9200, karena informasi-informasi dari Anda sangat bermanfaat bagi para sahabat-sahabat Sonora lainnya yang tengah melakukan perjalanan di sore menjelang malam hari ini.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, buat Anda yang masih pengen tahu lebih jauh soal teknologi-teknologi lainnya dari Broko, boleh langsung kepoin aja di website resmi mereka di www.brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Satu lagu dari Denada baru saja menemani Anda di 18:25 waktu Indonesia Barat. Masih bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora di Selekta Sonora. Satu informasi dulu nih Hans sampaikan untuk Anda, di mana Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rijal ini menilai belum ada urgensi terkait dengan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Cucun pun meminta agar pemerintah daerahnya sebaiknya fokus bekerja membangun Jawa Barat. Cucun pun menuturkan rencana perubahan nama Provinsi Jawa Barat masih dalam pembahasan di tingkat DPRD Jawa Barat. Ia menyarankan DPRD Jawa Barat melakukan edukasi soal hal ini ke publik guna mengatasi polemik yang muncul. Memang ada rencana nih sahabat Sonora, Jawa Barat akan berganti nama menjadi Tatar Sunda. Menurut Anda gimana nih? Namanya makin keren, makin gampang diingat, makin menggambarkan Jawa Barat, atau Anda memilih ikut aja deh nama yang udah ada dengan Jawa Barat?

0: di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora, waktunya Hans untuk kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota, dari Kuningan hingga Tomang, Jelambar kilometer 16 hingga Pluit kilometer 20 terpantau padat. Sementara sebaliknya dari Pluit kilometer 20 hingga 19 dan juga Pencompongan hingga Tebet terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang kilometer 0 hingga Kunciran kilometer 13 padat dikarenakan kepadatan keluar masuk rest area. Kita juga pantau dari Bitung kilometer 25 hingga keluar Bitung kilometer 26 padat. Sementara untuk sebaliknya Karawaci kilometer 21 hingga Kunciran kilometer 16 dan 14 ini terpantau padat dikarenakan keluar masuk rest area. Dari ruas tol Jorwe 2U dari Joglo kilometer 12 hingga Ulu Jami kilometer 16 padat, sebaliknya Ulu Jami kilometer 16 hingga Meruya Selatan kilometer 10 terpantau padat. Ruas tol Jorwe 2S Pondok Pinang kilometer 19 hingga Veteran kilometer 18 padat, sebaliknya Veteran kilometer 17 hingga 18 arah Pondok Pinang terpantau padat. Dari ruas tol Jor E, TMI Cikunir Cakung Rorotan terpantau lancar, sementara sebaliknya TMI kilometer 34 arah Kampung Rambutan terpantau padat. Dari ruas tol Jagorawi Cawang kilometer 0 hingga Cililitan kilometer 2 padat, sebaliknya Ciawi Bogor Cibubur TMI hingga ke Cawang terpantau lancar. Dari Simpang Gadok kilometer 46500 arah Puncak saat ini dibuka, jalan arteri Puncak diberlakukan normal di kedua arahnya. Ruas tol Jakarta Cikampek Cikunir kilometer 10 hingga Bekasi Barat kilometer 12 terpantau padat. Bekasi Barat kilometer 13 hingga Tambun kilometer 19 terpantau padat. Kepadatan keluar masuk rest area. Dari Cibatu kilometer 34 hingga Cikarang Pusat kilometer 39 padat dikarenakan kepadatan keluar masuk rest area. Sementara sebaliknya Cibatu kilometer 34 hingga Cibitung kilometer 27500 padat dikarenakan ada penanganan kendaraan gangguan di lajur 4. Tambun kilometer 21 hingga kilometer 20 arah Cawang terpantau padat dikarenakan kepadatan keluar masuk rest area. Dari ruas tol Layang MBZ Cikunir Tambun Cikarang hingga ke Karawang terpantau lancar di kedua arahnya. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Sonora FM News Traffic.

0: dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja, tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pa. Brokol Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Brokol Smart? Kunjungi brokolsmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
2: Brokol Smart, One Smart Ecosystem.
3: Nah, buat sahabat-sahabat Sonora yang pengen tahu lebih jauh seputar produk dari Brokol Smart atau juga pengen cari tahu teknologi-teknologi terkini dari mereka supaya bikin ekosistem peralatan di rumah-rumah Anda jadi lebih smart, tentunya bisa langsung cek aja di website resmi mereka di www.brokolsmart.com.
4: Terus dengarkan Sonora Network.

Satu lagu dari Andre Hanusa, sahabat Sonora, baru saja hadir menemani Anda di malam hari ini. Dan satu lagu tadi membawa kita ke penghujung dari program Selekta Sonora, karena sesaat lagi Hans akan menyapa Anda dalam program yang berbeda dalam Feng Shui Sonora nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pastikan buat Anda yang mau bergabung nanti boleh di nomor 0812-122-9200, tapi pastikan juga pertanyaan-pertanyaan dari Anda ini disertai dengan tanggal lahir, jam yang lengkap, dan juga pertanyaan dari Anda ya. Nanti kita ketemu lagi di Feng Shui Sonora pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah di Sonora Network.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Selamat malam, sahabat Sonora. Apa kabarnya buat Anda yang baru saja bergabung di Sonora Network, di Sonora FM 92 Jakarta, di kota-kota jaringan, ataupun juga untuk Anda yang tengah mendengarkan di streaming di www.sonora.co.id. Malam hari ini Feng Shui Sonora, kan seperti biasa nggak sendirian, sudah terhubung melalui line telepon, sudah ada Pak Kang Hongkian. Selamat malam Pak Kang, sehat Pak Kang?
1: Alhamdulillah, selalu sehat, selalu always
0: on. Luar biasa. Pak Kang, malam hari ini kita mau bahas apa nih Pak Kang?
1: Ada beberapa yang bagus nih Han.
0: Apa nih Pak Kang?
1: Ada yang tanya soal kalau pindah kerja, resign, ya. Kemudian juga ada yang bertanya bagaimana kalau rumahnya cocok, bulanan bermanfaat atau tidak.
0: Oke.
1: Feng Shui kita berubah kalau ditumpangi keluarga gitu ya.
0: Oke.
1: Misalnya yang lebih tua tentunya ya. Nah ini kita lanjut aja, kita gak buang waktu.
0: Iya.
1: Ada pertanyaan yang pertama ini, kita kunjungi Juragin Santi Lim ya.
0: Selamat malam.
1: Santi Lim ini bertanya pada video pintu logam atau besi, posisi AC, akuarium, ruang di ruang tidur, anak yang kurang normal.
0: Oke.
1: Selamat malam Pak Kang katanya.
0: Selamat malam.
1: Salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Izin bertanya Pak.
0: Ya.
1: Dua hal yang ingin saya tanyakan. Ya, kita juga mengucapkan hal yang sama ya.
0: Ya.
1: Selamat malam, semoga selalu sehat satu keluarga Santi Lim dan juga Anda idolanya.
0: Amin.
1: Pertanyaan pertama katanya.
0: Apa nih Pak Kang?
1: Apabila perusahaan berganti kepemilikan.
0: Ya.
1: Perusahaan induknya berubah.
0: Bersama
1: manajemennya juga berubah. Misalnya PT ACB, induk lama dari PT C, dan PT HIG induk baru dari PT C. Jadi PT C punya induk dari yang lama yang ACB, baru namanya HIG. Lalu si karyawan diminta buat surat resign dari PT C di bawah PT ACB dan kemudian menandatangani kontrak baru PT C di bawah naungan PT HIG. Dari sudut pandang karyawan, apakah termasuk memulai sesuatu yang baru, Pak?
0: Menarik.
1: Kan masih di PT yang sama, namun induknya saja yang berbeda. Gimana tuh jawabnya tuh?
0: Kelihatannya masih nggak masalah Pak Kang ya? Kan bukan kemauan sendiri ya?
1: Iya. Okay. Jadi dalam konteks ini kita tidak mengenal surat menyurat. Sepanjang pekerjaan itu terus berkesinambungan tidak masalah.
0: Okay.
1: Kecuali kerjanya berubah, divisinya berubah, tentu ada sedikit banyak ada perubahan, walaupun pada perusahaan yang sama, toh ya. Tetapi pada prinsipnya tidak berbeda.
0: Oke.
1: Dalam perhitungan tanggal lahir 12 cabang bumi dan yin yang 5 unsur, apakah sama katanya? Antara orang yang tinggal di belahan bumi utara dan selatan. Mohon pencerahannya, terima kasih. Begini, sebetulnya pada konsep 12 cabang bumi dan yang 5 unsur, di mana yang berlaku adalah tanggal setempat dan jam setempat untuk data kelahiran misalnya, tidak ada perbedaan.
0: Oke.
1: Nah, tetapi di dalam analisa lanjutannya, khususnya berkaitan dengan pola kedudukan dan penataan ya bangunan di dalam pengelola atau menata jalur naga, napas naga, dan kemudian mencapai kepala naga, tentu saja banyak perbedaan. Jadi pada prinsipnya tidak berbeda, namun pada prakteknya dalam penataannya bisa terjadi berbeda. Gitu. Bahkan perbedaannya bisa bertolak belakang, bisa jauh gitu ya. Jadi kalau berkaitan dengan 12 cabang bumi dan yang 5 unsur, tentu pada prinsipnya sama karena feng shui magnetik beratkan pada di mana dia lahir, kemudian tidak perlu disesuaikan lagi gitu ya. Jadi kalau dia lahir di Amerika, mana gitu ya, yang berlaku adalah tanggal dan jam setempat.
0: Oke, ini jadi jelas ya.
1: Kita lanjut ya.
0: Boleh Pak Kang.
1: Ini lagi-lagi nih.
0: Siapa nih Pak Kang?
1: Kugagin yang biasa kita sebut ya pertanyaannya, Sally Sepetu.
0: Oke, selamat malam.
1: Pada video Ramalan 12 Sio di bulan Imlek ke-6 Rakpe. Terima kasih Pak Kang. Pak Kang, kalau rumah kita sudah cocok kedudukannya, apakah kiat-kiat bulanan ini tetap terdengar Pak? Dia tanya pada video bulan Imlek ke-6. Jadi yang dia maksud adalah tinjauan peramalan mengenai 12 Sio. Apakah tinjauan ramalan itu masih berlaku? Masih enggak sih?
0: Masih enggak tuh Pak?
1: Gini, setiap hal ya kita harus melihat dari berbagai aspek. Kita pernah bicara bahwa kedudukan rumah yang cocok sangat menentukan. Kemudian juga bidang bisnis yang cocok juga. Di mana hal berkaitan dengan karakter adalah menjadi dasar analisa bagi kesemuanya itu. Ya. Namun demikian, ada satu hal yang patut kita garis bawahi. Ingat gak ketika saya mengatakan bahwa kalau pernikahan waktunya tidak selaras, tidak berkecocokan dan tidak selaras, tentu saja akan mencederai keharmonisan keluarga dan mengurangi rezeki keberuntungan suami istri tersebut. Nah, kalau saat pernikahannya keliru, tentu kita harus perbaiki dengan misalnya melakukan pernikahan kembali, pernikahan ulang ya. Pernah ingat gak Hans?
0: Apa Pak Kang?
1: Pernah ingat gak saya bicara soal itu?
0: Pernah, soal kiasan ya.
1: Jadi semua hal punya peranan. Nah, dalam konteks pertanyaan Sally Sepetu, apakah kalau kedudukannya sudah benar, segalanya menjadi benar? Memang, ya, kalau kedudukan rumah tidak cocok, artinya aktivitas bisnis kita bisa terhambat. Ya, apalagi kalau pekerjaannya nggak cocok, bisa ngawur. Tetapi kalau kedudukannya cocok, bidang kerjanya cocok, hal-hal elemen yang bersifat negatif bisa dikendalikan dengan baik, itu ini modal dong ya.
0: Iya betul Pak.
1: Artinya apa? Feng shui, kita ingat feng shui terbagi menjadi 3. Feng shui manusianya, feng shui rumah, dan alam semesta gitu kan. Nah kalau rumahnya udah benar, manusianya kan juga harus benar kan.
0: Iya benar Pak.
1: Nah kalau semuanya benar, tentu ada kemajuan dong. Namun apabila kemudian kita melanggar saat tidak selaras, tahun ini nggak selaras, itu aja dilanggar, itu kan berarti melanggar tinjauan tahunan dong ya.
0: Iya betul Pak.
1: Nah kalau bulanan punya fenomena dilanggar, terganggu nggak kira-kira? Terganggu juga kan. Ya jadi fenomena atau dinamika bisnis tahunan dan bulanan tentu saja berperan. Kendati mungkin saja kalau posisi kedudukan rumah sudah benar nih Hans, ya kemudian keliru nih kita menanggapi fenomenanya.
0: Iya.
1: Ya mungkin ada masalah. Ya tetapi masalahnya mungkin tidak fatalis.
0: Oh iya.
1: Nah kemudian juga sebaliknya Han. Ya kedudukan rumahnya ngaco, tetapi dia betul-betul menekuni. Oh ini saat gua lagi jelek nih, waspada. Tentu hal-hal yang negatif yang harusnya mendegak dia dengan kerugian yang fatalis bisa dihindari juga toh.
0: Oh oke. Okay.
1: Ya, yeah. Jadi tentu saja tidak ada sesuatu yang tidak berguna.
0: Oke.
1: Okay. Semuanya bermanfaat. Itu sebabnya maka kalender tahunan juga selalu dibuat kan?
0: Betul Pak Kang.
1: Bagaimana kita menyiasati saat selagas ya agar keberuntungan berpihak kepada kita dan menghindari saat kiong tidak selagas agar segala hal yang bersifat negatif bisa kita jauhi.
0: Iya.
1: Sehingga kerugian bisa kita elakkan pula toh?
0: Betul Pak Kang.
1: Iya.
0: Ini memang lebih bagus kalau dua-duanya sesuai ya Pak Kang ya.
1: Dan dua-duanya semua
0: semuanya
1: aspek kan nggak bisa bilang kedudukan rumah satu-satunya.
0: Iya.
1: Ya, tetapi juga adalah bahwa seorang yang kalau penataan rumahnya, kedudukannya benar, tetapi tidak ditata dengan baik, di mana misalnya prinsipnya lemah dan prinsip tidak dikuatkan di dalam rumah, ataupun prinsipnya tidak dikuatkan dengan misalnya memakai baju warna hijau, tentu hasutan gampang mendengar dong ya.
0: Betul Pak Kang.
1: Nah, kemudian kalau semangatnya memble, walaupun ambisinya besar, ambisi itu tidak akan tercapai dong ya.
0: Betul Pak Kang.
1: Maunya doang jadi orang hebat, tapi daya upayanya nggak ada.
0: Yeah.
1: Bagaimana bisa mewujudkannya?
0: Oh iya betul-betul.
1: Nah kalau kedisiplinan dan tanggung jawabnya tiada. Ya. Dan juga inovasinya. Ya. Kalau orang yang punya inovasi, kreativitas baik, maka dia akan mewujudkan sesuatu yang baru, yang berbeda. Karena ambisinya bisa mencuat ke permukaan, hingga obsesi-obsesinya bisa diwujudkan, ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yeah. Apalagi di tahun kuda api di mana luapan obsesi, ini menjadi sesuatu yang harus diwaspadai. Jadi kalau segala sesuatunya tidak dapat kita sinergikan dengan baik, tentu saja akan timbul masalah gitu ya.
0: Wah ini jadi solusi ya Pak Kang ya. Biasa kalau Pak Kang bilang, oh ini kedudukannya harus ganti. Suka ada yang komen Pak Kang, wah ini kalau ganti rumah kan butuh uang. Nah kalau uangnya belum ada, artinya bisa disiasati dengan melakukan hal-hal yang lain dulu ya Pak Kang ya.
1: Bukan begitu.
0: Oh bukan begitu juga ya.
1: Bukan begitu ya. Kalau berkaitan dengan rumah, ada beberapa aspek yang harus dikaji. Ya kita pernah mengatakan bahwa ada 8 posisi kedudukan yang 4 bagus, 4 jelek. 4 jelek ini ada satu yang sangat berbahaya.
0: Oh gitu Pak.
1: Yang juga relatif berbahaya. Kita tidak mau klien kita berbahaya dong ya.
0: Iya betul Pak.
1: Kita tidak mau sahabat sonora kita berbahaya menghadapi sesuatu yang fatalis. Maka kita minta tolong pindah. Nah okay. Kalau kita minta pindah, itu berarti kan menghadapi sesuatu yang fatalis dong ya.
0: Betul Pak Kang.
1: Okay. Apakah kemudian kita harus membeli?
0: Kan? Enggak juga ya.
1: Nah.
0: Oh iya.
1: Rumah bisa kontrak kan.
0: Betul.
1: Ada yang kata, oh sayang kan kita udah punya rumah. Masa kita kontrak? Ya kalau kita memang berpikir logis dan pengen maju berdasarkan aturan atau siasat feng shui, maka rumah yang lama bisa aja kita kontrakkan untuk kita kontrak lagi.
0: Oh iya benar ya Pak Kang ya. Jadi muter uangnya ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Nanti kalau kita udah maju, kita membeli rumah yang lebih baik.
0: Oh, yang okay.
1: Sesuai dengan harapan toh.
0: Iya. Betul iya. Pak Kang. Oke. Okay. Berikutnya ada siapa nih Pak Kang?
1: Ini ada Meichuan.
0: Oke, okay, selamat malam.
1: Bertanya pada video potensi 12 sio dapur di lorong, ya tetangga perbaiki rumah.
0: Oke. Okay.
1: Malam Pak Kang dan Juragan Juragin Sonwaka. Semoga selalu hoki ya. mau tanya nih. Mm-mm. Yang pertama, kalau kakak perempuan yang sudah punya anak, mm-mm, ya single mother, mm-mm, ya, jadi bisa berfungsi sebagai kepala keluarga dong ya.
0: Yeah.
1: Bekerja, mm-mm, tetapi menumpang tinggal di rumah adik laki-laki yang punya bisnis sendiri dan sudah berkeluarga.
0: Oke.
1: Okay. Maka kedudukan rumahnya itu berdasarkan si kakak perempuan atau adik laki-laki yang punya rumah tersebut. Mm-hmm. Coba jawab dong, Han.
0: Tergantung yang menafkahi nggak sih, Pak Kang?
1: Emang. Tapi gitu ya? Dua-dua bisnis.
0: Iya, gimana ya, Pak?
1: Pemiliknya adalah adik laki-laki.
0: Mm-hmm.
1: Jadi apakah Feng Shui mengenal surat menyurat? Enggak.
0: Enggak ya?
1: Enggak.
0: Mm.
1: Siapa yang lebih dominan, dialah yang berfungsi sebagai kepala keluarga.
0: Oke.
1: Okay. Dalam konteks ini, kita khawatir karena yang satu lebih tua, maka yang dominan adalah dia dong.
0: Betul.
1: Ya? Nah, mungkin si adik bisa kurang ajar dong kepada kakaknya gitu ya.
0: Iya.
1: Artinya, Feng Shui si kakak lambat laun akan berperan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tetapi bukan berarti menjadi jelek dong.
0: Hmm.
1: Andai kata nih,
0: mm-mm,
1: rumahnya si adik,
0: mm-mm,
1: ya adiknya nasib timur,
0: yeah,
1: kakak nasib barat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ketika adiknya tinggal di rumah menghadap ke timur,
0: mm-mm,
1: ya nggak cocok karena nasib timur mencakup ya belakangnya itu utara, selatan, timur dan tenggara.
0: Mm-mm.
1: Nah, ketika rumahnya itu menghadap ke timur kan nggak cocok buat dia.
0: Betul, Pak.
1: Nah, tadi bisnis dia bakal banyak masalah toh.
0: Mm-mm.
1: Ya segala hal kesehatan pun bakal terganggu juga toh.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, kemudian si kakak datang nih.
0: Mm-mm.
1: Numpang.
0: Mm-mm.
1: Padahal si kakak nasibnya nasib barat, di mana meliputi kedudukannya belakang barat,
0: mm-hmm,
1: belakang timur laut, mm-hmm, barat daya dan barat laut.
0: Iya.
1: Akhirnya kan jadi maju pelan-pelan.
0: Iya benar, betul.
1: Yeah.
0: Iya.
1: Nah, namun jangan sampai terjadi hal yang sebaliknya.
0: Mm.
1: Adik udah cocok, si kakak berbeda, ya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya menjadi berkurang.
0: Iya benar.
1: Bagus-bagus kalau kedua-duanya memiliki pola kedudukan yang sama gitu, mm, ya. Gak ada masalah tuh.
0: Mm.
1: Nah, misalnya dua-duanya bernasib timur,
0: mm,
1: ya. Ini pun menandakan bahwa kedua-duanya punya logika paradigma berpikir yang serupa gitu.
0: Okay.
1: Ya.
0: Oke, jadi memang ini bisa ditanyakan ya, biasanya pindah, ditanyakan kira-kira apakah cocok atau enggak gitu ya, Pak Kang ya.
1: Nah, jadi kalau ada kasus begini, hmm, tanyakan aja ke kita ya.
0: Betul, Pak Kang.
1: Saat kita sedang on air tentunya ya.
0: Betul.
1: Ada pertanyaan yang kedua, boleh kita lanjut?
0: Boleh, silakan Pak Kang.
1: Nah, pertanyaannya yang kedua,
0: hmm,
1: Feng Shui kamar utama katanya nih,
0: mm-hmm,
1: apakah ranjang tempat tidur harus pakai dipan,
0: mm-hmm, bed
1: frame? Ya, kalau tidak pakai dipan, apakah ada efek negatif menurut Feng Shui?
0: Mm.
1: Maksudnya apa sih ya?
0: Harus jadi pakai kaki enggak maksudnya?
1: Kalau enggak pakai dipan, misalnya dia pakai kasur busa tuh ya.
0: Mm-hmm, langsung taruh lantai kayaknya, Pak Kang.
1: Langsung ditaruh di lantai. Mm-hmm. Nah, itu ranjang bukan tuh?
0: Kasur ya, Pak Kang ya?
1: Ya, ranjang juga.
0: Oh, tetap ranjang ya? Oke.
1: Okay. Memang yang kalau ranjang cuma kasur dari latex begitu misalnya.
0: Mm-hmm.
1: Eh, itu kan mana kepala, mana kaki nggak tahu tuh.
0: Iya, benar.
1: Tentu saja yang disandarkan ke dinding adalah kepala dong.
0: Mm-hmm.
1: Ya.
0: Betul.
1: Nah, tentu saja itu tidak berbeda dengan ranjang,
0: mm,
1: boleh-boleh aja ya, mm, tidak ada masalah, mm, ya. Jadi apakah pakai dipan yang harus ada rangka kayunya ataukah tidak, sepanjang posisinya kedudukannya benar,
0: mm,
1: tidak menendang kaki, tidak menendang jalanan,
0: mm,
1: atau membelakangi jalanan,
0: mm,
1: ya. Jadi pada prinsipnya terlepas daripada analisa yin yang 5 unsur berdasarkan komposisi elemen seseorang, ya, tidur ya, terlepas daripada itu, tidur sebaiknya berkesejajaran dengan jalan raya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jangan bertegak lurus dengan jalan raya di depan rumahnya, ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kemudian ada satu lagi nih.
0: Siapa nih, Pak Kang?
1: Ada 3 pertanyaan dia.
0: Oh, oke, okay, banyak ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, siapa nih, Pak Kang?
1: Masih yang sama ini, Mas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Pada dia. Mei Chuan ya. Nah, ketika Pak Kang menyarankan juragan juragin sonora pakai baju merah, apakah warna pink, merah muda maksudnya, termasuk warna merah? Termasuk
0: gak? Kayaknya setengah deh, Pak Kang.
1: Ya, termasuk. Udah
0: oh, termasuk ya?
1: Muda. Kalau gak termasuk, jangan bilang merah dong.
0: Iya, iya, iya, betul. Ya,
1: kan dia bilang warna pink, merah muda, ya dong? Nah, dia sendiri udah bilang itu merah kok.
0: Iya, benar.
1: Kecuali warna pink, kuning, muda, gitu ya.
0: Oh, iya, benar. Jadi masih masuk ya pink ya, Pak Kang ya?
1: Iyalah ya, tetapi ya memang kalau kita bilang merah, maka merah yang benar-benar merah medok gitu ya. Itu yang lebih dimaksudkan.
0: Oke.
1: Okay. Sebisa mungkin gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya, oh pakailah warna merah setahun. Ya tentu saja gak mesti setiap hari merahnya medok terus gitu.
0: Biar ada variasi boleh ya, Pak Kang ya?
1: Iya, dengan warna hijau. Per tahun. Hijau muda, hijau kembang yang dominannya adalah hijau, begitu ya?
0: Iya.
1: Begitu juga dengan warna lainnya, kuning, coklat, biru. Yang dimaksud adalah dominasi. Ya?
0: Oke.
1: Okay. Nah, termasuk warna merah kan? Nah, udah ya. Terima kasih, Pak Kang. Penyiar yang sedang bertugas katanya juga.
0: Oh, sama-sama.
1: Ucapkan terima kasih banyak ya. Saya nih lihat. Dia bilang juga penyiar radio sonora yang sedang bertugas dan tim FSE Feng Shui Enthusiast katanya terima kasih ya. Oke, gimana ya. Kita mau lanjut?
0: Kita break dulu, Pak Kang.
1: Oke deh.
0: Kita kembali sesaat lagi, sahabat-sahabat Sonora. Tentunya nanti Feng Shui Sonora masih akan terus hadir menemani Anda. Jangan kemana-mana, buat yang masih mau menyampaikan pertanyaan juga boleh di 0812-122-9200. Anda boleh sampaikan pertanyaan disertakan dengan jam dan juga tanggal lahir Anda. Nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.

0: Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Ya sahabat Sonora, buat Anda yang masih pengen tahu katalog lebih lengkap dari Broko, Anda bisa lihat katalog lengkapnya di website mereka di www.brokosmart.com. Sonora.

0: News Traffic and Music Sonora FM.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora Network.

0: Sonora FM 92 Jakarta Indies Traffic and Music. Selamat malam, masih di Feng Shui Sonora bersama dengan saya Hans dan juga bersama dengan Pak Kang Hong Kian. Pak Kang, masih ada yang mau ditambahkan, Pak Kang?
1: Saya cukup.
0: Oke, cukup ya Pak Kang ya. Kita beralih ke WhatsApp kalau gitu, Pak Kang.
1: Oh, so pasti.
0: Oke. Kita menyapa dulu sahabat-sahabat Sonora yang sudah bergabung. Sekali lagi nih mohon maaf ya sahabat Sonora, kalau yang menyampaikan pertanyaan tidak bersama dengan jamnya, ini tidak bisa disampaikan. Jadi mohon pastikan pertanyaan-pertanyaan Anda disertai dengan jam. Kita ke penanya pertama Pak Kang.
1: Oke.
0: Ada Kathleen Yusuf, Hans bantu aja Pak Kang. Di Charlie, Alpha, India, Tango, 5, Yankee, Nano.
1: Kathleen.
0: Kathleen, betul. Pasti Yusufnya Juliet Uzbek Sierra Uzbek Fanta.
1: Oke.
0: Okay. Lahirnya tanggal 7 bulan 4.
1: Tanggal 7
0: bulan 4.
1: Bulan 4.
0: Tahunnya 2011, Pak Kang.
1: 2011.
0: Betul. Jamnya jam 12:25 siang.
1: 12:25 ya.
0: Di Sydney katanya Pak Kang.
1: Ya di Sydney.
0: Lahirnya di Sydney maksudnya.
1: Oh lahir.
0: Lahirnya di Sydney. Lalu juga adiknya namanya Clarice Yusuf. Hans bantu aja Pak Kang.
1: Sudah.
0: Boleh.
1: Ya.
0: Di Charlie, 5, Alpha, Romeo, India, Sierra, Echo.
1: Clarice.
0: Betul. Charlie 5, Alpha, Romeo, India, Sierra, Echo. Yusufnya pakai J juga Pak Kang, di Juliet, Uzbek, Sierra, Uzbek, Fanta.
1: Oke.
0: Lahirnya tanggal 11 bulan 8.
1: Ini perempuan laki-laki?
0: Tidak dituliskan, tapi kayaknya perempuan Pak Kang.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 11 bulan 8. Tahunnya 2014, Pak Kang.
1: 2014,
0: betul?
1: Ya.
0: Betul. Pukul 13:32 di Sydney juga, Pak Kang.
1: Ya, tolong lain kali semuanya dikasih tahu pria wanita ya.
0: Benar, biar kita nggak tebak-tebakan ya, Pak Kang ya.
1: Iya, akan kesian juga nanti.
0: Iya, betul. Oke, ini menanyakan soal... Waduh, agak jauh nih kayaknya. Kuliah yang cocok untuk mereka berdua apa katanya Pak Kang? Kalau mau usaha sendiri, ini di bidang apa dan juga kesehatan yang perlu diperhatikan? Terima kasih.
1: Ya, kalau kita berbicara dari kesehatan dulu deh.
0: Boleh Pak Kang.
1: Nah, kalau kita bicara kesehatan, yang jadi masalah cuma satu, dua-duanya nih.
0: Apa nih Pak Kang?
1: Harus minum.
0: Oh oke, okay. Banyak minum ya?
1: Ya, jadi harus. Minumnya ya sesuai instruksi dokter.
0: Oke, 2 liter sehari ya.
1: Kalau nggak keliru katanya per kilo 30 ya.
0: Oh oke.
1: Okay. Kaliannya saya juga ya boleh nanya dokter deh ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu bukan di bidang saya itu.
0: Daripada salah ngomong ya Pak Kang ya.
1: Kemudian kalau untuk lehin itu juga jaga dia punya. Pencernaannya, lambungnya kurang bagus gitu ya. Tapi dua-duanya memang sangat punya hasrat untuk maju, gak rajin, dan kedua-duanya juga mampu bergaul dengan baik gitu ya. Jika potensi untuk berbisnis juga terbuka lapang.
0: Oke.
1: Okay. Nah, keduanya katanya sama juga bidangnya.
0: Apa nih Pak Kang?
1: Yang berunsur kayu dominan, tanah dominan, air dominan gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi tentu saja kayu dominan lebih potensial ya, yang harus lebih diprioritaskan. Dan apa lagi yang ditanya?
0: Tadi soal kuliah juga artinya mengikuti ya Pak Kang ya?
1: Oh iya. Kalau kuliah tentu saja dia bisa ke bidang teknik pangan. Gitu ya, food tech, food science, bidang kedokteran ya. Nah, jadi kalau di bidang kedokteran banyak jurusan spesialisnya yang bisa diambil ya. Apakah itu spesialisasi ke kandungan ya, objin ya, juga ke anak, gitu kan? Juga bisa ke pencernaan, juga bisa ke kecantikan, kulit kecantikan, bisa juga ke mata, atau bisa ke liver, ya.
0: Yeah.
1: Ini banyak pilihannya tuh ya.
0: Yeah.
1: Dan mereka juga cocok untuk kuliah di bidang teknik sipil, ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ada lagi.
0: Apa Kang?
1: Mereka nggak cocok untuk ke bidang teknik informatika, khususnya untuk si Calvin, ya.
0: Oke. Okay. Ada lagi Pak Kang?
1: Ya, padahal dua-dua juga cocok, tapi Calvin lebih menjanjikan di bidang itu, ya. Jadi okay, ke bidang teknik informatika untuk kemudian melanjutkan AI dong, ya.
0: Betul, Pak Kang.
1: Oke. Okay.
0: Oke. Okay. Ada lagi? Cukup?
1: Agak cukup.
0: Cukup. Oke. Okay. Kita ke penanya berikutnya, Pak Kang.
1: Ya.
0: Ini ada Abelio Valen.
1: Abelio.
0: Betul. Hans bantu aja, Pak Kang.
1: Ya.
0: Di Alpha, Beta, Echo, 5, India, Oscar.
1: Ya.
0: Valennya di Victory, Alpha, 5, 5, Echo, Nano.
1: L ya.
0: Iya, betul Pak Kang.
1: Oke.
0: Tanggal lahirnya tanggal 30 bulan 5.
1: Tanggal 30 bulan 5.
0: Betul, tahunnya 2006 Pak Kang.
1: 2006.
0: Jam lahirnya jam 16.30 sore, Pak Kang.
1: Jam 16.30 ya?
0: Iya, ini laki-laki ya, Pak Kang.
1: Oke.
0: Oke, ini menanyakan selamat malam Hans dan juga Pak Kang. Oh, ini nanyain paket lengkap, Pak Kang. Nanya soal kesehatannya seperti apa. Baju apakah ada yang perlu diperhatikan? Saat ini sedang

0: Jadi kalau dia kemudian berkecimpung di sana, nah, dia bisa jadi orang yang expert gitu ya. Jadi di bidang makanan dia cocok, di bidang teknik juga dia cocok ya. Teknik mesin, teknik industri, teknik komputer ya. Jadi bidang hardware lebih cocok dibandingkan bidang software yang memang nggak cocok gitu ya. Tapi yang paling cocok adalah bidang yang tadi saya katakan itu ya. Food tech ya. Food science gitu ya. Jadi pengembangannya ke industri makanan ya.
1: Ya, api artinya Pak Kang ya.
0: Benar.
1: Ya.
0: Bukan api,
1: kayu. Bukan api. Kayu.
0: Kayu, dia lebih kepada kayu. Masakan dia juga cocok ya. Artinya dia juga pintar masak, pintar tetapi masakan Eropa dia lebih mampu gitu, lebih profesional ya, lebih piawai gitu ya. Nah, beliau nih ya yang penting harus bisa menjual kemampuannya dong ya.
1: Oke.
0: Nah, kalau dia bisa menjual kemampuannya tentu prospek masa depannya jauh lebih bagus dong. Kalau enggak, ini berat.
1: Oke.
0: Nah, untuk itu dia sebaiknya sering pakai baju warna hijau ya. Dan kurangi ya yang merah-merah dan yang putih gitu ya. Jadi ketika dia pakai berbisnis merah hijau ya, belajar pun begitu. Tapi kalau lagi santai tolong pakai yang gelap-gelap, dan kalau tidur tolong matikan lampu, gelapkan ruangan betul-betul agar tidurnya berkualitas, sebab dia cenderung akan mengalami kesulitan tidur karena seringkali tidur bawa pikiran itu.
1: Oke, okay. Overthinking ya? Ya artinya.
0: Apa?
1: Suka overthinking orangnya Pak Kang.
0: Aneh begitu sih.
1: Oh enggak juga, cuma susah tidur aja ya.
0: Jadi dia tuh seringkali segala sesuatu dibawa dipikir terus gitu ya.
1: Ya.
0: Saya pikir udah cukup kali ya. Yang asal dia mau, kalau dia mau tahu dia lahir hari Selasa. Tanggal Imleknya tanggal 4 bulan 5 tahun 2557.
1: Oke, okay. Kesehatan Pak Kang, ini katanya ada yang masih perlu diperhatikan?
0: Ini ya masalahnya yang harus dijaga, minum. Kenapa minum? Karena livernya ya, dia tuh gampang capek. Jangan memaksakan diri, kalau memang udah lelah ya istirahat gitu. Dan memang ketika dia lahir aja dia udah kuning kok.
1: Oh, oke. Okay. Ya. Malam Pak Kang?
0: Ya.
1: Oke, okay. Hilang tadi suaranya Pak Kang. Tadi nyampe apa? Kuning.
0: Iya. Iya, memang sampai di situ saya.
1: Oh, sampai di situ ya. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Cukup Pak Kang?
0: Cukup.
1: Cukup, kita beralih ke pertanyaan lainnya Pak Kang.
0: Ya.
1: Berikutnya ada sahabat Sonora Heru Chris.
0: Apa?
1: Heru Chris, Hans bantu aja Pak Kang.
0: Ya.
1: Di Hotel Eco Romeo Uzbek.
0: Ya.
1: Chrisnya di Kilo Romeo India Sierra.
0: Oke.
1: Tanggal lahirnya tanggal 12 bulan 11. Oh ya, oke. 12 bulan 11. Tahun
0: 12 bulan 11.
1: Betul, tahunnya 1974 Pak Kang.
0: 1974.
1: Betul. Jamnya jam 17 lewat 5 Pak Kang.
0: Ya.
1: Ini bertanya, rumah saya menghadap timur Pak Kang. Dengan kuad 8. Jika rumah ada pintu utama di timur, sedangkan pintu samping di tenggara, mundur 1,5 meter dibandingkan dengan pintu utama. Pintu samping saya jadikan sebagai jendela, di mana pintu dipotong dua menjadi atas dan bawah. Yang atas selalu dibuka ke dalam sebagai jendela, dan yang bawah ditutup dan dikunci. Di pintu kedua ini ada pintu besi berkawat nyamuk di luar yang selalu dikunci. Pertanyaannya, apakah dampak untuk rumah saya dan saya sebagai kepala keluarga terhadap adanya pintu samping?

0: sebagai jendela ini? Apakah ada solusinya jika bermasalah? Apakah cukup digaleng di bagian bawah setinggi 20 cm dengan kayu? Mohon sarannya Pak Kang, terima kasih.
1: Saya nggak bisa menilainya terlalu jauh. Karena nggak bisa hanya memberitahu di mana posisi kedudukan saja.
0: Oke.
1: Okay. Posisi kedudukan itu penting. Karena dia menghadap ke timur, kita gitu ya. Terus di mana perempatan terdekat, air mengalir di mana. Nah, kemudian itu samping itu berada di area yang mana. Jadi kalau itu aja nggak ada, bagaimana saya bisa menilainya gitu ya. Belum lagi nanti kaitannya dengan ruangan-ruangan lain. Jadi betulnya feng shui tidak bisa dinilai secara parsial.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Kalau pintu samping itu berada pada ruang tamu di mana pintu utama berada, itu memang bermasalah.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi kalau ukurannya mirip-mirip atau sama dengan pintu utama atau lebih besar. Ya, tentu ini akan menimbulkan pemborosan yang luar biasa, gitu ya. Nah, kemudian juga bisa jadi menimbulkan sakit penyakit. Nah, kita nggak tahu pintu utama itu adanya di bagian yang mana, sektor yang mana, gitu. Lagi pula kita juga nggak tahu berapa ukuran pintunya dan berapa perbandingannya dengan luas ruangan. Kita pernah bicara, Hans, bahwa misalnya untuk menentukan pintu utama adalah bagaimana kita misalnya menganalogikan manusia dengan mulutnya, dah?
0: Betul, Pak Kang.
1: Ya, kalau mulutnya mukanya lebar, ya harus juga lebar dong ya.
0: Betul.
1: Kemudian mulutnya yang ada dua mulut nih. Ya, tadi dia bilang, bagaimana kalau kita bikin tanggulan? Ya, bisa-bisa aja sih itu kita anggap sebagai jendela. Nah, dianggap sebagai jendela tentu akan jauh lebih baik ketimbang ada dua pintu pada area atau sektor yang sama.
0: Oke, baik. Begitu ya, semoga menjawab. Ada lagi Pak Kang?
1: Sangat cukup untuk tanya itu ya.
0: Oke, kelihatannya juga program kita harus cukupkan sampai di sini Pak Kang. Gak kerasa ya, sudah hampir 1 jam kita berbincang Pak Kang.
1: Yes, waktunya cepat banget sih.
0: Betul ya.
1: Ya, yang penting bisa dicerna oleh sahabat Sonora kita dan bisa bermanfaat, karena tujuan kita adalah bagaimana supaya sahabat-sahabat Sonora kita menjadi seorang yang pengusaha yang benar-benar berkesuksesan.
0: Amin. Oke deh, Pak Kang, kita ketemu lagi minggu depan ya Pak Kang ya.
1: Oke, selamat malam sampai minggu depan Han.
0: Selamat malam sampai minggu depan. Terima kasih juga untuk Anda sahabat-sahabat Sonora yang sudah setia mengikuti kami di Feng Shui Sonora. Nanti kita akan kembali lagi minggu depan di hari dan jam yang sama setiap hari Jumat ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Sonora Network. Kita akhiri Sonora Feng Shui sampai di sini. Selamat malam.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: News, Traffic and Music, Sonora FM.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth, bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Sonora Network.

Sonora FM 92 Jakarta, Industry Weekend Music. Selamat malam untuk Anda, sahabat-sahabat Sonora yang baru saja bergabung di malam hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026. Hans kembali hadir menemani Anda tentunya dalam program kesayangan Anda, AMKM. Anda meminta kami memutar. 2 jam ke depan Hans akan putarkan lagu-lagu favorit pilihan dari sahabat Sonora. Boleh mulai dikirimkan ya ke nomor 0812-1229200. Ingin mendengarkan lagu apa di malam hari ini, mau via teks boleh, via voice note juga boleh, nanti akan Hans putarkan satu persatu. Buat yang masih di jalan juga Anda boleh nih, kalau masih mau sekalian ya berbagi informasi lalu lintas ataupun juga cuaca di sekitar Anda. Tapi yang jelas untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, Hans sudah siapkan satu lagu dari Ketsai. Akan menjumpai Anda terlebih dahulu dengan Gabriela. Tetaplah bersama dengan kami di AMKM Malam.

Masih menemani Anda dari lantai 3 gedung Kompas TV Green Studio Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Masih bersama dengan saya Hans Christian di AMKM Malam. Apa kabarnya untuk yang baru saja bergabung di Sonora FM 92 Jakarta ataupun juga di streaming ya di www.sonora.co.id. Pertama kita akan kunjungi dulu ada Mikael yang katanya mau request lagunya Status Palsu dari Vidi Aldiano. Boleh ya, lagunya Hans masukkan dalam playlist, nanti akan diputarkan untuk menemani sahabat-sahabat Sonora yang lagi bergabung di malam hari ini. Selain dari Mikael, juga Hans punya satu lagu permintaan dari Ibu Oriza Sativa. Selamat malam, ini selamat melanjutkan siarannya Hans, minta tolong diudarakan lagunya Syakira dengan judul Zoo. Lagunya buat semua yang ada di studio, titip salam juga katanya buat Butin, buat Nur, Liliani, Rianti, Sri di Petojo, Edi Sutopo, Yulia P, Rianti Sutopo, Asti, R, Becky, Trixie, Grace, Elis, Ani, Pinka, Alika, Grup GMP, Grup Buni Buni, Sansan, Naufal, Philip, Siprianus, Mama Doli, Widodo, Sibarani. Ya, semoga sehat buat semuanya, cuaca di Rawalumbu juga masih terpantau cerah. Terima kasih Bu Riza, pilihan lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti ditunggu ya, akan Hans putarkan. Buat yang lainnya juga masih boleh nih, yang masih mau gabung-gabung langsung aja di 0812-122-9200, kira-kira mau dengerin lagu apa di malam hari ini.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Yes, baru saja Anda ditemani dengan satu lagu dari Shia Kira dengan Zoo, sahabat Sonora. Kita lanjutkan lagi keseruan malam hari ini dengan satu lagu dari Rihanna, ada Umbrella. Satu lagu pilihan dari Kaguya yang ada di Bogor. Apa kabar Kokot? Kabar baik dari Studio Sonora Jakarta. Terima kasih sudah bertanya ya. Ini semoga hari ini baik-baik aja. Amin. Terima kasih banyak. Lagunya sudah masuk dalam playlist, tapi sabar dulu, ditunggu ya. Karena Hans mau putarkan terlebih dahulu satu lagu pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo, yang katanya malam hari ini mau mendengarkan lagunya Coldplay dengan judul In My Place. Lagunya dikirimkan salam untuk Ibu Oriza, buat Ibu Rianti, Ibu Nur, dan juga Bapak Johan, dan semua pendengar setia MKM Malam dimanapun berada. Buat Bang Han serta kru juga ini, selamat bekerja dan juga terima kasih. Terima kasih juga Ibu Sri sudah menyapa di malam hari ini. Lagunya sudah masuk dalam playlist. Akan terlebih dahulu menyapa Anda, sahabat Sonora Coldplay dengan In My Place. Nanti baru dilanjutkan dengan satu lagu dari Rihanna dengan Umbrella.

0: bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
2: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: Sonar FM 92 Jakarta Industry Weekend Music. Selamat malam, masih menemani Anda di AMKM ya. Kalau tadi Anda sudah mendengarkan lagunya Kane dengan Everybody Changing, Hans juga masih punya lagu-lagu lainnya yang akan terus menemani Anda di malam hari ini ya. Salah satunya adalah lagu pilihan dari Pinka di Petukangan Utara. Selamat malam. Ini menyapa ya, katanya selamat malam kok Hans, request lagunya Cheap Thrills by Sia. Lagunya untuk Sawen Harniwati. Oh, ini beda-beda kayaknya namanya. Cuman gak ada komanya sahabat Sonar. Untuk Sawen, Harni, Wati, Surya, Ibu Orisa dan juga semua sahabat Sonar dimanapun berada. Untuk Kohan selamat bertugas dan juga terima kasih. Terima kasih juga Pinka. Lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti akan menemani Anda di malam hari ini ya. Dan juga selain itu ada Becky juga sudah bergabung di malam hari ini. Selamat malam Becky.
1: Halo. Selamat malam Mas Hans Christian. Sehat selalu ya. Oke deh, saya mau dengerin lagu dong. Penyanyinya itu Andy Grammer, judulnya Don't Give Up, atau enggak Tayla, judulnya She Did It Again. Semoga diputarkan ya. Hatur nuhun ya Mas ya. Mas Hans, kita kalau punya teman deket ya, teman akrab itu deket lah, perhatiin kita ya, diperhatikan lah, apa juga diperhatikan, enaknya kayak gitu ya. Saya suka sekali. Oke deh Mas Hans, sehat selalu ya, apa yang dikerjakan baik buat hidup kamu ya, baik-baik selalu, Tuhan berkati kita. Selamat malam Mas Hans.
0: Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist. Ini Hans pilihkan yang Tayla ya, dengan si Dede Again. Nanti akan menemani Anda sahabat Sonora. Dan juga yang pastinya buat sahabat-sahabat Sonora yang masih ingin bergabung di malam hari ini juga boleh banget ya. Langsung aja kirimkan permintaan lagu Anda di 0812-122-9200. Boleh via teks, boleh juga via voice note. Nanti akan Hans putarkan satu persatu tentunya hanya di AMK Malam.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu, Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara, setiap Sabtu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia, setiap Minggu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night, mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap minggu malam pukul 22 waktu

0: Sonar FM News Radio Weekend Music masih menemani Anda. Satu lagu dari Rosa featuring dengan Boy William dengan Kau baru saja terputar untuk Anda. Pilihan lagu dari Pak Edi Sutopo dan juga Julia Pastel di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat. Lagunya sudah Hans putarkan, dikirimkan untuk Ibu Endang Setiwati, buat Saurin, buat Liliani, Vanda, Riani Sutopo, Oriza, Rianti, Foni, Ibu Nur di Pekalongan. Salam bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Dan yang untuk membacakan, terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung di malam hari ini. Kita akan sambung juga dengan satu lagu permintaan lainnya dari Ibu Sylvia. Selamat malam.
1: AMKM Sonora, Sylvia Bung Hans. Selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari Alip Benjamin, Let Me Down Slowly. Untuk para kru Sonora, Bung Hans, semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, juga untuk Ibu Liliani, Ibu Foni, Ibu Nur, Bu Rianti, Asti, ibu-ibu grup GMP, Noval, Suprianus, dan Philips, selamat berbahagia di akhir pekan bersama keluarga ya. Thank you, Bung Hans. Harta dunia adalah hak pinjam pakai. Pada saat kehidupan di dunia ini berakhir, semua akan ditinggalkan. Sebaliknya, harta batin adalah hak milik dan akan dibawa kemana

0: lagi walaupun kehidupan di dunia ini telah berakhir. Salam sehat dan happy weekend juga bersama rekan-rekan Sonora ya. God bless you, Bung Hans.
1: God bless you too. Terima kasih juga buat pilihan lagunya Ibu Sylvia di malam hari ini. Sudah masuk dalam playlist. Lagunya nanti akan disusul juga dengan pilihan dari Ibu Foni yang ada di Sunter, Jakarta Utara. Katanya akan mendengarkan lagunya Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Lagunya untuk Mas Hans yang sedang bertugas. Dan juga titip salam untuk Ibu Sylvia, Ibu Nur di Pekalongan, Pedi Sutopo, Bu Julia Pastel, Bu Rianti di Gunung Putri, Bu Wati, Liliani, Lena, Noval, Simon, dan juga grup GMP. Terima kasih Ibu Foni sudah bergabung. Lagunya ditunggu ya. Kurang lebih 2,5 menitan setelah satu lagu dari Alec Benjamin akan terlebih dahulu menemani Anda dengan Let Me Down Slowly.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Anda masih bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora di AMKM Malam. Dan juga masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan lainnya dari Anda di malam hari ini. Kita kembali menyapa dulu nih sahabat-sahabat Sonora yang memang lagunya belum bisa diputarkan di malam hari ini. Ada Fitri di Bekasi, selamat malam. Lalu juga ada Kori di Bekasi. Ada siapa lagi tadi ya yang lagunya belum bisa diputarkan. Nanti deh kalau ketemu lagi sahabat Sonora ya. Tadi ada beberapa lagu yang memang belum bisa diputarkan di malam hari ini. Tapi kita akan kembali mendengarkan satu lagu pilihan dari siapa tadi minten ya. Ada lagunya Hindia dengan Everything You Are. Satu lagu pilihan dari mana namanya? Aminah yang ada di Cibitung. Selamat malam. Lagunya dikirimkan buat Adrian Syah yang ada di Bali. Lalu juga buat Raisa yang ada di Cibitung. Siap. Lagunya sudah siap untuk menemani Anda di nomor belakang 905 juga nih. Kalau punya lagu pilihan lain dan juga Daniel juga nih ya, kalau punya lagu pilihan lain boleh kembali dikirimkan di malam hari ini. Tapi yang jelas Hans masih bersama dengan Anda dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat-sahabat Sonora. Satu lagu dulu dari Hindia, Everything You Are.

0: Sahabat-sahabat Senora masih menemani Anda di malam hari ini. Kita sapa kembali salah satu sahabat Senora yang sudah bergabung di malam hari ini. Anda di nomor belakang 7510. Selamat malam.
1: Selamat malam, Om Hans. Request lagu buat Andriansah di Denpasar. Lagunya dari Bruno Mars. Ucapannya selamat berlibur, sehat selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Oh iya, dari Ica di Bekasi.
0: Oke, dari Ica di Bekasi katanya. Lagunya dari Bruno Mars, karena tidak disebutkan lagu apa, Hans pilihkan saja judulnya. Dari Bruno Mars, Marry You ya, nanti akan menemani Anda. Disusul juga dengan satu lagu dari Philip yang katanya akan mendengarkan lagunya On The Floor dari Jennifer Lopez. Salamnya buat rekan-rekan MKM Malam Sonora. Terima kasih Bang Hans atas lagu saya ini, sama-sama. Terima kasih juga sudah bergabung. Kita dengarkan dua lagu ini hanya di AMKM Malam.

0: on the floor. Masih bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora, menemani Anda di malam hari ini. Ada Ibu Diah juga sudah bergabung, selamat malam.
1: Selamat malam, Ko Hans. Aku Diah dari Bungur Senen, ingin request lagu Jogja dari Club Project. Dari kemarin aku gak di stel-stel gitu. Dari untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya, semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses, dan sabar. Kun fayakun, insya Allah kita bisa melewati semua cobaan. Dan untuk kru Sonora semuanya, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih, selamat malam.
0: Amin, terima kasih, selamat malam. Semoga dikasih kesabaran ya buat suaminya Ibu Diah nih di malam hari ini. Tapi Ibu Diah, memang ini lagunya belum bisa Hans putarkan, karena di bawah tahun yang bisa diputarkan ya. Mungkin punya lagu pengganti lainnya, boleh kembali dikirimkan di malam hari ini ya. 0812-1229200. Ada Ray juga ini sudah bergabung, minta diputarkan lagunya Bon Jovi dengan It's My Life. Boleh, lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti akan menemani Anda. Disusul juga dengan satu lagu pilihan dari Fitri. Selamat malam, mau mendengarkan lagunya Somber yang judulnya My Body Isn't Ready. Boleh, lagunya nanti akan menyusul setelah Bon Jovi ya, sahabat Sonora. Yang lainnya juga nanti masih akan Hans putarkan satu persatu, tentunya hanya di AMK Malam.

0: Satu lagu dari Nick Deep dengan Wish You Were Here baru saja menemani Anda, sahabat Sonora, pilihan dari Rian Adam ya, dari Pademangan. Dan lagunya buat semua pendengar Sonora, buat Kohans dan juga kru yang sedang bertugas, tetap semangat dan juga sehat selalu. Terima kasih pilihan lagunya. Selamat malam juga ini buat Asti yang sudah bergabung di malam hari ini, hadir ya dan juga mendengarkan saja lagu-lagu di MKM. Hatur nuhun Kohan, sama-sama. Terima kasih juga sudah bergabung di malam hari ini. Dan nanti akan menemani Anda satu lagu pilihan dari Pak John di Jakarta Barat. Minta diputarkan lagunya Demi Lovato dengan No Promises. Lagunya dikirimkan buat kru dan juga semua pendengar Sonora di malam hari ini. Terima kasih Pak John sudah menyapa, sehat-sehat di malam hari ini. Disambung juga nanti dengan satu lagu pilihan dari sahabat Sonora. Sebentar, mana orangnya tadi? Ini ya, Pak Bonifasius Gozali di Cibodas, Tangerang. Untuk seluruh kru Sonora dan juga semua pendengar setia Sonora yang baik hati, salam sehat dan juga salam bahagia. Lagunya Black Eyed Peas dengan The Time. Nanti akan menyusul setelah satu lagu dari Demi Lovato featuring dengan Cheat Codes, No Promises. Tapi satu informasi dulu nih buat Anda yang punya teman yang ulang tahunnya dari tanggal 13 Juli 2026 besok sampai 30 Oktober 2026 dan pengen dapetin hadiah dari Sonora, simak nih informasi yang satu ini.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Sonora FM News.

0: Tony Bill.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: Satu lagu dari Gregorian, sahabat Sonora, dengan Moment of Peace baru saja menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Ibu Riani Sutopo di Keramat Jati, Jakarta. Lagunya khusus untuk seluruh kru Sonora yang sedang bertugas saat ini. Untuk Mas Hans, hello again. Terima kasih untuk memutarkan lagu permintaan saya. Hope everything is okay with you. Stay healthy and happy always. Terima kasih untuk kiriman lagunya dari Pak Edi Sutopo dan Ibu Yulia Pastel di Alfa Indah. Ibu Riza juga di Rawalumbu. Terima kasih Ibu Riani. Semoga sehat selalu di malam hari ini. Sudah bergabung di MKM. Ada satu lagu dari Titi DJ juga berikutnya akan menemani Anda dengan Salahkah. Satu lagu pilihan dari Ferni yang ada di Cibubur. Katanya semoga ada ya lagunya. Ada, nanti akan harus putarkan. Lagunya untuk kru dan juga penyiar Sonora. Sehat selalu dan juga terima kasih.
1: News, traffic, and music.

Satu lagu dari Tete DJ, sahabat saudara, membawa kita ke penghujung program MKM di malam hari ini. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung setia bersama dengan Hans. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan permintaan lagu. Sekaligus juga mohon maaf ya untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat terputarkan. Bisa kembali dicoba di MKM esok hari, akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan juga setelah ini Anda akan ditemani dengan lagu-lagu jazz di Rest and Relax, menemani Anda di pukul 22 hingga 00 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan juga dengan Sonorite Nacho, tepatnya pukul 00 hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat. Untuk sahabat-sahabat Sonora yang anaknya sudah mendaftar ke kelas voice over cilik Sonora, nanti kita ketemu besok ya. Oke deh, kalau begitu kita akhirnya sampai di sini. Selamat malam sahabat Sonora, selamat beristirahat. Satu lagu terakhir dari Hans, ada BBB dengan Let's Dance Together.

0: Bersama kami di Sonora Network. Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi. Rest and relax, Sonora FM.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: You want some more? You got it.

bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu.

waktu Indonesia Barat dan Sonora Chart Indonesia setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night, mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

News, Traffic, and Music. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora.

0: Dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

News, Traffic, and Music. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Sonora Network.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

Morning Inspiration. Pada suatu ketika, seorang lelaki menemukan seekor kupu-kupu yang mulai menetas dari kepompongnya. Ia duduk dan mengamati kupu-kupu itu selama berjam-jam saat ia berjuang untuk memaksa dirinya melewati lubang kecil. Kemudian, tiba-tiba kupu-kupu itu mulai berhenti berproses dan tampak seperti kesusahan. Oleh karena itu, pria tersebut memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut. Ia mengambil gunting dan memotong sisa kepompong. Kupu-kupu itu kemudian muncul dengan mudah, meskipun tubuhnya bengkak dan sayapnya kecil juga mengkerut. Lelaki itu tidak memikirkan apapun, dan ia duduk di sana menunggu sayapnya membesar untuk menopang kupu-kupu itu. Namun, hal itu tidak pernah terjadi. Kupu-kupu menghabiskan sisa hidupnya tidak bisa terbang, merangkak dengan pelan dan tubuh bengkak. Ya, semua terjadi karena pria tersebut sudah memotong dengan paksa sisa kepompong. Meskipun pria itu baik hati, ia tidak mengerti bahwa kepompong yang dibuat susah menghalangi perjuangan yang dibutuhkan kupu-kupu untuk bisa melewati lubang kecil itu adalah cara Tuhan untuk memaksa cairan dari tubuh kupu-kupu masuk ke dalam sayapnya untuk mempersiapkan dirinya terbang begitu dia bebas. Jadi, kita bisa belajar dari kupu-kupu. Sebelum dia cantik terbang kian kemari, ia berasal dari seekor ulat dan juga berproses keluar dari kepompong dengan sangat sulitnya. Selamat berproses ya!

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Sonora FM.
1: Morning Inspiration. Pada suatu hari, tampak seorang anak laki-laki menawarkan dagangannya dari pintu ke pintu. Dia setiap hari berusaha mendapatkan uang untuk hidup dan biaya sekolahnya. Saat itu pakaiannya tampak sangat lusuh dan wajahnya pucat karena sudah seharian belum memiliki uang untuk makan. Ia merasa sudah tidak kuat menahan lapar, sehingga berniat meminta makanan pada penghuni rumah yang diketuknya. Seorang perempuan muda yang cantik membukakan pintu, tetapi anak itu kehilangan keberaniannya. Akhirnya, ia hanya meminta segelas air. Ia terlalu malu untuk meminta makanan. Perempuan muda tersebut membawakannya segelas susu yang segera diminum dengan rakus oleh anak itu. Anak itu bertanya berapa banyak dia berhutang. Tetapi perempuan tersebut berkata bahwa ibunya telah mengajarkan untuk bersikap baik kepada orang lain dan ia tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Anak itu meninggalkan rumah tersebut dengan perut penuh dan semangat baru. Ia bertekad akan terus berusaha untuk melanjutkan pendidikan. Setiap kali ia merasa putus asa, ia teringat pada perempuan itu, seseorang yang telah menanamkan keyakinan baru dan ketabahan di dalam dirinya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota besar, seorang ahli bedah ternama Dr. Howard Kelly dipanggil untuk berkonsultasi dengan seorang wanita parubaya yang menderita penyakit langka. Ketika wanita tersebut mengatakan kepadanya nama kota kecil di mana ia tinggal, Dr. Kelly merasa memori samar muncul dalam pikirannya. Kemudian, secara tiba-tiba, dokter itu tersadar. Ia adalah wanita yang telah memberinya segelas susu bertahun-tahun lalu. Kemudian dokter melanjutkan dengan pengobatan terbaik dan khusus untuknya. Seluruh kemampuannya sebagai dokter ia kerahkan untuk menyelamatkan hidup wanita tersebut. Setelah lama dirawat di rumah sakit dengan melalui berbagai pengobatan, wanita itu akhirnya siap untuk kembali ke rumah. Wanita itu sangat khawatir akan besar biaya pengobatannya selama di rumah sakit. Namun ketika menerima surat tagihan, ia menemukan bahwa Dr. Kelly telah membayar seluruh tagihannya dan menulis catatan kecil untuknya. Dr. Kelly menulis, "Sudah dibayar lunas dengan segelas susu." Teruslah berbuat kebaikan. Bantulah orang lain walaupun hanya dengan hal kecil. Karena itu akan sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, jika suatu saat kita mengalami kesulitan, akan datang bantuan dari orang lain. Itulah balasan dari bantuan kecil yang kita berikan di masa lalu.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News Traffic and Music.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Weekend itu, waktu

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Hello, sahabat Sonora, good morning. Have a great, great day. Di hari Sabtu ini 11 Juli 2020 ini ada Sony Wicaksono yang menemani Anda. Biasanya Yudi Samadi ya kan. Tapi kali ini ada switching dulu, pergantian pemain dulu. Kali ini temani bersama Sony Wicaksono 3 jam ke depan sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Akan memberikan segudang lagu-lagu yang bisa jadi buat booster pagi ini. So, have a seat belt sampai pukul 9. You know.

detik ini sudah dalam kondisi yang segar, nggak ngantuk lagi. Sorry Wicaksono sekarang nih menjadi teman Anda. Bukan Didi sama Adi seperti Sabtu biasanya, bingung nih pas ini. Kok Sabtu jadi tiba-tiba Sony pergantian pemain dulu. Jadi nanti besok Yudi, hari ini saya di Sandra Weekend sampai jam 9 nanti. Coba, banyak ya yang sudah absen di pagi ini. Ibu Nur, happy weekend. Salam sehat selalu di Pekalongan Cerah. Dari pagi lagu-lagunya enak. Ah, syukurlah. Semoga bisa bikin Ibu Nur semangat. Ada juga di sini yang dari Cibubur, ada Ibu Esti, selamat pagi. Senang ya nih bisa olahraga, jalan pagiku ditemenin sama Sonora, lagu-lagunya bikin semangat. Hai. Berapa puluh jam jalan kakinya? Waduh. Agak berlebihan kalau berapa puluh jam ya. Semoga pagi ini bisa jadi pagi yang menyenangkan buat Ibu Esti di Cibubur ya. Kemudian ada juga Mbak Becky, sehat selalu, thanks God. Finally Spanyol menang akan melawan Prancis. Nonton pasti tadi subuh, sama saya juga nonton tadi. Pak Enanto Wijaya di Gading Serpong, selamat pagi. Happy weekend untuk semuanya. BSD cerah, lancar juga. Mama Dini, hello. Wah, Mama Dini juga dukung Spanyol kayaknya nih ya. Update Spanyol juga pagi ini. Saya mau ke Pak Sito sekarang. Hai Pak Sito. Pagi-pagi udah di jalan aja nih Pak Sito nih. Sekarang udah nyampe tol dalam kota. Dari Simpang Pluit arah ke Grogol Slipi Senayan Semanggi. Dua arahnya ramai lancar dan cuacanya mendung berawan. Hal terjadi di jalan untuk Pak Sito ya. Kita akan pasang lagu lagi biar makin semangat untuk yang mau olahraga, atau mungkin sekedar santai-santai lucu aja di hari Sabtu ini. Kita putar lagunya Katy Perry, This is Teenage Dream.

juga saya menemani Anda sampai pukul 9 pagi di Sonora Weekend. Nah, bersama Sondi Wicaksono. Kita update dulu untuk perakiraan cuaca untuk jadi rekomendasi Anda pagi ini. Wah, ini kalau saya lihat kaca studio di sebelah atau di samping kanan saya nih, yang memperlihatkan bagaimana pemandangan langit ibu kota, pemandangan langit Palmerah. Belum ada matahari yang tampak berawan sesuai dengan perakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika alias BMKG yang memperkirakan cuaca di seluruh wilayah Jabodetabek merata hanya berawan. Jakarta, kemudian Bogor, Depok, Tangerang hingga Bekasi. Suhunya bervariasi antara 24 sampai 34 derajat Celcius. Nah, kalau secara umum nih, secara umum Indonesia, BMKG mengungkap adanya keberadaan bibit siklon tropis 97W yang terpantau di Samudra Pasifik sebelah timur Papua Nugini mulai bergerak mendekati wilayah Indonesia. Jadi sistem siklon tropis 97W ini akan mempengaruhi pembentukan awan hujan di sejumlah kawasan, sehingga beberapa daerah ini akan berpotensi untuk turun hujan sedang hingga lebat. Ada apa saja daerah-daerahnya yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat? Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, karena tadi siklon tropisnya bergerak dari Papua, berarti Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan pun juga berpotensi akan hujan sedang hingga lebat. Sementara untuk kota-kota besar wilayah barat ya, seperti di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung, ini juga akan berpotensi hujan ringan nih, diprediksi oleh BMKG. Semoga bisa menjadi rekomendasi untuk Anda beraktivitas di hari Sabtu ini.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu, Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara, setiap Sabtu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia, setiap Minggu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night, mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.
0: FM. News. Traffic.

Ih, sahabat Sonora, Sonai Wicaksono sekarang nih yang mengudara di Sonora Weekend pagi sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya ingin menyapa untuk ada di sini teman-teman atau adik-adik yang nanti di jam 9 yang bakalan mengikuti kelas voice over di Sonora Academy Cilik. Coba mana suaranya absen-absen dong yang lagi siap-siap atau bahkan sudah on the way pagi-pagi gini. Saya pengen tahu nih ya, karena kapan tahu tuh waktu itu dulu pernah ada di kelas Sonora Academy Cilik, terus tahu-tahu ada yang ngasih informasi lalu lintas sambil belajar juga waktu kelas reporter cilik dulu tuh ya. Siapa tahu di sini ada juga yang mau latihan voice over, voice note, info lalu lintasnya. Coba nih ya, sekarang saya mau sapa dulu ada Kang Ajat dari Tambun. Selamat pagi, segar pagi ini. Soalnya Spanyol menang banyak nih ya. Fansnya La Furia Roja ini siap-siap lawan Prancis. Beuh, gak main-main ya Kang Ajat lawannya. Calon kuat juara nih ya, bakalan tahan apa enggak nih sama gempuran-gempuran Mbappe CS. Ada juga di sini Ibu Vera, selamat pagi. Pak Royce Hidayat dari Subang, janganlah mengeluh masalah kepada siapapun kecuali kau sanggup menjamin makan dan seluruh kebutuhan hidup. Wah, luar biasa. Jangan lupa selalu bersyukur ya. Kami sampaikan dulu untuk informasi lalu lintas di Tol Jagorawi. Saat ini arah ke Sukabumi diberlakukan lajur kontraflow di lajur kanan mulai setelah gerbang Tol Ciawi 1 di kilometer 44.500 sampai dengan kilometer 46+500. Kemudian untuk Tol Jagorawi juga yang arah ke Cawang di rest area Gunung Putri kilometer 21 BBM jenis solar sudah habis. Jadi harap gunakan stasiun atau SPBU alternatif di rest area selanjutnya. Berikutnya tuh di Tol Jakarta Cikampek arah ke Cikampek pagi ini sudah mulai padat dari Cikarang Pusat kilometer 39 sampai kilometer 40 yang mengarah ke Cikampek karena volume lalu lintas juga arus masuk keluar rest area. Yang lagi di jalan juga silakan kalau mau menyampaikan informasi lalu lintasnya bisa ke WhatsApp kami di 0812 1229200.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

yang bilang Spanyol menang. Rupanya memang banyak nih fans Spanyol yang baru saja memastikan lolos secara dramatis ke semifinal Piala Dunia. Gol dari Mikel Merino di penghujung waktu normal ini bikin La Furia Roja menang 2-1 atas Belgia di pertandingan yang dimainkan di Los Angeles Stadium tadi pagi ya, di jam 3 pagi mulainya tadi itu ya, dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol memimpin lebih dulu di babak pertama lewat gol Fabian Ruiz sebelum disamakan oleh Charles de Ketelarer dari Belgia. Nah, Merino mencetak gol kemenangan Spanyol nih 2 menit sebelum waktu normal habis. Dan dengan ini, maka Spanyol akan menghadapi lawan yang sangat berat, calon kuat juara Prancis di laga semifinal di tanggal 15 Juli dini hari nanti. Kalau semifinal yang lain sih masih belum dimainkan. Besok nih, hari Minggu, akan dimainkan 2 pertandingan quarter final lainnya. Norwegia akan bertemu Inggris di esok hari di pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Argentina lawan Swiss di pukul 8 ya. Nah, khusus untuk Prancis dan Spanyol yang bakalan bentrok nih ya, pelatih Spanyol Luis de la Fuente yakin banget kayaknya nih tim asuhannya punya kemampuan untuk bisa mengalahkan Prancis di semifinal nanti. De la Fuente nih memang si yakin itu karena dia melihat perkembangan pemain-pemainnya sejauh ini. Pelatih berusia 65 tahun ini menilai Spanyol adalah tim yang punya rekor cukup bagus Wagen, ketika menghadapi Prancis. Bagaimana memang head to head ya? Jadi di 2 pertemuan sebelumnya tuh Spanyol bisa mengalahkan Prancis dalam semifinal UEFA Nations League di tahun 2025 lalu dengan skor 5-4 bahkan. Terus di 2 tahun kebelakang, tahun 2024 waktu semifinal Euro juga Spanyol bisa mengalahkan Prancis dengan skor 2-1. Terakhir kali Spanyol itu kalah dari Prancis di final UEFA Nations League 2021. Waktu itu kalah 2-1, which is itu udah 5 tahun yang lalu ya kan. Apakah rekornya masih bertahan untuk Spanyol atau justru bakal dipecahkan sama Prancis? Ini rame banget pasti ya, seru banget ini laganya. Dukung mana, Spanyol atau Prancis? Sulit sekali sih ya untuk para pecinta sepak bola.

Ya bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.